0: hardliner dan pelanggan setia nasi goreng Kelenteng, nasi goreng babi pertama di Gading Serpong. Kini sudah hadir di Bandung, Gading Serpong, Cisauk BSD, dan Jakarta Barat. Menuju HUT ke-10, nasi goreng Kelenteng membuka kesempatan kemitraan bisnis untuk area Jabodetabek dan sekitarnya. Brand sudah memiliki paten merek HKI dan sistem kemitraan teruji sejak 2017. Penawaran spesial hanya untuk 5 peminat pertama yang terpilih. Syaratnya, cinta bisnis kuliner, mau belajar berkembang bersama, dan memiliki modal usaha. Segera hubungi 0858-1198-0700, 0858-1198-0700. Nasi goreng Kelenteng, cita rasa tempo dulu. Investasi sekali, untung berkali-kali.
1: Bagaimana jika sebuah studio radio tidak hanya berada di dalam gedung, tetapi bisa bergerak mendatangi masyarakat? Obifan Heartland FM, studio radio bergerak yang memungkinkan tim Heartland FM hadir lebih dekat, bertemu langsung dengan masyarakat, komunitas, dan berbagai kegiatan. Melalui Obifan Heartland FM, informasi, inspirasi, interaksi, dan berita baik dapat dibawa lebih dekat kepada mereka yang kami layani.
2: Obifan merupakan bagian dari pelayanan media Yayasan Yaski melalui Radio Heartline FM, sebuah upaya untuk terus menyampaikan berita baik melalui media dan menjangkau masyarakat dengan cara yang semakin relevan. Untuk terus bergerak, Obifan membutuhkan persiapan, perawatan, dan biaya operasional. Karena itu, kami mengajak Anda untuk ikut mengambil bagian. Dukung Obifan Heartline FM melalui doa ataupun sesuai dengan yang Tuhan gerakkan agar Obifan terus bergerak, hadir lebih dekat, dan menjangkau lebih banyak masyarakat. Yayasan Yaski bersama Obifan Radio Heartline FM bergerak lebih cepat, bergerak lebih dekat, membawa berita baik lebih jauh. Kunjungi yaski.co.id. Tuhan Yesus memberkati.

Bangso Bata. Kangen dengan kampung halaman, suasana Bona Pasogit, dan lagu-lagu Batak favorit yang penuh kenangan? Jangan lewatkan program Horas Bona Pasogit hanya di 100,6 Heartline FM bersama Toga Marpaung setiap hari Jumat pukul 7 sampai 9 malam waktu Indonesia Barat.

Nikmati request lagu-lagu Batak terbaik, kirim salam untuk keluarga dan sahabat, serta rasakan hangatnya kebersamaan dalam nuansa budaya Batak. Catat waktunya setiap hari Jumat pukul 19.00 sampai 21.00 waktu Indonesia Barat, hanya di 100,6 FM Heartland Radio, Your Family Station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Debata Mangaramoti, kita Sudena.

0: Jamu, jamu. Jamu, Pak. Monggo. Ada jamu pekelinu, ada jamu seger waras.
1: Kalau jamu buat nambah semangat, ada nggak, Mbak?
2: Kalau mau nambah semangat, ya cuma satu, Pak. Dengerin Morning Espresso dari hari Senin sampai Kamis, dari jam 8 sampai jam 10 pagi bersama Dika Arwan dan Ragil Z, hanya di 100,6 Heartland FM.
1: Wah, kalau begitu pesen satu ya, Mbak.

0: Seorang teman saya di Amerika pernah punya pengalaman khusus dengan lagu ini. Satu kali dia diizinkan mengalami sakit di jantungnya dan dia harus dioperasi. Malam sebelum dia dioperasi, dia punya pengalaman. Tengah malam sebelum besok paginya harus dioperasi, dia tiba-tiba dibangunkan oleh seseorang. Dia lihat tidak ada seorang pun, sampai 3 kali. Akhirnya dia menyadari Tuhan beracara dengan dia. Dan waktu itu Tuhan berkata kepada dia, "Kamu tidak mempercayai aku." Dia bertanya-tanya bagaimana mungkin dia tidak percaya. Tuhan katakan, "Kamu tidak sekalipun mengucap syukur." Dia baru sadar. Dia begitu khawatir, dia berdoa, dia tengking sakit penyakit. Tapi satu hal yang dia lupa, berterima kasih. Malam itu dia bersujud dan dia menyanyikan refren dari lagu ini, "Terima kasih Yesus," berulang-ulang. Pagi harinya,
1: from the fourth floor Heartline Center Building, Jalan Permata Sari nomor 1000, Lippo Village, Karawaci. You are listening 100.6 Heartline FM, your family station.

0: Oke, masih dari kawasan Lippo Karawaci, Tangerang. 100.6 Heartland Radio, your family station. Dan ini agak kaku nampaknya.
1: Karena udah lama ya kita gak siaran ya.
0: Apa kabar ya, Ma?
1: Baik, gimana Bu Jose?
0: Saya terkenang berapa tahun yang lalu ya?
1: Iya, aku kita gugup loh pagi-pagi ini loh.
0: Karena ternyata ternyata siaran zaman dulu dan sekarang berbeda banget ya.
1: Beda banget.
0: Ini kita dalam rangka untuk memperingati Hari Radio Nasional.
1: Betul. Ya. Hari Radio Nasional yang ke-81.
0: 81
1: gitu
0: ya? Oh iya.
1: Kemerdekaan juga betul, 81 betul, betul. Kan?
0: Karena bertepatan dengan ini ya.
1: Hari ulang tahun teman.
0: 1945.
1: Teman radio kita kan?
0: Oh iya, iya.
1: Teman radio. Kan pas kan ya.
0: Jadi ini memang ulang tahun radio, Hari Radio lah ya. Hari Radio. Jadi saya ingin mengundang nih para
1: hardliner
0: ataupun juga masyarakat umum ya, yang darahnya R.
1: Oh.
0: Darah radio gitu ya. Ya kan kecil dulu kan masih ingat gak sih? Zaman dulu ya.
1: Tapi sebelum kita tanya ke pendengar, ke hardliners nih, saya pengen tanya dulu ke Bung Jose. Bung Jose darahnya darah radio gak?
0: Radio banget.
1: Kenapa?
0: Ya waktu kecil tuh gak ada hiburan lain selain radio kan ya.
1: Selain radio dan televisi ya.
0: TV pun masih hitam putih.
1: Nebeng tetangga
0: lagi. Belum ada listrik tuh. Pakai aki. Masih pakai aki. Jadi kalau akinya habis di strom dulu gitu kan. Jadi memang radio waktu itu benar-benar menjadi kota ajaib ya. Magic box gitu untuk kita waktu itu. Sambil dengerin apa itu Saur Sepuh gitu ya. Lalu Brahma Kumbara.
1: Ya,
0: apalagi?
1: Iya, banyak drama-drama radio yang akhirnya bikin kita tuh inget gitu sampai sekarang. Bahkan kita tahu, oh ini suaranya si ini nih.
0: Iya.
1: Aduh, malah lupa nih. Ibu Maria Untu gitu.
0: Untu, Ferry Fadli.
1: Ferry Fadli. Kita tahu banget ini suara-suaranya dia gitu ya. Dan radio tuh kalau buat Bung Jose selain itu apalagi?
0: Selain aku, ya ini yang aku ingat ya, karena itu waktu itu SD. Masih ingat ya, SD itu punya radio gitu. Jadi setiap kali apa, kan ada rilis lagu-lagu baru. Jadi didiktekan oleh penyiarnya.
1: Oh, misalnya, kayak 10 lagu terbaru saat ini gitu ya.
0: Bukan.
1: Oh, bukan.
0: Syairnya.
1: Oh, syairnya.
0: Jadi saya itu mencatat itu dalam buku saya. Misalnya contohnya lagunya siapa ya?
1: Krisye
0: gitu ya. Jadi Senja di Ufuk Timur.
1: Catat tuh.
0: Catat. Senja di Ufuk Timur misalnya gitu.
1: Okay.
0: Kok senja kok di Ufuk Timur sih?
1: Oh, aku tahu kenapa Bung Jose catat itu. Karena radio saat itu adalah radio sekilas ya enggak sih?
0: Iya, selintas.
1: Selintas.
0: Jadi enggak bisa lagi di rewind lagi. Replay lagi enggak bisa. Sekali ucap langsung selesai sudah gitu. Jadi benar-benar dicatat kan dia mendiktekan itu. Saya mencatat itu loh. Saya enggak tahu nih ada enggak pendengar yang memiliki pengalaman yang sama gitu ya.
1: Okay.
0: Tahun itu mencatat lirik-lirik lagu dari radio didiktekan oleh penyiarnya gitu.
1: Iya, Bang.
0: Kalau sekarang kan gampang ya, tinggal googling ya.
1: Iya, tinggal googling.
0: Apa sih, liriknya apa gitu.
1: Iya. Dalam hitungan detik, bisa langsung dapat. Mungkin itu juga ya Bung Jose yang bikin yang membedakan penyiar-penyiar dulu sama penyiar sekarang gitu.
0: Iya.
1: Penyiar sekarang buat saya harus lebih pinter sih.
0: Iya.
1: Nggak bisa kayak dulu karena kenapa? Mereka anak-anak sekarang kamu dapat informasi gampang banget. Jadi udah lebih
0: source-nya banyak.
1: Iya,
0: ya.
1: Source-nya banyak.
0: Tapi ngomong-ngomong boleh nggak kita kasih satu line gitu? Saya penasaran nih masih banyak nggak sih pendengar radio yang punya darah R. Yang lahir tahun berapa itu?
1: Iya.
0: 70, tahun 60.
1: Tahun 70, tahun 80 juga lah ya.
0: 80-an ya. Yang era-era itu mendengarkan radio-radio sebagai teman ya.
1: Iya.
0: Bayangin malam-malam, kemudian penyiarnya, halo selamat malam pendengar gitu ya.
1: Betul. Sebagai teman, sebagai alarm juga.
0: Kamu merasa kesepian gak hari ini gitu ya. Jangan khawatir. 2 jam ke depan aku akan nemenin kamu. Nah, gitu. Itu kan rasanya beda ya. Iya toh?
1: Iya.
0: Jadi ada line telepon gak? Bu Versi ada line telepon gak kira-kira nih?
1: Okay. Di WA ya? Bisa ke WA. Nomornya
0: 0855.
1: Bukan.
0: Oh bukan.
1: 0855 masih ya? 0819.
0: Oh enggak, yang telepon.
1: Yang telepon?
0: Bisa telepon WA gak? Iya. 0855 ya. Oke, 0855-885-1006. Kan zaman dulu telepon.
1: Iya, zaman dulu telepon.
0: Gak ada yang WhatsApp kan.
1: Makanya kenapa kita tapi hari ini kita masih sedikit adaptasi karena kita ada di TikTok. Biasanya kan kita teman-teman hardline ini biasanya siaran ada di YouTube, ada di TikTok, ada di media-media yang lain.
0: Media
1: hari ini kita sedikit ambil
0: TikTok-nya aja gitu. Ya. Ini kamu tau gak rahasianya?
1: Aku gak pede loh sebetulnya.
0: Enggak, ini pertama kali gue TikTok-an.
1: Seriusan? Serius. Oh enggak. Oh mungkin searching aja ya, TikTok buat searching ya.
0: Iya. Bukan buat ini stalking versi stalking siapa iya, gitu. Iya,
1: Terus terang saya juga kurang familiar dengan TikTok. Buat saya TikTok itu sarana buat saya nonton Dracin aja sih.
0: Iya. Oke, tapi kita mau undang pendengar kita, hardliner juga. Yang mungkin mau cerita juga pengalaman kita nih, pengalaman teman-teman atau pengalaman pendengar ya. Gimana sih pengalaman Anda tentang radio? Karena ini adalah hari Radio Nasional. Kita mau undang di telepon aja sih, nggak apa-apa sih, atau WA juga boleh. Tapi
1: kita kangen nggak sih dengar suara hardliners?
0: Iya, pagi-pagi, halo Bong Yose, halo Bu Riyama, gitu ya.
1: Iya, kangen banget ya.
0: Nomornya 0855-885-1006.
1: Ya, sekali lagi nomornya 0855-885-1006. Boleh juga ke WA nomor

0: kenapa masih mau dengerin Radio Heartland sampai sekarang? Yo. Apa sih yang bikin kalian tetap tune di Radio Heartland?
1: Ini lagunya lagu-lagu zaman dulu boleh nggak?
0: Boleh, saya putar ya. Pasti tahu lagi ini. Ya, tahu apa nih judul ini? Konga, Gloria Estefan.

0: Oke, satu lagu yang sudah hadir untuk Anda dari koleksi Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody.
1: Yeay. Pokoknya okay. Aja gitu lah ya.
0: Iya, darah radio kita masih kental ternyata.
1: Menggelora
0: ya.
1: Bagi ini.
0: Iya. Selain dapat jodoh di sini, maksudnya apa ya? Oke. Oke, kita langsung sudah terhubung dengan salah satu penyiar.
1: Sahabat lama kita.
0: Teman
1: ya?
0: Lama kita. Aduh. Di Heartline.
1: Udah lama ya. Banget ya kontak, ternyata kontaknya di udara.
0: Nah ya. Karena kita live TikTok, mohon maaf nih kalau kita nyontong ya.
1: Sudah connect juga.
0: Udah ya, nyambung. Oh, kita
1: nggak perlu nggak perlu disodorin ya.
0: Tapi masih calling tuh.
2: Ya karena di sini
0: nggak ada. Oke.
1: Bung TP.
0: Bung TP pagi.
3: Halo.
1: Hey, apa kabar, Bung Toto Prawoto?
3: Hey. Sebetulnya nama Toto Prawoto itu hanya orang-orang dekat aja begitu.
1: Yang
3: tapi
1: tahu
3: kalau
1: ya.
3: Orang-orang, ya umumnya mereka kalau nggak Mas TP itu Bung TP.
0: Tapi sebelumnya tadi udah salam olahraga dulu belum?
1: Salam olahraga.
0: Oh iya, Bung TP salam olahraga.
1: Aduh. Okay. Ini tahun berapa dulu Bung TP di Heartland ya? Dari tahun udah lama ya Bung TP?
3: Seingat saya itu tahun 90-an, tapi persisnya tahun 90 berapa itu yang saya lupa. Pokoknya Heartline itu berkantornya itu masih di pertokoan atau ruko itu yang kalau kita mau masuk ke Karawaci itu di sebelah kanan.
0: Pinang sih ya.
3: Iya, betul. Iya.
0: Blok G nomor 29. Ih, masih ingat loh.
3: Iya, oh betul.
0: Benar, luar biasa.
1: Aku ingat sampingnya siapa
3: pagi,
1: gitu.
3: Iya, dan setiap pagi sebelum saya siaran itu, saya asik menikmati biawak-biawak yang keluar dari sungai depan itu, kemudian ke kebun kira-kira begitu.
0: Serius ada biawak? Lama enggak siaran di sana enggak lihat biawak? Jam berapa ketemu biawak?
1: Orang-orang yang hatinya bersih yang bisa melihat itu.
0: Maksudnya saya, saya belum mandi waktu itu ya.
3: Enggak mungkin, mungkin begini Bung Yose, mungkin saya tuh sama biawak dianggap tikus kira-kira begitu. Karena tikus itu kan makanan kesukaan biawak begitu.
1: Tapi sekarang kan zaman berbeda banget nih Bung TP ya. Zaman digital. Ya, kalau kita kenangan dengan radio kan kita hari lahirnya radio sekarang nih. Kalau ingat zaman dulu gitu bagaimana sih dibandingkan dengan sekarang nih Bung TP?
3: Kalau menurutku sebetulnya dalam beberapa hal itu hampir sama, hanya persoalannya sekarang ini itu kan di online itu kan juga banyak sekali radio ya yang
0: streaming
3: di streaming begitu yang anak-anak muda yang misalnya anak-anak muda ini dari apa yang saya amati mereka itu misalnya walaupun belum bikin grup ya mungkin dari grup bisnis grup atau Beatle grup kira-kira begitu termasuk Kus Plus grup kira-kira begitu bahwa mereka misalnya menggunakan nama itu nanti setelah mendengarkan obrolan kita bertiga ini monggo mawon tapi di balik misalnya Kus Plus tidak cuma Kus Plus aja yang mereka udarakan tapi juga lagu-lagu yang lain cuma yang menjadi persoalan kendalanya cuma satu seperti Yose tahu, Ria tahu begitu bahwa aku sungguh sangat bersyukur ya di Heartland itu aku punya teman-teman yang literasinya tidak pernah putus begitu. Kalau aku hobinya baca koran begitu yang namanya Riana itu
0: hobinya apa? Saya hobinya apa selain makan
1: buangin koran jadi bungkus kacang ya
3: melihat dari internet pada waktu itu informasi kan berseliweran kira-kira seperti itu itu nah jadi dulu kalau misalnya saya tiba-tiba sahabat saya Sylvia Astri absen laku siaran sama Ria juga nyambung karena Ria juga selalu mengikuti gaya aku siaran Dan aku juga selalu mengikuti kalau ria itu dalam bahasa yang umum itu sedang memandu pilihan pendengar. Kira-kira begitu Bung Yose. Jadi jadi memang satu hal kalau Anda menanyakan bagaimana perbedaannya sekarang. Menurutku tidak ada perbedaan dalam pengertian bahwa sekarang orang itu masih suka mendengarkan radio. Pertanyaannya bahwa mereka senang lagu-lagu, iya. Cuma apakah mereka suka menyimak? Misalnya di radio ada perbincangan, ada program khusus kayak Coffee Morning, Dialog. Itu karena sepanjang yang saya amati tidak ada itu, dialog itu tidak ada itu. Kalau toh ada dialog, paling hanya sebatas kepada penggemar Bee Gees, kira-kira seperti itu. Cuma ya kembali lagi, yang mendengarkan, yang tahu betul itu siapa Bee Gees itu, yang merasa kurang dalam begitu. Kenapa? Karena ada keterbatasan, sekali lagi, literasi, itu aja persoalannya. Itu loh Bung Yose.
1: Ya, mantap. Jadi bagaimana media menjadi sumber literasi ya Bung TP, kira-kira gitu ya pesannya ya di era sekarang ya.
3: Nah, itu yang namanya Ria, kemudian aku dulu kenal itu siapa tuh yang sahabat karib saya itu si Hendrik itu loh. Hendrik itu kalau lihat saya masuk ke ruangan, mau masuk ke ruang siar, Hendrik itu, Bung TP kok masih di sini? Kenapa? Dia lihat saya lagi masih baca koran langganannya Hardline begitu, nggak perlu saya sebutkan namanya. Koran itulah yang selalu menjadi bahan rujukan saya untuk mengangkat topik apa nih enaknya Radio Hardline di program Kopi Morning, bahwa saya dari rumah sudah mempersiapkan data-data apa yang ingin saya omongkan, tapi untuk lebih mendapatkan kepastian, aku selalu mengkonfirmasi dengan membaca surat kabar tersebut, terutama tajuk rencananya atau kolom opininya. Kira-kira begitu.
0: Kalau saya beda. Kalau saya tahu ada Bung Jose di studio atau Bung TP di studio, itu caranya saya dengar bunyi ketikan nggak? Kalau dengar bunyi ketikan, waduh Bung TP.
3: Ya, betul.
1: Thank you Bung TP sudah berkenan ngobrol sebentar nih, mampir di Hardline Coffee Morning is back pagi hari ini. Nanti kapan-kapan kita ngopi lagi ya Bung ya.
0: Thank you Bung TP.
1: Siap. Yo, oke.
3: Oke. Siap. Salam olahraga.
1: Salam olahraga.
3: Tetap sportif dan salam olahraga. Oke.

0: Oke, masih dari kawasan Lipo Karawaci Tangerang 100.6 Heartland Radio, your family station, Jose dan Riyama.
1: Iya.
0: Di hari spesial Hari Radio, Radio Nasional.
1: Oh, iya, dari gedung Heartland Center Villa Permata Lipo Karawaci. Sering banget dulu kayak gitu.
0: Udah lama enggak siaran, suruh siaran sama anak-anak.
1: Iya, iya, iya.
0: Ada tokoh radio juga di Indonesia. Iya. Ada Pak Denny Sompi, Bung Denny Sompi ya, yang sudah terhubung juga di ujung telepon ya.
1: Iya.
0: Oh, oke, DJ, DJ Sompi. Oke. Apa kabar? Halo, Pak Sompi.
1: Selamat pagi, Pak Sompi.
2: Halo. Selamat pagi.
0: Iya.
2: Apa kabar?
1: Baik. Baik. Iya, selamat ulang tahun juga nih, darahnya darah radio.
0: Darah radio kan? Pasti nih, Pak Sompi. Nih.
2: Darah radio. Iya, iya, iya.
0: Saya tuh salah satu orang yang menikmati tulisan-tulisan DJ Sompi nih kalau di grup-grup radio nih. Yang kemarin juga baca tulisannya tuh bener-bener kayak bertutur ya, Mak.
1: Oh iya.
0: Jadi iya. Waduh, ini memang beda ya ceritanya iya, nih. Iya.
1: Jadi kayak bicara ke kita bicara, langsung ya. Iya. Ya,
0: okay. Hentakan-hentakannya tuh ada gitu ya. Tapi ngomong-ngomong soal radio sekarang nih, Pak Sompi nih, apa yang menjadi crucial point atau poin-poin penting lah untuk teman-teman radio yang harus dilakukan sekarang ini?
2: Oke. Kalau ditanya radio, sekarang radio sudah berubah.
1: Iya.
2: Iya.
1: Banget.
2: Radio sudah berubah. Kenapa berubah? Karena pendengarnya sudah berubah juga. Iya kan? Iya. Usianya sudah berubah. Ya, dulu radio kita hanya bisa dengar dalam sebuah kotak. Saat ini radio seperti tagline sebuah produk. Kapan saja, di mana saja bisa dengar radio.
0: Oh,
2: gitu ya.
0: Iya, iya, iya.
1: Dan jadi, ditonton pula
2: jadi,
1: gitu ya.
2: Radio sekarang dan perkembangan lebih ke depannya lagi radio sudah bisa ditonton.
1: Iya.
2: Ya, kurang lebih seperti itu.
0: Oke. Okay.
2: Jadi buat teman-teman radio, kalau tidak melakukan perubahan,
0: ketinggalan
2: saya
0: ya.
2: Saya khawatir ditinggal sama pendengarnya.
0: Ditinggal pendengarnya.
2: Gitu ya. Ditinggal pendengarnya. Gitu.
0: Iya. Saya kemarin menikmati tulisan DJ Sompi juga di FDR ya. Oke, FDR itu kayak forum diskusi radio gitu ya. Apa oleh-oleh di Radio Asia yang kemarin baru aja terselenggara di Jakarta kan ya, Pak Sompi ya?
1: Boleh bagiin buat Pak
2: Sompi. Iya, baru selesai minggu lalu ya. Ya itu sebuah ajang di mana teman-teman radio di Asia Pasifik berkumpul, ada Jepang, ada China, Australia, bahkan dari Eropa juga pada berkumpul. Kita 3 hari diskusi radio. Ada yang menarik ya, kalau bicara bahwa radio tetap ada, tidak mati. Katanya kan orang kita bilangnya radio udah mati apa belum? Ternyata radio masih ada, gitu kan? Nah, cuma harus berubah. Seperti itu.
0: Okay.
2: Teman-teman dari luar itu sempat kaget dengan perkembangan di Indonesia. Ternyata yang mengalami kemerosotan itu justru di Indonesia. Di luar itu tidak. Jumlah pendengarnya masih tetap, bahkan bertambah karena bisa didengarkan di mana-mana, ya. Gitu loh. Jadi juga bertambah secara kependengaran. Gitu loh. Nah, secara bisnis menurut mereka memang secara quick-count sedikit tergerus dengan
0: digital ya.
2: Quick iklan yang
1: berkurang.
2: Cukup ini ya, agak menurun itu berkurang ya. Tetapi tidak separah di Indonesia. Di Indonesia cukup drastis ya. Nah, kurang lebih seperti itu, Mas.
0: Oke.
1: Kenapa bisa sampai turun drastis terus kenapa, Pak Sompi? Di Indonesia kenapa berbeda dengan negara-negara lain tuh kenapa sih?
0: Karena kita nggak siaran lagi kali ya.
1: Kenapa? Apa karena memang
2: kalian
1: lebih
2: siaran lagi jadi gitu ya?
1: Iya.
0: Iya.
1: Jangan mancing.
0: Itu ekosistemnya ya, Pak Sompi. Iya. Ekosistemnya ya.
2: Jadi sekarang beriklan di radio sekarang memang kita tidak hanya masang spot aja sekarang. Kita harus tahu radionya seperti apa. Gitu kan, radio itu kita harus nawarkan dalam bentuk kalau mau beriklan kita harus tahu ekosistem dari radio. Oleh sebab itu radio harus berubah. Ya, berubah. Yang saya maksud di sini adalah dia harus melengkapi dengan platform-platform yang lainnya. Bukan mereka yang menjadi utama, tetapi mendukung untuk berkomunikasi dengan pendengarnya.
0: Ya.
2: Gitu ya. Gitu kan? Ya. Karena kan klien utamanya radio itu adalah pendengar ya.
0: Iya,
2: betul. Tidak ada pendengar.
0: Tidak ada bisnis.
2: Tidak ada bisnis. Pendengar ya. Tidak ada bisnis. Terus ngapain kita siaran gitu ya. Kita ngomong sendiri. Dan kasihan burung-burung berkicau katanya.
1: Okay. Terus gimana caranya untuk kita? Oke, masih belum selesai.
0: Iya. Jadi itu jadi, kita fokus kita ke pendengar. Ya, ya Pak Sompi ya.
2: Kita jadi gini, kita fokusnya kepada pendengar. Ya, kita harus tahu apa yang dimau oleh pendengar saat ini. Pembicaraan-pembicaraan apa yang disukai oleh pendengar. Kemudian mereka hangout-nya di mana? Kita harus tahu sehingga pada saat mereka mendengarkan kita, mereka mendengar kita, mereka merasa ini teman kita nih, mereka radio ini tahu apa kebutuhan kita atau apa yang kita sukai. Yeah. Sehingga dia akan stay tune di radio tersebut. Nah, kurang lebih seperti itu.
0: Oke. DJ Sompi, terima kasih sudah bergabung untuk merayakan Hari Radio Nasional di Heartland FM ini. Oke.
2: Terima kasih. Sukses selalu buat Heartline dimanapun Heartline berada. Kebetulan saya baru sampai di Palembang.
0: Oh, Palembang.
1: Jadi, Wong Kito Galo.
2: Saya saat ini berada di Palembang. Saya tugas di Palembang hari ini.
0: Okay.
2: Ada rapat dan sekalian mendengarkan teman-teman radio di daerah Palembang.
0: Oke, siap.
2: Sukses buat
0: Terima kasih.
2: Sukses buat semuanya.
0: Iya.
1: Amin. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih. Sampai ketemu Pak Sompi. Bye.
2: Terima kasih.

0: Cerdas Berbisnis. Berbisnis bersama Mukti Wibawa, seorang master marketer, business coach, ahli strategi bisnis, pemasaran digital, dan perilaku konsumen. Beliau fasilitator lokakarya bersertifikat metode Lego Serious Play, aktivitas konstruksi dengan balok-balok Lego untuk membuka pemikiran bawah sadar dan memecahkan akar masalah kompleks secara kreatif.
1: Bisnis kacau dimulai dari komunikasi. Banyak pebisnis mengira masalah bisnis berasal dari produk, dari modal, dari kompetitor. Padahal seringkali sumber masalahnya jauh lebih sederhana. Komunikasi. Hardliners, informasi terlambat, instruksi tidak jelas, pesan diterima berbeda, asumsi dimainkan, akhirnya kesalahan muncul. Lalu semua saling menyalahkan, yang satu merasa sudah menjelaskan, yang lain merasa tidak pernah diberitahu. Yang satu menganggap sudah jelas, yang lain masih bingung, tapi nggak berani nanya. Dan kekacauan pun dimulai. Bisnis yang sehat tidak dibangun oleh asumsi. Bisnis yang sehat dibangun oleh kejelasan, karena karyawan tidak bisa menjalankan perintah yang tidak mereka pahami. Komunikasi bukan sekedar bicara, tapi perlu memastikan pesan diterima dengan benar. Kalau tim terus melakukan kesalahan yang sama, jangan langsung menyalahkan orangnya. Periksa dulu cara komunikasinya. Karena pemimpin yang berkomunikasi dengan jelas akan menghasilkan tim yang jelas. Dan tim yang jelas akan menghasilkan pekerjaan yang lebih baik. Dan ingat hardliners, masalah kecil bila tidak dikomunikasikan akan tumbuh menjadi masalah besar. Sementara masalah besar bila dikomunikasikan dengan baik seringkali bisa diselesaikan lebih cepat. Karena kejelasan selalu lebih murah daripada kebingungan. Hardliners, saya Mukti Wibawa. Untuk konsultasi dan pelatihan bisnis dengan metode Lego Serious Play, silakan menghubungi saya di Hardline FM atau melalui email moktiwibawa.lego@gmail.com.
2: 100.6 Hardline Radio, your family station.
3: Ya, kita masih terus bersama hari masih ini bersama. Saya Ria dan juga Bung Jose.
4: Dalam ya, rangka Hari Radio Nasional. Nah, sudah ada ini. Sudah ada yang gabung.
3: Sudah ada yang gabung by TikTok dan juga yang ada di WA.
4: Oh,
3: ya.
4: Banyak banget ya nampaknya. Ternyata masih banyak yang darah R.
3: Harus mentok. Oke, kita bacakan dulu nih ya. Saya bacakan dari Bang Purba. Bang Purba misteri ini pelet drama banget. Wee, ya. Oke, kemudian juga dari Akam. Akam Evan, hello, thank you buat Bung Akam. Kita dari Korea juga loh.
4: Oh, dari Korea juga ada.
3: Ayo ngasih yo.
4: Ndeh. Opa.
3: Opa. Aku gara-gara sering nonton Drajin, jadi kadang-kadang
4: Drakor atau Drajin? Drajin.
3: Sekarang lagi Drajin. Bung Jesse lagi Drakor ya?
4: Ya, aku orang bilang saya itu kayak Agent Kim sekarang.
3: Tinggal pakai itu ya. Tinggal pakai apa? Jas ya? Tinggal pakai jas. Aja ya. Oke, kemudian juga dari Aruan Musik ya. Selamat Hari Radio Nasional. Ada Bung Dani Mulia, thank you Bung Dani. Bu Rince juga udah gabung bersama dengan kita. Buat Bung Jose, buat Karya juga selamat beraktivitas, thank you ya. Ada dari 12108, terima kasih Mbak Sari. Wah, ini Mbak Sari pendengar setia kita ya. Iya, lalu juga dari titip salam juga juga katanya buat semua yang lagi bertugas, Tuhan berkati. Terima kasih. Ada Ibu Sumiati Paula, Pak Rio Hutagalung, The Legend is back. Wah, enggak.
4: The Legend is back.
3: Yang legend depan saya. Yang legend depan saya, Horas. Terima kasih ya.
4: Dengan kata lain, legend tuh tua gitu lah ya. Udah senior gitu ya.
3: Betul. Bu Sumiati Paula, semoga Radio Heartland ini ada cabangnya di Batam. Oh, tadi udah ya.
4: Udah.
3: Oke, terima kasih. Bung Toga juga masih bersama dengan kita. Bu Icu juga sudah lama enggak dengar suaranya. Kita juga udah lama loh enggak dengar suaranya Bu Icu ya. Iya. Di WA tadi juga sudah ada nih yang gabung sama kita juga ya. Iya, di mana nih? Oh, ini.
4: Yang mana ya. Kamu mouse-nya nih?
3: Mouse-nya banyak banget ya di sini ya. Oke, dari Bung Tri juga ya. Oke, terima kasih Bung Tri yang sudah gabung dengan kita. Apa nih? Menurut saya radio masih relevan kok zaman sekarang. Yang sekuler, yang rohani, yang dangdut semuanya. Terima kasih ya. Oke.
4: Udah? Ya. Itu dari pendengar yang gabung ya. Nah, saya juga ingin ngundang nih untuk teman-teman pendengar ya. Yang memiliki darah air, punya kenangan gitu ya. Dulu...
3: Apa sih yang paling diinget?
4: Iya, ada gak sih penyiar favorit zaman dulu ya?
3: Nah.
4: Kadang-kadang kan gitu kan ya, kalau zaman dulu itu namanya penyiar itu ya, bagi generasi-generasi dulu itu penyiar kan micro-influencer juga ya, influencer lah kata-kata sekarang ya. Jadi apa yang dikatakan penyiar itu kadang-kadang juga mempengaruhi gitu
3: mereka,
4: kan.
3: Mereka, diamini gitu ya sama mereka ya. Oke, kemudian ada dari bla bla bla. Horas, selamat pagi Bung Jose, Itoriyama, saya jadi pendengar setia 20 tahun.
4: Tahun,
3: berarti mulai dari awal Bung Jose siaran ya, 20 tahun
4: ya. Iya. Oh iya, iya betul.
3: Iya, ini 20 tahun Bung Jose siaran di itu kan, di
4: Pinangsia.
3: Pinangsia kan. Iya, thank you ya. Oke, Radio Heartland is the best. Kita satu frekuensi. Kita juga satu frekuensi ya. Dari banyak hal ya. Sefrekuensi. Thank you ya yang sudah gabung bersama dengan kita untuk hari ini. Kemudian juga dari dari WA. Dari WA, halo selamat pagi. Aku tuh senang banget dengar suara. Oke, Pak Jose, mengenang dengan radio mengingatkan kembali waktu kecil bersama kakakku dan orang tuaku. Aku inget nih, ada acara program keluarga, program talk show, juga hiburan, semuanya ada di radio. Kebetulan aku lahir tahun 96, oh anak milenial ya. Iya, selamat Hari Radio Nasional buat semua penyiar radionya. Jadi 96. Saluran berkat bagi banyak
4: 30-an
3: orang.
4: 30-an ya berarti ya?
3: 96
4: 40? 40 ya pas ya?
3: Berarti aku kuliah udah bangun. 40 tahun udah enggak kayak 40 kurang sih, 40 kurang ya. Oke, terima kasih. Wah, ini profil fotonya era-era 8. Oh, Yohana era-era 70-80. Sekarang kan lagi in tuh.
4: Lagi iya kan? Orang kadang-kadang rindu kembali kepada masa-masa analog dulu ya. Enggak masa-masa digital ya.
3: Betul.
4: Karena dulu enggak crowded banget pikiran kita ya.
3: Iya.
4: Pagi bangun itu enggak langsung
3: enggak langsung nyari HP.
4: Enggak nyari HP, tapi langsung menikmati alam ya, membuka jendela, jalan pagi gitu ya. Tapi
3: malah sekarang, kita dengerin radio ya dari pagi ya.
4: Ya. Saya kadang saya enggak tahu nih, saya mencari juga ada pendengar kita namanya Pak Thomas di Gading Serpong ya. Itu kalau saya kerap main ke rumahnya itu dulu, itu udah dari ujung jalan gitu, udah kedengeran Heartland. Karena dia setel Heartland di luar rumah, kenceng-kenceng banget gitu.
3: Oke. Nah, apalagi sih Bung Jose yang membedakan gitu radio sekarang sama radio dulu gitu ya? Secara air personality gimana?
4: Air personality, nah itu dia. Kalau dulu kan memang penyiar-penyiar itu karena nggak ada visual, lalu kita mencoba untuk
3: mengenal lewat suara.
4: Itu satu, kedua inilah memainkan theater of mind atau imajinasi kan. Jadi contohnya misalnya tadi, pendengar pernah nggak kamu merasa kesepian dalam hidup ini? Kadang-kadang kamu merasa hidup ini kayak main ini loh, kayak apa binatang apa yang jalannya cepat itu, tapi di tempat hamster. Merasa nggak sih hidup kalian tuh kayak hamster, kerja keras, bangun pagi, pulang malam, tapi nggak kemana-mana.
3: Tapi kehidupan gitu-gitu aja.
4: Gitu-gitu aja. Nah itu kan orang lalu membayangkan kan, oh iya hamster, oh iya itu kok gue banget.
3: Roda.
4: Iya kan. Nah kalau ngalamin hal itu nggak usah khawatir karena aku akan nemenin kamu selama 5 jam ke depan.
3: Tersentuh tuh biasanya.
4: Ada lagu-lagu yang mau kuputarkan menemani kesepian kamu, mengobati kesepian kamu. Gitu-gitu kan senang ya, personal banget gitu ya.
3: Dan ternyata yang kesepian itu bukan cuma orang-orang yang gak bisa tidur pada malam hari.
4: Oh iya,
3: yang
4: betul.
3: Pagi, yang siang itu ternyata banyak orang-orang yang mereka kesepian.
4: Kita pernah kan siaran waktu itu jam berapa? Jam 1 sampai jam 4 subuh.
3: Iya.
4: Saya pikir gak ada pendengar, banyak kita banget ternyata.
3: Ternyata, ternyata banyak yang insomnia ya.
4: Insomnia pendengar kita, banyak banget.
3: Oke, nah dulu juga tuh yang biasa yang aku tahu kan memang ada beberapa pendengar yang kalau kita ketemu, kalau kita lagi off air gitu ya, mereka nyari, Bung Jose mana, Bung David mana, ternyata mereka siaran di jam-jam tertentu, mereka cari siaran, aku mau dengerin suaranya David, mau dengerin suaranya Bung Jose gitu. Nah kalau sekarang gak tahu apakah masih seperti itu gitu, mereka pengen, gue pengen dengerin versi nih, gue pengen dengerin Eva nih, apakah masih seperti itu gitu.
4: Bisa jadi, kondisinya. Karena sekarang kan by algoritma ya, algoritma. Jadi sekarang adalah konten yang mencari kita. Okay. Ya, kalau kita misalnya punya hobi masak gitu ya, maka semua konten memasak akan menghampiri kita, mencari kita, mencari perhatian kita, betul kan?
3: Tapi nggak khusus ya, nggak khusus secara personal gitu kan?
4: Nggak, tapi
3: by konten.
4: By konten, apa yang kita suka gitu ya. Apa yang menjadi keinginan, kesukaan kita itu yang dikejar oleh. Jadi kalau dulu kan kita membuat konten, kita cari segmen marketnya siapa. Sekarang adalah konten mencari kita gitu. Jadi ada sisi baliknya ya.
3: Iya, itu ya? yang membedakan ya.
4: Betul, yang membedakan. Dan
3: ya, selain performa juga ya mungkin ya, secara visual gitu Bung Jose. Kalau dulu itu kan kita bisa siaran enggak usah dandan gitu kan ya.
4: Saya pakai sarung dulu.
3: Pakai sarung.
4: Karena siaran jam 11 malam.
3: Iya. Saya enggak mandi banget. Oh, ada pendengar yang gabung bersama dengan kita ya. Langsung aja. Oke, accept dulu.
4: Okay.
3: Kan banyak muslim ini ya. Iya, Pak Dodo bersama dengan kita saat ini. Langsung saja Pak Dodo, selamat pagi.
5: Terima kasih, selamat pagi semua. Ya. Selamat dari Radio Nasional dulu.
4: Suaranya kayak pernah kenal ya.
5: Sebentar, saya mau bercandain dulu sedikit. Karya mengikuti dari zaman di Rumah Rama Joglo sudah poin. Nah, terus iya kan. Nah, okay, ya kan gitu. Bung Jose, urusan Starladus, Jogja, segala macam, termasuk teman-teman saya sampai masih ngikutin karena kontennya adalah yang di Surabaya. Karena untuk informasi update terbaru, walaupun kami tinggal di Jakarta begitu. Jadi lebih ke media konten. Saya setuju bahwa radio adalah media hiburan, tapi juga ada informasi. Nah, kami ambil dari angle informasinya yang kekinian, updated, dan langsung di lapangan itu. Mungkin itu, mungkin ada yang mau ditanyakan, biar saya nggak kepanjangan.
3: Pak Dodo, apa yang paling diingat ketika mendengarkan radio? Kenapa sih masih mau dengar radio Heartland sampai sekarang?
5: Nah, konten dan materinya ada beberapa yang tadinya nggak tahu, tapi lama-lama makin kesini. Saya kalau dengar radio itu materinya bukan karena stationnya semata, tapi karena ini gue banget gitu loh. Nah, salah satunya di Heartland, karena ada beberapa, makasih juga Bung Jose bahwa secara... Halo? Salah satunya ada yang kemarin secara off-air juga sering mengadakan seminar kecil begitu untuk para pendengarnya. Jadi itu menarik, terlepas dia akan menjadi orang radio atau justru sebaliknya. Kalau saya sebagai... pendengar murni tapi senang ikut interaktif begitu. Bung Jose. Nah. Okay.
4: Tapi aku
5: terus
4: loh
5: dikembangkan. Termasuk nanti kalau ada profesional yang mau host profesional bla bla bla, aku tertarik juga, Bung. Hanya agak problemnya sedikit adalah karena medianya belum pakai Zoom ya. Jadi kami kalau Jakarta Tangerang rada-rada jauh maksudnya. Tapi enggak apa-apa, next mungkin ke depan gitu. Apalagi
4: tapi pertanyaan. Gini, aku sih karena ini kan baru pertama kali juga siaran balik nih, Pak Dodo ya.
5: Dan tapi waktu Anda sempat siaran tempo hari, sempat buka program beberapa kali, itu juga aku ikutan interaktif dan menarik. Bung Jose tetap semangat. Ada yang mau ditanya gimana Bung Jose?
4: Saya senang dengar suara Pak Dodo lagi, jadi langsung ingat. Oh iya nih,
3: pernah
4: kayaknya pernah dengar suara ini nih gitu ya. Jadi suara itu kayak menjadi identitas kita gitu.
5: Betul, iya. Walaupun sudah lama nggak ketemu, tapi begitu itu. Walaupun saya juga salut para jurnalis ini, baik yang baru maupun yang udah, nggak apa-apa senior ya, saya temenin deh seniornya gitu, Bung, biar nggak merasa sendiri. Itu adalah pendengarnya banyak, penyukanya banyak, tapi beliau bisa ingat satu-satu
4: suaranya.
5: Ini pernah di pernah talk show bicara on air live begitu dengan yang bersangkutan itu nggak lupa begitu ya, walaupun mungkin nama lupa, karakter lupa, tapi ini kayaknya pernah deh join gitu. Nah, itu menarik.
4: Betul. Baik. Thank you Pak Dodo. Sama-sama.
5: Tetap semangat. Berdua dan next kedepannya Heartland makin jaya selalu. Dan materi-materinya termasuk yang sekarang makin keren adalah Obi Fan. Ini saya ngangkat sedikit aja kemarin.
3: Tahu juga ya.
5: Obi Fan kalau di beberapa teman-teman hanya untuk bawain nasi box karena dia fungsinya udah nggak ini misalnya, tapi kalau di Anda bisa dihidupkan menjadi arena talk show di lapangan, tapi tetap bisa live dan LCD-nya segala macam lah, komplit pokoknya. Itu wow. Salam pagi untuk Mr. Tikno juga.
3: Iya. Yeah. Wow, okay. Ingat sama Tikno. Okay,
5: semangat semua ya. Terima kasih. Izin pamit, terima kasih, selamat pagi.
4: Pak Dodo. Pak Dodo suaranya keren juga ya. Ya. Suara radio ya. Iya.
3: Radio banget gitu okay. Ya.
4: Kita lagu apa nih? Lagu apa? Request.
3: Oke. Okay. EB3 boleh?
4: EB3 oke.
3: Biar kita optimis pagi ini ya.

0: Masih bersama Jose dan Riyama di Heartland Coffee Morning is back. Pagi hari ini yang dirilis juga ternyata sama teman-teman di daerah ya. Kita lupa menyapa tadi. Salah satunya ada di
1: Salatiga.
0: Berarti dapat 7. Dari dulu 7 aja nilainya. Yeah. Nah, ini ngomong-ngomong saya langsung hubungi station manajernya. Ada Ibu
1: Wilsa.
0: Tapi nama lengkapnya enggak ada Wilsanya sebenarnya.
1: Jadi nama panggilan gitu ya.
0: Ibu Budi Widya Stuti.
1: Oh, berarti nama udara.
0: Kita harus tanya kenapa kok bisa muncul Wilsa itu dari mana? Yeah. Halo, apa kabar Bu Wilsa?
2: Halo Pak Jose, selamat pagi.
1: Iya, selamat pagi. Terima kasih loh sudah relay kita.
2: Wah. Iya, selalu.
1: Gimana radio di sana? Teman-teman di radio lagi siaran juga dong sekarang ya?
0: Ya enggak dong, relay
1: oh,
0: kita.
1: Oh, hari ini.
2: Pertanyaan. Iya, kalau jam 8 relay Kak Ria.
1: Setiap hari. Serius?
0: Tekan.
2: Iya,
1: aku merinding.
0: Kamu tahu enggak kalau siaran di sini kalau aku ke daerah, suara kamu tuh di daerah tuh. Papua, di Aceh.
2: Iya.
1: Oke, selamat hari radio juga dong ya buat.
0: Iya, Bu Wilsa ini salah satu aktivis.
2: Terima kasih.
0: Aktivis radio juga dunia
1: radio. Darahnya radio berarti.
0: Darah R bener-bener nih. Ngomong-ngomong Bu Wilsa nih. Kenapa sih suka radio? Sampai sekarang gitu ya. Susah banget ninggalin dunia radio ya.
1: Udah berapa tahun emang?
0: Lama.
1: Puluhan ya?
2: Sejak 2004 kan ya.
1: Oh, 2004
0: kan. Iya. Ya. Berarti udah belasan
1: 25 lah ya.
0: 25 berapa tahun?
1: Iyalah.
0: 21 tahun dong.
1: Iya.
0: 22 tahun ya.
1: Iya.
2: Oke. Iya, matematikanya jelek nih pasti.
1: Dulu madol.
0: Pas pelajaran matematika sering ke toilet saya.
2: Iya, suka radio karena apa ya? Dulu tuh nggak sengaja sebenarnya, tapi kemudian kok malah jadi suka gitu sampai sekarang deh, gitu.
0: Tapi memang sekarang udah memang berubah ya radio ya dibandingkan dulu ya.
2: Iya betul. Ini kan saya semester ini ngajar mata kuliah dasar penyiaran radio tuh Pak Jose. Itu mahasiswa ditanyain ada yang dengerin radio? Nggak ada yang jawab sama sekali.
1: Tapi orang tuanya dengerin dong. Biasanya bukannya mereka ngikut tuh kalau di mobil gitu.
0: Iya, Spotify denger.
1: Oh iya,
2: Spotify. Mereka pasti. Spotify ya,
1: langganan
2: dari
1: mereka.
2: Spotify.
1: Kan? Iya. Okay. Apa yang paling masih apa yang masih diingat sampai sekarang ketika lagi siaran Bu Wilsa?
0: Kamu.
2: apa ya? Lagu-lagunya sih saya suka. Nah, yang paling seneng itu adalah kalau nostalgia siaran itu adalah kita tuh bisa sebagai seorang

0: Sang penyiar meskipun mungkin aslinya nggak cerewet, nggak terlalu banyak ngomong, tapi
1: Di radio
0: ketika di
1: bisa
0: depan
1: cerewet.
0: mikrofon tuh,
2: Bisa ini.
0: Ya gimana caranya?
1: Di radio bisa cerewet ya?
2: Bisa ekstrovert
0: bisa
2: banget.
0: Bisa cerewet.
2: Lah,
0: ya. Langsung tiba-tiba ya, kalau di depan mikrofon langsung bisa cerewet gitu ya. Itu kita bisa memberi manfaat untuk orang lain gitu, melalui hidup kita. Berbagi hidup lah gitu dengan orang lain. Itu yang paling saya suka sih, Kak Ria.
1: Ada PR nggak sih buat teman-teman radio zaman sekarang nih, zaman now katanya?
2: Supaya relevan ya.
1: Iya.
2: Supaya relevan dengan zaman gitu ya.
0: Iya, saya rasa tetap harus adaptasi seperti yang tadi disampaikan sama Om Denny Sompi, harus adaptasi. Kemudian ini saya dorong untuk teman-teman yang di perguruan tinggi, terutama yang ada fakultas-fakultas atau jurusan ilmu komunikasi, mungkin juga harus berubah. Jadi kurikulumnya kita harus berubah, nggak lagi yang namanya produksi berita radio gitu. Harusnya sekarang udah mulai ke audio gitu ya kan, karena audionya tuh bisa ke radio, bisa juga ke televisi atau mungkin konten-konten yang
2: digital,
0: visual
2: ya?
0: Begitu.
2: Konten yang digital juga ya.
0: Betul.
2: Oke, terima kasih Bu Wilsa. Ini mampir sebentar aja ya kita ya. Nanti ngopinya yang lama nanti ya.
1: Oh ya, salam dari Bung Timo. Katanya Bung Timo kan kebetulan kemarin kita sempat off air di Salatiga. Wah, teman-teman Heartline datanglah ke Radio Elisa. Dan ternyata mereka gila. Kita di servis abis katanya sama Bu Wilsa. Wah, thank you loh.
2: Tuh, saya aja kesana enggak loh waktu itu. Kok bisa gitu sih, Bu?
1: Anak diri,
2: Thank you ya. Thank you Bu Wilsa, sukses untuk Elisa FM di Salatiga.
1: Thank you Elisa FM.
0: Terima kasih.
2: Iya. Dari Salatiga kan. Iya. Karena kita nih ada jaringan banyak ya, Heartline. Jadi dirilis juga oleh teman-teman di daerah ya.
1: More ya. Kita punya more ya.
2: More.
1: Iya. Ada ratusan radio gitu ya yang bersama dengan kita. Dan kita sebetulnya cukup aktif juga ya. Kita bikin Zoom bareng teman-teman radio. Kita sharing informasi tentang radio-radio zaman sekarang. Gimana caranya mereka bisa dapat kue gitu ya. Kue iklan,
2: kue iklan
1: gitu kan.
2: Bisnisnya jalan ya.
1: Bisnisnya jalan. Walaupun tapi, mungkin masih agak tertati-tati ya. Sejak COVID ya.
2: Tapi yang tertati-tati tapi tertata-tata.
1: Tertata.
2: Nah, ada yang gabung lagi nggak?
1: Ada yang gabung di WA, ini di WA saya harus pakai kacamata lagi. Kacamata saya mana? Ya itu yang membedakan penyiar sekarang sama penyiar dulu. Bung Yose, kalau penyiar dulu nggak perlu pakai kacamata, sekarang dia harus pakai kacamata. Gitu,
2: ini bukan
1: kan?
2: Soal fashion ya, tapi soal function ya. Harus berfungsi, bukan soal
1: artinya.
2: Ya
1: udahlah ya.
2: Bener-bener
1: artinya
2: harus berfungsi.
1: Kan
2: Alex, banyak. Ya, Pak Alex. Oke, Pak Alex. Selamat pagi.
1: Alex, thank you Pak Alex di WA. Iya, good morning Bung Jose. Oke, Mbak Ria juga. Koko Alex di Cimone just want to say selamat Hari Radio Nasional. Saya pendengar setia Heartline sejak tahun 95.
2: Oh.
1: 95. 30-an dong.
2: 98 kita berdiri.
1: Kita kan berdiri
2: 98. Ya? 95.
1: Mungkin salah angka nih.
2: Iya. Okay. Atau kebalik 59. Belum lagi ada lagi 59.
1: Lebih parah lagi ya. God bless you all. Terima kasih. Tapi dia attach ininya dia. Attach radionya dia 100,6.
2: Oke. Intinya memang sejak zaman berdiri barangkali ya.
1: Iya, sejak berdiri. Kemudian juga ini dari 0816562 sekian. Saya pendengar setia Radio Heartline waktu masih nyewa di Office Park. Mungkin perasaan kita gak nyewa sih.
2: Iya. Kita punya.
1: Kita beli.
2: Sombong lagi gitu ya.
1: Iya, di Office Park dan penyiarnya waktu itu Bung Dion.
2: Dion
1: pendeta
2: kenal, ya?
1: Yang masih aktif Dion Mosedaya.
2: Angkatan kau ya. Angkatan dirimu ya.
1: Lupa namanya gitu ya. Oke, kemudian
2: karena juga Dion kamu, Dion saya beda nih. Angkatan Dion saya beda lagi.
1: Ya, kemudian juga istri aktif juga, anak-anak juga aktif dengerin program anak Rumah Impian Anak. Oke, terima kasih ya.
2: Nah, kamu sekarang kan ini produsernya toh?
1: Sama-sama
2: udah naik level
1: sama-sama ya. Masih ada gitu ya, masih ada sampai sekarang program-program lainnya juga masih ada. Iya, jadi silakan bisa dengerin tidak hanya di radio tapi juga boleh simak kita di YouTube ya. Di YouTube Heartline Network.
2: Network
1: banyak yang belum tahu juga, termasuk juga melalui aplikasi. Nah, dulu kita nggak pakai aplikasi, sekarang udah didengar di aplikasi, itu artinya seluruh dunia bisa dengar Heartline.
2: Betul, namanya ya kan? Jalur Hati.
1: Jalur Hati.
2: Anda bisa download di Google Play Store Jalur Hati. Jadi inilah yang tadi membedakan. Kalau dulu radio itu adalah frekuensi, sekarang adalah ekosistem.
1: Ekosistem.
2: Jadi kita ini siaran juga dinikmati juga di digital, secara visual, secara teks, secara audio juga bisa gitu ya.
1: Dulu lebih ke lokal ya, kayak umpamanya orang taunya Heartline Tangerang di Tangerang.
2: Tangerang aja nggak bisa
1: berarti
2: kemana-mana.
1: Pendengarnya pendengar Tangerang,
2: ya,
1: karena sudah beradaptasi dengan dunia, akhirnya ketika pindah ke

0: CEO yang apa? Anak ternyata seorang CEO yang menyamar. Iya, CEO. Kalau dulu menyamar. CEO beneran kita undang.
1: Iya, makanya kadang-kadang saya kalau lagi beli gorengan ya, ini jangan-jangan CEO yang menyamar nih. Oke, kita lagi coba hubungi salah satu
0: penyiar legend juga ya di Heartland ya.
1: Dulu namanya Heartline,
0: Heartline Memory.
1: Gitu. Itu suaranya khas banget.
0: Golden Voice dulu.
1: Golden
0: dulu.
1: Voice.
0: Iya. Kalau kita memang... kan Silver Voice.
1: Oh iya, sudah tersambung nih.
2: Selamat pagi.
1: Selamat pagi, Bung Andi Yuda. Andi Yuda.
0: Suaranya itu langsung mengingatkan kita pada memori tak pernah mati.
1: Iya. Bung Andi Yuda, opening dulu dong, opening sedikit. Bung Andi Yuda, opening di Heartline gimana dulu?
2: Hah? Selamat pagi Heartliner, selamat jumpa kembali. Saya Bram Andianto dalam Heartline Memory. Yeah.
1: Masih loh, sampai
0: masih
1: sekarang.
0: Masih bagus ya?
1: Iya, masih bagus loh. Bung Bram Andianto. Yeah. Cuma kita biasa panggil Pak Andi.
0: Andi ya. Kalau Andi Yuda marketing. Yeah. Cari duit. Kalau Bram Andianto, beliau-beliau benar-benar profil yang menyejukkan.
1: Yeah.
0: Bung Bram Andianto, apa kabar nih? Sehat-sehat ya?
2: Amin, puji Tuhan, sehat selalu.
1: Anak-anak udah nikah ya, Bung Andi ya?
0: Iya, dulu kecil-kecil ya. Sekarang...
2: Puji Tuhan yang menikah satu. Saya punya cucu satu.
1: Udah kakek, opa.
0: Opa.
1: Iya.
2: Tapi harus tetap semangat, tetap berjiwa muda, ya nggak?
0: Iya.
2: Nggak kerasa ini udah kepala tujuh ini.
0: Oi.
1: Kepala tujuh masih suaranya.
0: Suaranya masih kepala. Dua, tiga lah.
1: Iya.
0: Tiga lah.
1: Ya. Iya, tiga lah. Jangan empat. Iya. Ya.
0: Jangan
1: tiga.
0: Dua juga terlalu ini hoax nanti.
1: Oke. Pak Andi, dulu radio bukan cuma tempat dengerin lagu gitu ya. Tapi penyiar bisa benar-benar jadi teman pendengar. Nah, menurut Pak Andi sendiri ini, apakah kedekatan antara penyiar dan juga pendengar sekarang ini masih sama nggak sih? Seperti zaman-zaman Pak Andi dulu siaran. Gimana Pak Andi?
2: Ini... agak beda jauh saya bilang ya. Kok di zaman saya dulu, saya tuh mulai terjun di radio sih tahun 78 ya. Udah berapa ya kan dari tahun 78 sampai 2015 lah. Saya pensiun dari Heartline ya. Itu jadi memang beda sekali gitu. Kalau dulu itu yang namanya penyiar ya, itu ditunggu benar. Sepertinya apalagi kalau malam tuh ada ritual khusus dia Pak. Setiap malam pasti dia akan tunggu penyiar pujaannya.
0: Oh.
2: Iya, itu jadi di situ apa? Ada satu kedekatan emosional ya. Karena apa? Kalau saya bandingkan dengan sekarang memang sudah face to face. Era digital, ya kan ada TikTok, ya kan?
0: Iya. Yeah.
2: Yang bisa kita langsung berhadapan gitu loh. Nah, hal-hal seperti itu juga tidak mengurangi ya kan. Tapi pastinya kadang-kadang ya TikTok itu sekedar jadi pelengkap. Tidak seperti dulu. Kalau dulu tuh berasa benar gitu. Personal touch antara penyiar sama pendengar. Karena mungkin tercipta theater of mind seperti yang biasa kita sebut itu kan. Jadi mereka berimajinasi, ini suaranya bagus, ini orangnya pasti keren nih, orangnya cantik, dan sebagainya. Tapi nggak ada masalah ya. Selama kita bisa mendekatkan diri ke pendengar, dan kita bisa meresapi atau menjiwai apa yang terjadi dalam dirinya. Ya, itu ada satu sentuhan, ya kan. Ada human communication, saya bilang ada human communication, ada yang nggak kasat mata tapi kita bisa rasakan. Kalau dia dalam suasana yang mungkin suasananya kurang menunjang tapi dia butuh hiburan dan tune in kita dengan penyiar favorit dia, dia akan merasa terhibur. Itu satu kepuasan tersendiri. Dan itu langka ya di zaman sekarang, di era digital ini.
0: Betul.
2: Dan zaman dulu, value dari radio zaman dulu, itu eksklusif loh saya bilang. Kenapa eksklusif? Ya, radio itu mahal. Ya, zaman dulu radio itu mahal. Equipmentnya mahal, SDM-nya mahal,
0: voice-nya
2: dan sebagainya.
0: Juga mahal ya. Voice-nya mahal banget ya.
2: Iya, betul.
0: Tertawanya aja, dan, Bung Bram Andianto kan beda kan?
1: Iya.
0: Tertawanya aja mahal.
1: Manager.
0: Hah? Nggak,
1: direktur, ya. Tertawa direktur. Ya, tertawanya gini, diciptakan ya?
0: Iya.
1: Walaupun...
2: Ya, jadi gini, kalau zaman dulu kita untuk punya radio ya,

0: harus orang kaya. Kalau nggak orang kaya nggak bakal bisa.
1: Sekarang
0: butuh,
1: juga sih.
0: Butuh biaya besar. Sekarang streaming siapapun bisa on air melalui TikTok.
2: 100.000 jadi.
1: Iya.
0: Nah, ya kan? Itu dia. Zaman sekarang tuh bedanya seperti itu. Dan untuk apa? Untuk radio saya bilang juga. Ini saya langsung ngomong panjang lebar aja ya. Untuk radio saya rasa itu nggak akan pernah mati. Karena apa? Ditunjang juga zaman sekarang ini udah ada TikTok. Makanya radio tuh harus sinergi ya. Dengan TikTok ya, dengan Spotify dan sebagainya. Saya yakin sih radio akan tetap maju, tetap lanjut, nggak ada masalah, nggak ada bilang. Makanya ada yang bilang juga ya, never die, radio nggak pernah mati. Itu karena itu saya bilang penyebabnya itu aja. Jadi kedekatan emosional yang tidak bisa dihilangkan dibandingkan dengan kedekatan dari layar doang orang ya kan. Tapi kenapa? Saya bilang bedanya di gini. Ini Mas Jose ini kan orang filsafat ya, mungkin filsafat bisa merasakan banget hal seperti itu ya. Jadi kalau kalau theater of mind itu kan kita bisa membayangkan, kita bisa meresapi. Tapi kalau udah face to face sudah beda ya rasanya tuh akan lain. Dari mind, dari pikiran, dari kita lihat doang itu akan beda loh rasanya. Benar nggak Bung Jose? Kalau saya bilang itu. Setuju kan?
1: Setuju sekali, Bung Bram Andianto. Baik. Ada pesan untuk ini, teman-teman?
0: Ya, oke. Pesan-pesan untuk apa? Untuk hardliner dimanapun berada, around the world ya. Sekarang udah bisa dimonitor di mana-mana. Radio itu adalah satu hiburan yang menyegarkan. Jangan pernah lupakan radio yang pernah berjaya pada masa lalu. Tapi saat ini pun radio masih tetap hidup untuk menemani Anda-Anda semua, hardliner semua, dalam suka duka, dalam berbagai hal, di jalan, di rumah, di acara-acara, mungkin lagi piknik atau apa, di pantai dan sebagainya. Radio itu pasti nggak pernah lepas dari apa, dari pendengaran kita semuanya. Itu aja Bung Yose, selamat hari radio ya.
2: Sehat-sehat Pak Andi, sehat-sehat, salam ya buat Mbak Nini, salam buat anak-anak juga.
0: Amin, puji Tuhan, salam buat semua di sana ya. God bless you.
1: Terima kasih, God bless you Pak Andi.
2: Bung Bram Andianto.
1: Kita mau dengerin lagu apa nih sekarang?
2: Ayo, setebak.
1: Nih, playlist kamu tuh keren-keren masalahnya.
2: Ini penyanyinya, The Rolling Stones.
1: Wow.
2: Apa?
1: Nggak tahu.

0: Oke, terima kasih Anda masih bersama dengan kami di 100.6 Heartline Radio. Pak Muhti sudah bersama dengan kita, hey, Pak Jose.
1: Pak Muhti, apa kabar?
0: Iya, oke, kita coba lagi ya. Iya, Pak Muhti ini motivator ya?
1: Business consultant.
0: Oh, business consultant. Oke, okay, sudah.
1: Pak Muhti, tersama. Selamat pagi.
2: Halo, Pak Jose, apa kabar?
1: Senang sekali loh bisa mampir di Coffee Morning is Back.
0: Iya.
1: Pak Muhti ini saya ingat ya, dulu tuh saya undang waktu di acara di Max Coffee kali ya.
0: Oh, Max Coffee yang depannya Bengton UPH, Junction. Beton Junction.
2: Dua kali, Pak.
1: Dua kali malahan loh, sebagai narasumber loh.
0: Iya, dulu kita rame-rame siarannya ya, Pak Muhti ya.
2: Ya.
0: Dulu kita rame-rame kan ya. Ada narasumber yang lain.
1: Iya.
2: Ada Pak Lili segala macam itu.
0: Pak Lili. Iya.
2: Ya, sekarang saya udah solo karir, udah pensiun.
1: Wih, berarti lebih hebat, lebih sakti deh, Pak, kalau solo karir ya, Pak.
2: Iya, dan ini dengerin Heartline FM terus tuh, monitor terus.
0: Mantap.
2: Ya. Bener.
0: Iya, jadi sekarang bener. Ada berbagi ya, berbagi edukasi gitu ya ke Heartliners ya.
2: Iya, dan ada satu saya masukin segmen itu toh, cerdas berbisnis itu toh.
1: Iya, cerdas berbisnis. Saya denger itu langsung merasa lebih pintar, Pak, setiap hari, Pak.
2: Wah, masa?
1: Iya, betul. Jadi kayaknya dapat pencerahan-pencerahan kecil-kecil tapi besar efeknya gitu ya.
0: Justru yang kecil-kecil ya, itu nempel ya.
2: Itu bedanya business coach dengan AI.
1: Apa itu?
2: Kalau AI ditanya, itu jawabannya generik. Jawabannya tuh universal.
1: Oke.
2: Okay. Gitu ya. Memang tergantung dari prompt yang kita bikin, gitu ya. Tapi tidak semua orang bisa bikin prompt kan, gitu. Nah, itulah business wisdom yang saya kasih di cerdas berbisnis itu. Dan, ya kan? Misalnya omset turun, gitu kan? Kan semua orang mikirnya, wah promosi ini, wah harganya kemahalan nih.
1: Ya.
2: Kan gitu.
1: Ya.
2: Tapi kalau cerdas berbisnis berpikir, kenapa konsumen lebih suka produknya kompetitor? Nah,
1: ya,
2: jadi berpikirnya beda ya, Pak.
1: Betul. Jadi dari POV yang berbeda ya, point of view-nya berbeda.
2: Betul.
1: Itu
2: karyawanku keluar terus, karyawanku keluar terus nih. Kenapa nih? Oh, gajinya kurang mungkin.
1: Iya.
2: Kan gitu. Tapi kan kita berpikirnya kenapa karyawan kok keluar, kan gitu. Apa yang salah sama kita kok karyawan keluar? Nah, jadi jawabannya berbeda itu, Pak.
1: Oke. Jadi pertanyaan yang berbeda menghasilkan jawaban yang berbeda. Ya.
2: Betul.
1: Berarti
2: dan disitulah fungsi cerdas berbisnis karena pertanyaannya itu berbeda-beda, Pak.
1: Oh, ini menarik ya. Jadi kita harus belajar bagaimana bertanya dengan benar. Kalau bertanya yang salah pasti jawabannya juga ya pasti salah.
2: Betul.
1: Tapi kalau pertanyaannya benar, minimal jawabannya pasti juga mendekati kebenaran gitu.
0: Tahu ya.
2: Dan kadang-kadang kebenaran itu tidak enak didengar, Pak. Terutama oleh top management kan gitu. Nah, di cerdas berbisnis ini saya juga memberikan business wisdom untuk para pemilik bisnis gitu.
1: Ini yang benar-benar ya, Pak ya?
2: Dari pengalaman saya, iya.
1: Iya, benar-benar.
2: Kita punya bisnis tuh pengen apa sih? Kan pengen enak,
1: cuan. Pengen profit.
0: Pengen cuan.
2: Enak, pengen cuan. Tapi kok kita sibuk setiap hari sampai malam, sampai lupa keluarga, sampai apa itu, ya itu namanya nggak usah berbisnis.
1: Iya, betul.
2: Karena kita berbisnis kan pengennya enak, kan gitu.
1: Baik. Tapi ngomong-ngomong nih Pak Muhti, ini soal radio, karena ini Hari Radio Nasional. Pak Muhti sendiri memang berangkat hidup dulu ditemani radio ya, waktu kecil, remaja gitu Pak. Atau bagaimana?
2: Kalau bapakku itu selalu nonton ketoprak dari RRI Solo.
1: Dengerin ya?
0: Dengerin.
2: Nongkrong nonton itu apa? Lagu-lagu keroncong juga dari RRI Indonesia. Itu dari situ saya tertarik untuk radio, terus masuk broadcasting. Waktu saya ada di agensi masuk ke broadcasting. Ya, sampai sekarang jalanin ini broadcast di sosial media saya sendiri.
1: Okay.
2: Nah, begitu dengar Heartline ini, jadi saya tertarik lagi nih. Wah, ini dia ini.
1: Iya.
2: misinya bagus, visinya bagus, segmennya jelas, luar biasa ini.
0: Ada Pak Jose di situ.
1: Iya.
2: Iya. Karena gini loh Pak, sekarang Gen Z dan Gen Milenial itu kebanjiran informasi, Pak.
0: Iya. Tsunami kebanjiran informasi.
2: Sampai akhirnya mereka nggak ngerti yang benar itu yang mana, kan gitu. Nah, sampai sekarang ini kayak taksi ini banyak bener gitu kan. Tapi kalau kita pengen cari taksi yang bener, cari yang warnanya biru kan gitu. Media massa ini banyak bener. Tapi kalau kita pengen cari media massa yang bener, baca itu korannya Gramedia kan gitu. Nah, radio ini juga banyak bener Pak. Sosmed banyak bener. Kalau mau cari yang bener, Hotline ini calonnya Pak.
1: Iya. Jadi harus kayak ini ya, apa namanya, Purple Co ya Pak ya, kalau dalam bukunya Seth Godin itu ya.
0: Apa itu Purple Co?
2: Iya benar.
1: Betul kan? Jadi ada kalau banyak sapi warnanya putih kan kita nggak ya udah biasa lah.
0: Ya udah sapi.
1: Tapi tiba-tiba ada sapi warnanya purple gitu. Ini apaan nih?
2: Iya.
1: Kan berhenti kita. Lalu ini bagus. Jadi harus ada diferensiasi lah, berbeda ya Pak ya, sesuatu yang
2: betul.
1: Apa dan unique selling point lah gitu ya.
2: Tidak cukup diferensiasi aja Pak, tapi diferensiasi yang tetap relevan.
0: Bukan cuma diferensiasi
2: relevan
0: aja.
2: Dengan Gen Z dan milenial itu.
1: Oke. Ini pelajaran bisnis dari Pak Mukti Wijaya pagi hari ini.
0: Iya. Diferensiasi, diingetin lagi ya.
1: Iya, diferensiasi tapi relevan.
2: Gitu. Jadi apa, untuk bicara dengan Gen Z dan milenial, saya barusan forward ke Bapak itu status saya pagi ini di sosmed. Ya, jadi bicaranya dengan milenial itu jangan parent to child atau parent to young adult. Tapi harus young adult to young adult.
1: Oke, siap.
0: Baik.
1: Nah, nanti kita ngopi lagi kalau gitu Pak, untuk coaching kita Pak.
2: Siap.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih.
2: Terima kasih.
1: Pak Mukti
2: dan Pak Jose.
0: Terima kasih. Thank you.
2: Selamat bertugas.

0: Masih dalam rangka Hari Radio Nasional, kita masih bersama-sama untuk hari ini dan masih bersama dengan Bung Jose dan juga ada anak-anak Gen Z juga di sini tuh, ada Hana, ada Tasya, ada Sela, Gita gitu ya.
1: Ini memang satu Heartland ini sekarang ada 4 generation. Baby boomers ada, Gen X ada, millennials ada, Gen Z ada.
0: Dan Gen Z cukup banyak sekarang.
1: Lebih sekitar 60% kan ya? 60% tuh Gen Z sekarang.
0: Jadi saya agak ini juga sih sekarang kalau kita mulai, ada di ruangan tuh.
1: Mulai menjadi konsultan kita sekarang. Nah, kita sudah tersambung juga ya.
0: Iya.
1: Di pagi hari ini
0: Teman kita dari Suara Surabaya, SS ya.
1: Radio Suara Surabaya. Iya. Ada Ibu.
0: Oh, kita coba call lagi. Tadi itu
1: belum. Terputus kah?
0: Terputus.
1: Ya, kita mau coba ngobrol-ngobrol dengan teman-teman dari Radio Suara Surabaya. Iya.
0: Ini mereka news nih, teman-teman news nih. Ini mereka jurnalismenya
1: keren
0: pasti
1: banget ya.
0: Keren.
1: Citizen journalist.
0: Iya, pasti dalam banget sih ini kalau kita berbicara tentang
1: ini
0: news ya.
1: Buriam aja kalau soal news.
0: Enggak, jangan saya ya. Oke, kita coba untuk menghubungi lagi Wapemret dari Suara Surabaya. Kita pengen tahu juga. Nah, mereka bisa tetap eksis tuh gimana sih gitu ya caranya di dunia sekarang yang banjir informasi ya.
1: Betul. Iya. Bagaimana? Justru karena gini, ada satu survei yang kemarin mengatakan bahwa radio itu lebih level of trustnya lebih dipercaya daripada media sosial.
0: Iya, iya.
1: Karena kalau media sosial itu ini benar nggak sih, hoax nggak sih, itu fake news nggak sih gitu ya. Jadi tidak ada proses redaksional kan di dalamnya.
0: Iya.
1: Tapi kalau radio atau old media itu biasanya kan ada proses redaksional Hati-hati di dalam mengeluarkan sebuah statement gitu ya.
0: Sudah tersambung. Oke. Selamat pagi. Surabaya.
1: Ibu Restu. Apa kabar?
2: Pagi.
1: Wah.
2: Iya, pagi. Kabar baik, sehat.
1: Iya.
2: Selalu Surabaya. Sorry, Mbak. Ini kami juga lagi barusan on air.
1: Pasti sibuk banget lah.
0: Habis on air langsung ditelepon untuk on air lagi ya. Oke, dengan itu Ria dan juga Jose di sini kita berdua nih ya.
2: Hai,
0: nih,
2: Mbak Ria. Mas Jose.
1: Nih kalau bicara
2: selamat dari radio ya.
1: Oh iya, selamat dari radio.
0: Sama-sama dong. Kita darah radio kan ya.
2: Bukan tapi darah radio. Semua.
1: Tapi ngomong-ngomong kalau bicara soal radio itu, Radio Suara Surabaya salah satu menjadi trendsetter nih, Bu Restu nih di Indonesia gitu kan.
0: Khususnya untuk berita.
1: Apalagi untuk berita, dan tidak hanya berita tapi juga untuk bisnis modelnya seperti apa gitu. Okay. Nah boleh nggak share ke kita nih, Bu Restu, apa sih tips atau strategi menghadapi era disrupsi seperti ini sekarang?
2: Jadi kalau di Suara Surabaya, kami masih tetap ya menggunakan tagline News Interaktif Solutif, karena bagian penting yang menjadi urat nadi dalam siaran Suara Surabaya itu adalah menjadi bagian solusi untuk pendengar.
1: Oke. Okay.
2: Seperti itu.
1: Oke.
2: Okay. Jadi solusi bagi pendengar ya, pendengar membawa banyak masalah kan ya.
1: Banyak masalah ya.
2: Kalau di Surabaya itu kan mungkin yang paling simple ya tentang kemacetan.
1: Oh, okay.
2: Nah, gimana SS itu memberitakan informasi tapi tidak sekedar membacakan informasi trafik yang lagi
0: padat merayap.
2: Yang lagi padat, tapi kami juga cari solusinya. Jadi misalnya ada kecelakaan nih di tol, terus kemudian terjadi kemacetan, antriannya bisa sampai 4-5 kilo. Okay. Nah, di situ kami akan dorong seperti apa PJR itu bisa melakukan upaya evakuasi cepat. Kami juga bisa mendirect teman-teman untuk menjadi jalur alternatif. Nah, itu dua solusi yang kita bangun supaya orang itu ketika mendengarkan Suara Surabaya mereka bisa mendapatkan manfaatnya gitu, Mbak.
1: Okay. Jadi solusi itu kata kunci, kata saktinya solusi ya, Bu Restu ya?
2: Iya. Iya, betul. Kita itu kata sakti dan kita udah kayak ke doktrin itu. Jadi mau gak mau setiap siaran kami, gimana pun masalah yang disampaikan oleh pendengar, itu udah kayak, maaf ya, udah kayak kutukan. Gimana caranya
1: cari solusi.
2: Itu mencarikan solusinya. Sampai suami hilang, gimana cara suami itu ketemu gitu.
1: Aduh, gak pulang-pulang.
0: Jadi pertama kali yang dicari justru radio gitu ya, sebelum ke kantor polisi.
1: Iya.
0: Iya.
1: Iya.
0: Iya kan sebelum
1: kantor polisinya pindah ke radio.
2: Jangan-jangan ini ya, tapi kalau SS sih ada idiom yang seperti itu, tapi kami bersama-sama. Jadi kami enggak pernah istilahnya itu, sekalipun orang nelpon SS, tapi kami kan hanya sebagai media. Terus nanti yang merespon tetap institusi itu. Jadi SS itu sebagai jembatan informasi. Tapi SS kalau misalnya polisi nggak gerak, ya nothing.
1: Nggak bisa akhirnya, apa-apa ya.
2: Iya, akhirnya apa siaran kita jadi nggak impactful dan nggak aku kok cuma di SS cuma ngomong doang kan gitu kan. Makanya kami juga terus bekerja sama dengan segala macam instansi. Dan pagi ini saya pun juga baru saja on air dengan Comment Center Surabaya supaya jadi informasi kedaruratan itu kita kerjakan bareng media radio itu sebagai mediumnya, tapi Comment Center itu sebagai tangan kelanjutan dari 9 OPD yang akan melakukan respon kedaruratan, entah itu kebakaran sampai maaf ya kucing hilang, kucing tenggelam, kucing masuk selokan, semuanya itu ya mungkin dirasa remeh, tapi ya itu dinamika kota yang kita sendiri SS itu ikut mendampinginya gitu. Okay.
1: Seperti saya gini, tadi filosofi soal solusi bagaimana lalu diterjemahkan dalam platform media sekarang yang ekosistemnya digital nih, Bu Restu.
2: Iya, kami sama ya, jadi kan DNA-nya SS itu adalah news interaktif solutif, sekalipun kami tampil dengan kenyumediaan, tapi gimana caranya kami tetap menampilkan itu secara relevan ke berbagai platform YouTube, TikTok, podcast. Jadi di setiap informasi yang kami tampilkan pun itu kita selalu ngukur. Sebenarnya kalau kita mau bikin misalnya ini ya, kita bikin infografis atau video gitu ya, video yang kita mau tampilin di Instagram, kita itu enggak mencari viralitas ya, tapi kita selalu ngukur, ini kalau video ini kita lempar, kita mau ngapain sih gitu ya. Ketika ada cerita soal apa sebuah kedai kopi yang ada malingnya gitu ya, dia mengalami pencurian, ketika kita tampilkan terus kemudian kita akan mengukur apakah ini ketika kita tampilkan viral-viral ya, pasti viral ini soalnya apa menyentuh perhatian publik, tapi kita lihat ini ada brand yang kita tampilin nggak gitu. Kalau ternyata dalam kedai itu tertulis brand tertentu, kita mikir oh seandainya saya yang punya bisnis ini bakalan brand ini jatuh, jadi oh jangan ditampilin yang sisi ini, angle kita pindah, narasinya kita bentuk seperti apa sehingga kita ngukurnya bahwa itu adalah kita kiriet itu untuk orang kewaspadaan, tapi kita tidak sedang membunuh brand seseorang itu dengan informasi yang kita tampilin. Seperti itu contohnya.
3: Jurnalisme radionya berarti main terus gitu.
1: Benar-benar dikulik gitu. Dikulik. Tidak hanya sekedar di presenting ke publik, tapi dikulik gitu.
3: Iya, dikulik. Jurnalisme radio ditampilkan di beberapa platform gitu, tapi tidak menghilangkan esensinya dia itu gitu ya.
2: Iya. Okay, istilah kami yang paling sederhana itu kita menggulung berita ya. Jadi kita menggulung berita. Beritanya itu mungkin
3: habis menggulung bisa dijahit ya?
1: Enggak, digoreng.
3: Oh, digoreng.
1: Namanya telur gulung namanya.
2: Iya. Kita enggak ada istilah goreng berita lo ya.
1: Enggak ada.
2: Bad news is a bad news, good news is a good news. Keren. Gitu.
1: Oke, terima kasih.
2: Dari kami. Thank you.
1: Terima kasih. Terima kasih Mbak Restu. Waktunya Mbak Restu. Sukses do SS ya.
2: Sukses, semangat.
3: Iya, thank you. Terima kasih.
1: Oke, berbincang kita dengan Ibu Restu dari Waprem, Wakil Pemret ya, dari Suara Surabaya.

0: Masih bersama Jose dan juga Riyama di Heartland Coffee Morning. Oke, kali ini kita akan ngobrol lagi nih.
1: Iya.
0: Ada yang kita undang juga ada.
1: Pak Boni katanya.
0: Mas Boni.
1: Mas Boni. Mas Boni Prasetya. Selamat pagi Mas Boni.
2: Selamat pagi Tangerang.
1: Iya. Mas Boni di mana sekarang?
2: Saya posisi di Jogja.
1: Jogja.
0: Lah pripun kabare?
2: Loh, saya itu, saya itu. Jenengan tiang pundi?
0: Ah, bisa jawab enggak?
2: Bisa jawab enggak? Okay. Apa kabar teman-teman?
0: Baik. Mas Boni ini yang di FDR bukan sih?
2: Iya.
0: Betul ya?
2: Iya, saya di FDR. Oh. Saya kebetulan ditunjuk teman-teman jadi sekjen FDR.
0: Sekjennya loh.
2: Sekjen. Dan sekjen AMDI juga.
0: Oh, benar betul. Jenengan memang spesialis sekjen berarti.
2: Iya. Ya, artinya kan ini sekretaris ijen.
1: Iya. Mas Boni ngomongin radio nih. Apa yang paling diingat gitu ketika berbicara tentang radio?
2: Satu kata buat radio itu adalah intimate.
0: Intimate.
2: Kalau boleh dua kata adalah lokal.
0: Oh, oke. Okay. Kalau tiga?
2: Intimate dan lokal. Kalau yang ketiga itu adalah ke dalam kondisi sekarang pusing.
1: Pusing iklan, pusing gue iklan ya. Pusing marketing ya.
2: Iya. Iya. Okay. Iya, hampir semua radio mengalami itu. Iya. Tapi
0: yang pusing kan manajemennya, penyiar enggak pusing.
2: Iya. Penyiarnya kan tiap bulan tetap gitu aja. Ya? Gitu. Tapi buat pemiliknya jadi kayak dinas sosial.
0: Oke, okay. Tapi poin intimate itu menarik sih karena memang ini kalau di sekarang yang intimate media yang intimate memang apa ya? Radio aja ya sebenarnya. Ada
2: ya sebenarnya itu adalah keunggulan radio ya, intimate itu ya. Hmm. Karena kalau kita berbicara platform yang lainnya kan hanya menyediakan fasilitas streaming dan lain sebagainya. Kalau radio semisal seperti ini, saya sama teman-teman di Heartline itu bisa komunikasi secara langsung, juga bisa melibatkan pendengar. Itu kan namanya intimate ya.
0: Betul.
2: Jadi ya cuman memang dalam beberapa tahun terakhir ya kita tahu kondisinya seperti apa. Cuman kita di FDR maupun di AMDI terus mendorong teman-teman untuk bisa semangat karena memang kita harus berubah gitu untuk bisa merebut kembali hati orang-orang untuk bisa mendengarkan radio, entah itu mendengarkan atau menonton radio gitu. Macam-macam sih yang
0: intinya
2: akan
0: terkoneksi
2: kita lakukan
0: dengan radio lagi lah gitu ya.
2: Iya, terkoneksi dengan radio. Artinya kan radio ini juga media ya. Kalau saya beranggapan bahwa ya sudah kita jadi media aja gitu. Jadi radio tetap ada. Media radio itu bagian dari sebuah media gitu. Tapi radio juga bisa melakukan segala macam, termasuk juga main-main di sosmed, di YouTube gitu kan. Atau main-main di event dan lain sebagainya.
0: Yang penting jangan mempermainkan permainan lah gitu ya.
2: Jangan apalagi mempermainkan perempuan, jangan.
0: Enggak boleh.
1: Mas Boni, itu artinya kan memang penyiarnya atau kru-krunya juga memang harus berubah mau gak mau begitu ya. Dalam arti pasti secara usia gitu. Karena terus terang buat saya pribadi nih ya. Ketika saya tampil secara di media, secara visual, saya gak pede. Itu artinya saya gak mau mengikuti perubahan. Gitu. Banyak generasi saya yang dia gak pede untuk ada di
0: tampil di visual gitu.
1: Mau gak mau akhirnya
0: karena harus eranya udah berubah dong. Waktu kita muda ya berani tampil kali ya.
1: Iya.
0: Secara visual.
1: Sekarang gak pede.
0: Anak 3, 4.
1: Ya dengkul sering ini ya. Oke. Gimana nih?
2: Tapi yang jelas gini loh, apa sebenarnya ini tidak mengenal usia. Asalkan kita bisa tampil loh, yang namanya mungkin banyak di media sosial yang udah FYP gitu ya. Usianya juga bukan usia-usia muda lagi.
0: Betul.
2: Bahkan ada satu akun sosial media kuliner gitu ya. Dia itu seperti apa, emang sudah sepuh. Dia memanggil, memang image-nya dia dipanggil Pak D. Tapi dia mereview sebuah makanan dan menarik gitu loh. Inilah review seorang Pak D yang mereview sebuah makanan di tempat di suatu tempat, dan dia dengan gaya yang meternya itu bisa menginfluence orang untuk bisa datang ke tempat makan itu gitu. Ah. Jadi bukan masalah tua muda dan lain sebagainya.
0: Ya. Yang penting dia jadi gitu punya identitas dengan dirinya sendiri ya.
2: Betul, punya, ya. Betul.
0: Itu truly betul. Dirinya gitu loh.
2: Ya. Iya. Setuju. Bahkan kalau dulu nyari penyiar yang cakep supaya bisa buat MC juga gitu kan.
0: Iya.
2: Tapi sekarang udah enggak ini lagi.
0: Enggak
2: relate lagi.
0: Iya. Thank you, Pak Boni.
1: Terima kasih,
0: keren
1: Pak Boni.
0: Banget.
1: Thank
0: nanti you, kita ngopi-ngopi di FDR ya.
2: Iya, siap, Mas.
0: Oke, okay. Siap. Terima kasih. Thank
2: you, Mas Jose.
0: Sukses, selamat hari radio.
2: Sukses juga. Selamat hari radio nasional.
1: Iya. Oke, okay, saya dapat warning juga nih. Kita belum bacain yang ada di TikTok.
0: Oke.
1: Okay. Sebelum nanti kita putar lagu. Dan juga masih ada satu lagi narasumber
0: kita dari... ya? Kamu sekarang penyiar riwoh ya?
1: Riwoh ya, ternyata. Penyiar sekarang ternyata riwoh. Banyak ininya, banyak apa, monitornya.
0: Banyak gimmicknya.
1: Gitu ya. Banyak gimmicknya. Oke, dari Bless. Oh, ini toh yang namanya Bung Jose.
0: Aduh, jadinya gimana?
1: Selama maksudnya, ini...
0: dia punya ekspektasi apa?
1: Ekspektasinya tuh Afgan gitu. Oke, selama ini suaranya aja yang mengudara, tapi gak tahu wajahnya. Thank you ya,
0: ya dari ya, Bless. Ekspektasi Afgan. Ya. Realitasnya Afgharidullah gitu.
1: Ya, kemudian tadi RSS sudah nih, Selamat Hari Radio Nasional, tetaplah menyuarakan kebenaran. Dari Pak Ishak juga ya. Saya pertama kali ke Heartland waktu lomba mewarnai anak-anak. Ya, tepatnya ulang tahun ke tahun 2007.
0: Oh,
1: masih ingat nih ya. Thank you Pak Ishak. Mas Dani Mulia Andika, Selamat Hari Radio Nasional, penggemar radio dan sahabat. Oke, di Jakarta ya.
0: Wow.
1: Oke, terima kasih. Angel Tasya, Selamat Hari Radio Nasional Pak Jose, kami padamu sarangyo,
0: sarangyo.
1: Oke, dari Ichi the Sipsu, salam kangen dari Echa ya, dari dari Mbak Ragil, Selamat Hari Radio. Thank you ya buat penyiarnya. Michael Aditya Prata. Ini dari Bali bukan sih?
0: Bali kayaknya.
1: Bali ya, Selamat Hari Radio Nasional ya. Oke. Okay. Baik, kita masih ada satu narasumber lagi nih ya,
0: boleh,
1: yang akan
0: boleh
1: bersama dengan kita hari ini. Tapi sebelumnya kita putar lagu dulu aja ya, Backstreet Boys.

0: Oke, masih bersama Jose dan Riyama di Heartland Coffee Morning. Pagi hari ini spesial di Hari Radio Nasional. Langsung saja kita menghubungi
1: narasumber berikutnya.
0: Narasumber berikutnya. Ada Ketua KPID, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Banten. Ya. Ada Pak Haris. Ya. Pak Haris, selamat pagi. Assalamualaikum, Pak.
2: Salam, Mas Jose, Mas siapa satu lagi?
0: Riyama.
1: Riyama di sini, Pak Haris.
2: Ria. Pagi-pagi, apa kabar?
1: Iya, baik. Selamat Hari Radio nih, Mas Haris.
2: Iya, selamat buat teman-teman yang hari ini memperingati
0: Hari Radio.
1: Iya. Nih, sepertinya telepon dari tadi pagi pasti menghubungi Pak Haris banyak ketua. Banget nih deh, teman-teman.
0: Untuk wawancara ya. Pak Haris nih, kalau ngomong Hari Radio, gimana? Pesan Anda apa nih di Hari Radio Nasional ini untuk teman-teman radio dulu deh?
2: Ya, jadi hari ini 11 September itu hari kelahiran Radio Republik Indonesia yang orang mengambil semangat sebagai semangat radio yang pada awal sejarah kelahirannya radio yang tanggal 11 September itu sebagai alat perjuangan. Tapi memang dalam perkembangan zaman, perkembangan situasi, radio sudah menjadi atau menjalani tugas-tugas yang lebih kompleks ya. Tidak hanya sebagai alat perjuangan mempertahankan kemerdekaan, tapi juga ada tugas-tugas sosial, ada tugas-tugas budaya, ada tugas-tugas segala macam. Jadi memang begitulah posisi radio hari ini sangat strategis. Apalagi sekarang kita menghadapi tantangan juga perkembangan teknologi komunikasi baru dan sebagainya. Jadi peran-peran radio tidak akan hilang, tidak pernah irrelevan, tetap relevan di tengah masyarakat. Sehingga tetap bersemangat teman-teman radio untuk terus mengambil peran-peran penting.
0: Baik, yang penting tadi kata kuncinya berperan ya Pak Ketua ya. Berperan untuk masyarakat.
2: Betul.
0: Karena kalau sudah nggak berperan, nggak relevan lagi dengan masyarakat ya.
2: Ya, betul. Jadi pun sebetulnya bisa diposisikan diri, bisa melakukan positioning untuk mengambil peran-peran secara alamiah. Mungkin sesuatu entitas itu sebetulnya punya posisi, tapi kalau tidak mampu memainkan peran-peran penting, jadi kurang yang bermanfaat bagi lingkungan. Tapi saya kira teman-teman terutama Heartland dan semua yang hari ini masih berjaya dengan kegiatan radio itu membuktikan bahwa dirinya mampu memainkan peran-peran penting itu. Karena masih diterima, masih bisa berkegiatan dan seterusnya.
0: Baik. Terima kasih Pak Ketua untuk pesannya di Hari Radio Nasional hari ini.
2: Terima kasih, selamat semuanya.
1: Terima kasih, Mas Haris.
0: Ketua KPID Banten ya, ada Pak Haris Widharja yang sudah memberikan pesan. Yang penting kita tuh berperan. Sampai siapapun Anda, yang penting punya peran gitu.
1: Sekecil apapun itu peran.
0: Kalau kamu gak bisa jadi jalan tol, jadilah jalan setapak.
1: Kalau gak bisa jadi jalan setapak,
0: jadilah jalan yang lebih setapak-tapak.
1: Yang penting bisa dilalui.
0: Yang penting bisa dilalui dan mengantar orang kepada sesuatu yang menyenangkan.
1: Itu proses gak sih?
0: Nanti kita curhat ya.
1: Oke, kita harus akhiri, gak terasa udah jam 10 ya.
0: Udah 2 jam loh kita. Gak terasa ya. Apa karena baru pertama? Nanti hari kedua boleh beda.
1: Terima kasih. Versi juga terima kasih. Ini produser kita loh.
0: Dan semua kru di belakang yang
1: Eva juga, semua teman-teman. Ini jamnya Dika yang kita sabotase.
0: Betul.
1: Gitu kan.
0: Harusnya jam morning espresso jadi coffee morning. Nanti kapan-kapan kita ngobrol lagi ya Riyama ya. Terima kasih untuk pendengar yang sudah bersama-sama dengan seluruh narasumber sudah bergabung. Keep on growing, never give up. Selamat Hari Radio Nasional.
1: Yeay.

Jam rawan melanda. Mata mulai meremelek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda, jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Persiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Persiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @hardlinefm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Hardline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Persiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Hardline Radio, your family station. Memperkoko Indonesia melalui keluarga.

0: Kak, udah jam 11 malam nih. Kakak kenapa belum tidur?
1: Iya nih, Dek. Badan sih udah capek banget, tapi pikiran masih sibuk aja.
0: Oh, aku punya solusi yang bisa bantu kakak yang sulit tidur. Kakak harus kenalan dulu dengan Ipe Sleep. Kapsul merah putih dari ekstrak akar valerian yang diformulasikan untuk mengatasi gangguan sulit tidur pada orang dewasa. Ipe Sleep membantu mendampingi pola tidur yang lebih sehat, sehingga kita bisa mendapatkan waktu istirahat yang lebih nyaman.
1: Wah, thank you so much ya, Dek. Aku butuh banget nih. Karena tidur yang berkualitas bukan sekedar memejamkan mata, tapi memberikan waktu bagi tubuh dan pikiran untuk beristirahat.
0: Jadi, kalau malam ini Anda ingin tidur lebih nyaman, minum Ipe Sleep. Untuk pemesanan, kunjungi Shopee dan TikTok Shop Helta Naturalis atau WhatsApp ke 0821-1395-7120. 0821-1395-7120.
2: Ipe Sleep. I believe in sleep.

tengah gempuran media sosial. Radio Heartline 100,6 FM tetap eksis jadi sumber berita utama yang cepat, terpercaya, dan anti-hoax. Apalagi mendengarkan musik favorit sambil dengerin pesan-pesan positif, bikin adem. Radio Heartline FM adalah suara edukasi keluarga dan perjuangan bangsa. Heartliners, saya Mukti Wibawa bersama Leku Sirius Play mengucapkan selamat memperingati Hari Radio Nasional. Teruslah menginspirasi keluarga ini. Sekali di udara, tetaplah di udara. Karena kalau turun namanya pesawat, kalau delay namanya telat, kalau bagasi hilang namanya kiamat.

0: to license it.
1: Halo, saya Kelvin Hartono mengucapkan selamat Hari Radio untuk para audiens Hotline FM dimanapun Anda berada. Semoga Hotline bisa menjadi radio pilihan pendengarnya yang menyajikan berita-berita informatif, insight-insight menarik, serta informasi bisnis yang berguna bagi para pebisnis dalam ekonomi saat ini. Jaya terus Radio Hotline 100,6 FM. Terima kasih. Hotline.

belum selesai. Ceritamu belum selesai. Mungkin ada yang gagal, ada yang hilang, ada yang harus dimulai kembali. Selama masih ada hari ini, selalu ada kesempatan untuk mencoba, untuk mencintai, untuk berubah, untuk berharap. Di bulan September, kamu belum terlambat bersama 100,6 Heartland Radio, Your Family Station.

Herlaner ada percakapan yang tidak pernah dimulai, padahal setiap hari kita memiliki waktu untuknya. Di meja makan ada banyak hal yang ingin dikatakan, tapi selalu ada alasan untuk menunda, besok saja, aku capek, nanti saja kalau sempat. Seorang ayah pulang kerja langsung duduk tanpa banyak bicara. Seorang anak sibuk dengan ponselnya. Seorang ibu menyiapkan makan malam sambil diam. Hari-hari berlalu seperti itu sampai suatu hari percakapan tidak lagi bisa dimulai. Bukan karena tidak mau, tapi karena sudah terlalu jauh. Hal-hal kecil yang tidak pernah dibicarakan akhirnya menumpuk menjadi jarak. Keluarga tidak retak karena satu kejadian besar, tapi karena ribuan percakapan kecil yang tidak pernah terjadi.

0: tengah gempuran media sosial. Radio Heartline 100,6 FM tetap eksis jadi sumber berita utama yang cepat, terpercaya, dan anti-hoax. Apalagi mendengarkan musik favorit sambil dengerin pesan-pesan positif, bikin adem. Radio Heartline FM adalah suara edukasi keluarga dan perjuangan bangsa. Heartliners, saya Mukti Wibawa bersama Liku Sirius Play mengucapkan selamat memperingati Hari Radio Nasional. Teruslah menginspirasi keluarga ini. Sekali di udara, tetaplah di udara. Karena kalau turun namanya pesawat, kalau delay namanya telat, kalau bagasi hilang namanya kiamat.
1: 100.6 Heartline Radio, your family station.

Hurt Runner, tidak sedikit persoalan dalam keluarga muncul bukan karena kurangnya kasih sayang, namun karena kurangnya komunikasi. Kesibukan bekerja, sekolah, maupun aktivitas sehari-hari sering membuat anggota keluarga jarang berbincang dari hati ke hati. Komunikasi bukan hanya soal berbicara, yang lebih penting adalah mendengarkan. Ketika pasangan yang sedang bercerita, dengarkan tanpa menyela. Ketika anak ingin menyampaikan pendapatnya, berikan perhatian penuh. Dengan demikian, setiap anggota keluarga akan merasa dihargai. Biasakan meluangkan waktu beberapa menit setiap hari untuk saling bertanya, bagaimana harimu? Pertanyaan sederhana ini dapat membuka ruang untuk berbagi cerita, tawa, bahkan solusi atas masalah yang dihadapi. Hindari berbicara

dengan emosi yang tinggi. Kata-kata yang diucapkan saat marah seringkali meninggalkan luka yang sulit dilupakan. Sebaliknya, gunakan kalimat yang lembut dan penuh rasa hormat.

0: Bagaimana jika sebuah studio radio tidak hanya berada di dalam gedung, tetapi bisa bergerak mendatangi masyarakat? Obifan Heartland FM, studio radio bergerak yang memungkinkan tim Heartland FM hadir lebih dekat, bertemu langsung dengan masyarakat, komunitas, dan berbagai kegiatan. Melalui Obifan Heartland FM, informasi, inspirasi, interaksi, dan berita baik dapat dibawa lebih dekat kepada mereka yang kami layani.
1: Obifan merupakan bagian dari pelayanan media Yayasan Yaski melalui Radio Heartline FM, sebuah upaya untuk terus menyampaikan berita baik melalui media dan menjangkau masyarakat dengan cara yang semakin relevan. Untuk terus bergerak, Obifan membutuhkan persiapan, perawatan, dan biaya operasional. Karena itu, kami mengajak Anda untuk ikut mengambil bagian. Dukung Obifan Heartline FM melalui doa ataupun sesuai dengan yang Tuhan gerakkan agar Obifan terus bergerak, hadir lebih dekat, dan menjangkau lebih banyak masyarakat. Yayasan Yaski bersama Obifan Radio Heartline FM bergerak lebih cepat, bergerak lebih dekat, membawa berita baik lebih jauh. Kunjungi yaski.co.id. Tuhan Yesus memberkati.
2: You're still listening to Heartline Radio, your family station.

Heartliner tidak ada keluarga yang benar-benar bebas dari kesalahan. Kadang orang tua keliru mengambil keputusan, anak melakukan kesalahan, atau pasangan mengucapkan kata-kata yang menyakiti. Semua ini adalah bagian dari proses kehidupan. Memaafkan bukan berarti melupakan begitu saja, tetapi memilih untuk tidak membiarkan kemarahan menguasai hati. Dengan memaafkan, kita memberi kesempatan untuk memperbaiki hubungan dan membuka lembaran baru yang lebih baik. Mengucapkan maafkan saya memang tidak selalu mudah, namun justru kalimat sederhana ini dapat menyembuhkan luka yang mungkin telah lama tersimpan. Heartliner, memaafkan adalah hadiah terbaik yang bisa kita berikan kepada orang yang kita cintai.

0: Jam rawan melanda. Mata mulai meremelek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda, jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Persiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Persiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @hardlinefm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Hardline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Persiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Hardline Radio, your family station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Horas Bang Sobatan. Kangen dengan kampung halaman, suasana Bona Pasogit, dan lagu-lagu Batak favorit yang penuh kenangan? Jangan lewatkan program Horas Bona Pasogit hanya di 100,6 Heartline FM bersama Toga Marpaung setiap hari Jumat pukul 7 sampai 9 malam waktu Indonesia Barat.

Nikmati request lagu-lagu Batak terbaik, kirim salam untuk keluarga dan sahabat, serta rasakan hangatnya kebersamaan dalam nuansa budaya Batak. Catat waktunya setiap hari Jumat pukul 19.00 sampai 21.00 waktu Indonesia Barat, hanya di 100,6 FM Heartland Radio, Your Family Station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Debata Mangaramoti, Ita Sudena.

Herlaner, banyak orang berpikir membahagiakan keluarga harus dengan liburan mewah atau hadiah mahal. Padahal yang paling dirindukan keluarga seringkali adalah kehadiran kita. Makan malam bersama tanpa gangguan telepon genggam, berjalan santai di sore hari, menemani anak belajar atau sekedar menikmati secangkir teh sambil berbincang dapat menjadi momen yang sangat berharga. Quality time bukan diukur dari lamanya waktu, melainkan dari perhatian yang kita berikan. 15 menit dengan fokus penuh jauh lebih berarti daripada berjam-jam bersama namun masing-masing sibuk dengan gawainya. Kebersamaan seperti inilah yang akan menjadi kenangan indah bagi setiap anggota keluarga hingga bertahun-tahun kemudian.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado-Gado Boblo.
1: Halo Heartliners, pria yang tidak punya uang, suaranya tidak bakalan didengar. Saya tidak sedang menggiring Anda untuk jadi mata duitan. Pria bisa bicara setinggi apapun, sepintar apapun, tapi jika dia dompetnya kosong, dia tidak akan didengarkan. Keluarga dan saudaramu biasanya akan bersifat baik pada saat Anda punya uang. Tapi begitu Anda jatuh, mereka juga akan menjauhimu. Mulailah sekarang Anda bangun pagi, kerja, usaha sekeras mungkin, dan secerdas yang Anda bisa. Perbaiki keuanganmu agar hidupmu sejahtera dan berkelimpahan. Karena jika sampai tahap itu, kentutmu terdengar menjadi motivasi yang hebat. Uang memang bukan segalanya, tapi tanpa uang, Anda akan kalah di dalam segala hal. Kalah di meja makan, kalah di rumah, saat Anda berkumpul keluarga, dan lain-lain. Uang bukan buat pamer, tapi itu akan membantu Anda mengambil keputusan tanpa kepala yang menunduk. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boblo.

100,6 Heartline Radio, your family station. Hai hai, selamat siang Heartliner semuanya. Apa kabarnya di siang hari ini? Semoga ya semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, tentunya masih bersemangat nih menjalani setiap aktivitas. Senang sekali nih Oktrin kembali hadir menemani Anda di siang hari ini dari pukul 1 hingga pukul 3 sore nanti. Dan Heartliner, ada sesuatu yang berbeda nih di hari ini. Kalau tadi Heartliner mendengarkan siaran kita dari pagi, kita sudah dibuka dengan dua penyiar hebat. Kita bernostalgia ya di pagi hari tadi, karena hari ini spesial, Hari Radio Nasional yang ke-81 tahun. Ngomong-ngomong 81 tahun, wow, sudah lama sekali ya radio menemani di setiap aktivitas Heartliner semuanya, bahkan pendengar dimanapun berada nih. Dan juga pastinya Oktrin akan menemani Anda dengan lagu-lagu tahun 2000-an nih Heartliner, dari tahun 2000 hingga tahun 2026. Mungkin kalau kita flashback ya, di 20 tahun lalu, jangan terlalu jauh deh Oktrin kayaknya. Di 2000, tahun 2000-an awal nih Heartliner. Mungkin untuk kamu ketika teringat lagi, di tahun 2003 gitu ya. Kalau kita membayangkan lagi dan kembali di masa itu, di tahun 2003, apa nih lagu yang menemani masa-masa kamu? Atau mungkin mendengar satu nama penyanyi atau satu band langsung mengingatkan kamu akan masa itu. Mungkin wah, lagu-lagu Dewa atau lagu-lagu Shell on Seven atau lagu-lagu band apapun itu, ini menemani aku di masa-masa SMP sih, menemani aku di masa-masa kuliah sih, atau apa nih, ada cerita nggak di balik lagu-lagu yang sekarang atau dulu pernah didengarkan yang tahun rilisnya tahun 2000 sampai tahun 2026. Tepat sekali ini di siang hari ini sampai jam 3 sore nanti nih Heartliner, kita akan putarkan lagu-lagu tahun 2000-an. Jadi untuk kamu yang mungkin ada kenangan dengan lagu-lagu tahun 2000-an, 2000-an awal ya, boleh banget langsung bergabung bersama dengan Oktrin, bisa melalui live TikTok di akunnya Heartline FM. Bisa langsung komen di sana, nama penyanyinya siapa, judulnya apa, dan apa nih, ada gak cerita atau ada gak kenangan di balik lagu tersebut. Masih Oktrin tunggu ya Heartliner semuanya hingga jam 3 sore nanti. Karena itu stay tune di 100,6 FM.

Masih bersama dengan Oktrin tentunya di 100,6 FM. Ada Mahalini dengan Sial, lagu pembuka kita di siang hari ini. Ya, dan ingin menyapa nih hardliner yang sudah bergabung bersama dengan Oktrin di siang hari ini, baik di line interaktif maupun di live TikTok nih. Udah ada yang tertawa-tertawa, udah ada yang bersedih-bersedih. Apa saja nih perasaannya udah mulai diungkapkan, nanti akan Oktrin bacakan. Tapi kita ke line interaktif dulu nih untuk hardliner yang sudah bergabung. Ada Ibu Rita Mutiara. Selamat siang Oktrin, apa kabarnya? Puji Tuhan, kabar baik ya Ibu Rita ya. Lalu Ibu Rita mau request lagu Tak Mungkin Bersama dari Judika, oke. Kirim salamnya untuk Sobat GGA dan semua pendengar Heartline dimanapun berada, dan untuk dengar sendiri katanya lagunya. Oke. Terima kasih sudah di absen, terima kasih kembali Ibu Rita Mutiara. Nanti akan Oktrin putarkan lagunya. Lalu ada Kak Yohana Rumagit di Petukangan Selatan, Jakarta Selatan. Selamat siang Oktrin, selamat siang juga Kak Yohana. Mau request lagu dari Sheila on 7 Radio. Pas banget nih dengan hari radio ya di hari ini. Lagunya dikirimkan buat semua pendengar setia Radio Heartline dimanapun berada. Dan salam kompak selalu di udara buat Oktrin dan para kru Heartline. Selamat bertugas sampai tuntas. Happy Friday and God bless us always. Dan Kak Yohana mengucapkan selamat Hari Radio Nasional 11 September 2026. Terima kasih Kak Yohana. Lalu di live TikTok kita ini sudah ada yang bergabung. Ada Kak Derus, selamat siang Kak Derus. Ada Kak Slauling, ada Kak Debbie, Kak Holik, Kak Sari juga, Kak Alpin. Ada Kak Debbie yang baru follow, terima kasih sudah follow akun TikTok kita ya. Lalu tadi mau request lagu dari Kak Cleora. Hai Kak Cleora. Kak Cleora mau request lagu dari Budi Doremi dengan Takkan Hilang. Kalau katanya nih lagunya, entah siapa yang menyakitimu di siang hari ini. Yang mana tuh Kak Cleora? Mungkin Kak Cleora nih, ada alasan kah dibalik mau request lagunya Budi Doremi Takkan Hilang? Biasanya kan kita kalau mau request lagu ada alasannya. Apakah memang hanya sekedar mau dengarkan? Atau ada cerita dibalik lagu tersebut? Yuk, kalau memang ada cerita dibalik lagu tersebut dan suka lagu tersebut, boleh langsung saja komen-komen di live TikTok kita nih, Heartliner semuanya. Dan ada juga Kak Jo yang bergabung bersama dengan kita. Selamat siang Kak Jo. Apa kabarnya nih di siang hari ini? Kak Jo bertanya nih, kenapa seorang diri saja nih Oktrin? Ya, karena yang biasanya bersama dengan Oktrin dua lelaki itu, kemana lah rimbanya mereka? Desin tidak bisa hadir di siang hari ini, begitu juga dengan Chandra karena ada kegiatan lain ya di luar sana. Jadi untuk siang hari ini sampai sore nanti hanya Oktrin saja nih menemani di program Heartline Request. Kak Jo mau mendengarkan lagu nih dari Project Pop dengan Ingatlah Hari Ini. Dia bilang lagunya kenapa di request ini adalah untuk sahabatnya yang hari ini mau pindah ke US. Sedih ya Kak Jo ya. Tetap semangat Kak Jo, perpisahan bukanlah akhir dari segalanya ya. Kita berdoa, kita berharap, dan kita juga menyemangati Kak Jo yang ada di Bandung. Walaupun mungkin harus LDR dengan temannya, sahabatnya ya. Pasti berharap juga untuk berkembangnya temannya Kak Jo nanti di US sana. Semangat-semangat Kak Jo dari sini menyemangati dan juga hardliner semuanya nih. Ada Kak Heidi juga bergabung, ada Kak Wiwi, Kak Mochi, ada Kak Ana. Ya, banyak yang bergabung di live TikTok kita nih. Ada Mbak Sari juga. Selamat siang semuanya. Thank you juga Kak Cleora gift-nya dan juga Kak Jo yang sudah share nih live TikTok-nya. Dan untuk hardliner nih yang sedang bergabung di live TikTok kita, boleh di follow akun TikTok kita ini hardliner semuanya, dan juga gabungan nih bersama dengan Oktrin dengan lagu-lagu tahun 2000-an. Kalau boleh nih Oktrin mengajak hardliner semuanya flashback di beberapa tahun, 10 sampai 15 tahun belakangan nih. Mungkin adakah lagu yang kalau misalnya dengar satu lagu mengingatkan kamu pada suatu momen, suatu fase? Mungkin mengingatkan kamu masa-masa sekolah atau masa-masa kamu lagi PDKT
PDKT-an dengan si doi atau yang sedang bekerja gitu lagi, wah ini sih menemani masa-masa mencari pekerjaan nih. Ada nggak cerita di balik sebuah lagu nih Hardliner? Kalau ada, dan pasti ada sih harusnya ya untuk Anda, boleh langsung nih yang sedang di TikTok di komen-komen saja lagunya apa, penyanyinya siapa, dan yang tahun rilisnya dari tahun 2000 sampai tahun 2026. Atau mungkin untuk Anda nih sekarang Hardliner yang sedang, aduh aku hari ini, aku akhir-akhir ini suka deh mendengarkan satu Anda nih sekarang

0: Saudara, demikianlah sebuah tembang pilihan. Semoga bisa meredam segala kerinduan.
1: Cerdas berbisnis. Berbisnis. Bersama Mukti Wibawa, seorang master marketer, business coach, ahli strategi bisnis, pemasaran digital, dan perilaku konsumen. Beliau fasilitator lokakarya bersertifikat metode Lego Serious Play, aktivitas konstruksi dengan balok-balok Lego untuk membuka pemikiran bawah sadar dan memecahkan akar masalah kompleks secara kreatif.
2: Bisnis kacau dimulai dari komunikasi. Banyak pebisnis mengira masalah bisnis berasal dari produk, dari modal, dari kompetitor. Padahal seringkali sumber masalahnya jauh lebih sederhana. Komunikasi. Hardliners, informasi terlambat, instruksi tidak jelas, pesan diterima berbeda, asumsi dimainkan, akhirnya kesalahan muncul. Lalu semua saling menyalahkan, yang satu merasa sudah menjelaskan, yang lain merasa tidak pernah diberitahu. Yang satu menganggap sudah jelas, yang lain masih bingung, tapi nggak berani nanya. Dan kekacauan pun dimulai.

Bisnis yang sehat tidak dibangun oleh asumsi. Bisnis yang sehat dibangun oleh kejelasan, karena karyawan tidak bisa menjalankan perintah yang tidak mereka pahami. Komunikasi bukan sekedar bicara, tapi perlu memastikan pesan diterima dengan benar. Kalau tim terus melakukan kesalahan yang sama, jangan langsung menyalahkan orangnya. Periksa dulu cara komunikasinya. Karena pemimpin yang berkomunikasi dengan jelas akan menghasilkan tim yang jelas. Dan tim yang jelas akan menghasilkan pekerjaan yang lebih baik. Dan ingat headliners, masalah kecil bila tidak dikomunikasikan akan tumbuh menjadi masalah besar. Sementara masalah besar bila dikomunikasikan dengan baik seringkali bisa diselesaikan lebih cepat. Karena kejelasan selalu lebih murah daripada kebingungan. Headliners, saya Mukti Wibawa. Untuk konsultasi dan pelatihan bisnis dengan metode Lego Serious Play, silakan menghubungi saya di Hotline FM atau melalui email muktiwibawa.lego@gmail.com. Jangan

0: Kak, udah jam 11 malam nih. Kakak kenapa belum tidur?
1: Iya nih, Dek. Badan sih udah capek banget, tapi pikiran masih sibuk aja.
0: Oh, aku punya solusi yang bisa bantu kakak yang sulit tidur. Kakak harus kenalan dulu dengan Art Sleep. Kapsul merah putih dari ekstrak akar valerian yang diformulasikan untuk mengatasi gangguan sulit tidur pada orang dewasa. Aib Sleep membantu mendampingi pola tidur yang lebih sehat sehingga kita bisa mendapatkan waktu istirahat yang lebih nyaman.
1: Wah, thank you so much ya, Dek. Aku butuh banget nih. Karena tidur yang berkualitas bukan sekedar memejamkan mata, tapi memberikan waktu bagi tubuh dan pikiran untuk beristirahat.
0: Jadi, kalau malam ini Anda ingin tidur lebih nyaman, minum Aib Sleep. Untuk pemesanan, kunjungi Shopee dan TikTok Shop Helta Naturalis atau WhatsApp ke 08211395 7120. 08211395 7120.
2: I sleep, I believe in sleep.
3: Heartline FM.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Digaruan. TNI Angkatan Laut bantu cari jurnalis yang hilang. Saldo Rp50.000 untuk warga 17 tahun. Inggris larang impor produk permukiman Israel. Kita mulai dengan informasi yang pertama, 3 kapal perang Republik Indonesia dikerahkan TNI Angkatan Laut untuk membantu pencarian 5 jurnalis yang hilang kontak di perairan Selat Sunda saat meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau, Pandeglang, Banten. TNI AL juga mengerahkan sejumlah kapal lainnya untuk memperkuat operasi pencarian. Pada Kamis kemarin, tim SAR gabungan memperluas area penyisiran dengan mempertimbangkan kondisi angin, arus laut, dan cuaca. Pencarian dilakukan ke arah utara serta sekitar Gunung Anak Krakatau. Operasi melibatkan sekitar 9 unsur kapal dan 7 search and rescue unit. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemerintah berencana memberikan saldo awal Rp50.000 untuk rekening perbankan bagi warga Indonesia yang telah berusia 17 tahun. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan anggaran program tersebut kemungkinan bersumber dari APBN karena kapasitas fiskal pemerintah dinilai masih mampu mendukungnya. Pada tahap awal, rekening akan disediakan secara otomatis melalui BRI dan Bank Syariah Indonesia. Saldo tersebut juga tidak akan dikenai biaya administrasi maupun biaya lainnya. Program ini merupakan upaya pemerintah memperluas inklusi keuangan dengan mendorong masyarakat memiliki akses dan menggunakan layanan perbankan. Dan dari mancanegara, Indonesia bersama 7 negara sahabat menyambut baik keputusan Inggris melarang impor barang dari permukiman ilegal Israel di wilayah Palestina yang diduduki. Pernyataan dukungan itu disampaikan pada Rabu kemarin. Kedelapan negara tersebut menilai kebijakan Inggris menjadi langkah konkret untuk menegakkan hukum internasional sekaligus meminta pertanggungjawaban pihak yang terlibat dalam aktivitas permukiman tersebut. Mereka juga berharap langkah Inggris dapat mendorong negara lain mengambil kebijakan serupa. Sementara itu, Israel merespons dengan rencana menutup Konsulat Jenderal Inggris di Yerusalem Timur dan menarik personel Inggris dari Pusat Koordinasi Gaza.
0: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

Masih di 100,6 FM bersama dengan Oktrin dengan lagu-lagu tahun 2000-an menemani Anda hingga pukul 3 sore nanti. Ingin menyapa untuk hardliner semua yang sedang mendengarkan siaran ini di streaming di www.heartline.co.id, mendengarkan di aplikasi Jalur Hati, juga di frekuensi 100,6 FM. Selamat siang semuanya yang sedang mendengarkan di dalam mobil, hati-hati di jalan semua hardliner, selamat sampai tujuan. Yang sedang mendengarkan di rumah, yang sedang bekerja di kantor atau yang sedang mengerjakan tugas-tugasnya, selamat siang semuanya. Semangat ya semuanya hardliner semua. Kalau bosan, kalau merasa sepi, langsung saja request lagu Anda, bisa melalui line interaktif kami maupun bergabung di live TikTok. Kalau mau lebih seru memang di live TikTok sih. Karena apa? Bisa saling menyapa, bisa punya teman baru juga ya, sesama pendengar setia Radio Heartline. Ingin menyapa juga untuk yang bergabung di TikTok, di akunnya Heartline FM, ada Kak Detril. Hai Kak Detril. Kak Detril, tadi lagunya Last Child ini dengan judulnya Duka, itu kita tidak punya. Jadi mungkin boleh diganti kalau memang mau dengan penyanyi yang sama. Boleh lagu, judulnya diganti ya. Ada Kak Daryl Joshua juga, selamat siang Kak Daryl. Katanya masih bisa request lagu Kak, masih bisa. Sepertinya sudah mulai banyak yang keskip di Oktrin ya. Jadi ini sekarang waktunya kita membacakan. Kata Ibu Icu, selamat Hari Radio Nasional 11 September 2026. Terima kasih. Selamat Hari Radio Nasional juga nih. Lalu ada Kak Menara juga bilang nih, selamat Hari Radio Nasional. Ada Kak Wan Ranto juga bilang nih, semoga semakin jaya di udara. Oh, terima kasih semuanya. Ucapannya kepada Radio Heartline tentunya ya. Lalu ada Ibu Icu ingin mendengarkan lagu dari Agnes Monica dengan Matahariku. Aman Ibu Icu, nanti akan Oktrin putarkan. Lalu ada Kak Kawai, tadi ingin mendengarkan lagu Peter Pan dengan Mungkin Nanti. Ada Kak Fiska juga bergabung bersama dengan kita, selamat siang. Kak Fiska ingin mendengarkan lagu dari Adrian Khalif dengan 2001 kali. Ada Kak Sinta juga bergabung bersama dengan kita. Halo Kak Sinta. Kak Sinta katanya tadi, Oktrin, aku mau mendengarkan lagu dari Leto. Tolong judulnya terserah saja. Ya sudah, akhirnya setelah kita berbincang-bincang, Oktrin kasih Leto dengan Sebening Senja. Dan aman katanya. Ada Kak Dion juga, halo. Halo juga Kak Dion. Kita ada di program Heartline Request ya Kak Dion ya. Jadi boleh langsung kirimkan lagu yang ingin Anda request di tahun 2000-an. Lalu kita lanjut nih yang bergabung bersama dengan kita. Ada siapa lagi nih bergabung ya? Sebentar. Oke, Kak Daryl Joshua tadi mau request lagu dari Mariah Carey dengan Thanks God I Found You. Oke, baiklah. Yes, Kak Jo, lagunya belum. Sabar ya, Project Pop ingat hari ini. Ditunggu. Lalu Kak Detril jadinya dengan Seluruh Nafas ini. Kak Jo, oke, terima kasih. Tadi ada yang request dari Kak Hikari mau mendengarkan lagu dari My Way. Oke, tapi penyanyinya siapa dulu nih? Benar Kak Jo, katanya kalau dari Frank Sinatra nggak bisa diputar. Ya, betul sekali. Lalu ada siapa lagi nih ya yang bergabung? Oke, saya lagi mendengarkan di mobil nih, kata Kak Dion. Oke, Kak Dion, tapi Kak Dion nggak sambil, bukan kakak yang nyetir kan ya, bukan ya. Kalau sambil menyetir jangan, baiknya jangan sambil main handphone, karena itu berbahaya. Oke Kak Dion ya, selamat sampai tujuan nih Kak Dion. Apakah baru selesai makan siang atau mau kemana? Bukan dong katanya. Wah, kita sangat bersyukur ya. Ini salah satu pengendara yang baik, penumpang yang baik ya. Boleh mendengarkan di mobil, tapi bukan orang yang berkendara. Betul sekali, bukan dong. Karena kan kita harus mengutamakan keselamatan. Benar ya, hardliner? Mengutamakan, apalagi, keamanan pastinya. Jadi mungkin kalau yang sedang berkendara, mau request lagu, boleh minta tolong sama teman di sebelahnya. Terima kasih Kak Dion. Nah, boleh, mau request lagu apa nih? Dan juga untuk hardliner semuanya, karena spesial Hari Radio Nasional di siang hari ini, mungkin boleh Anda yang punya kenangan, kalau kita boleh balik lagi ya 10 tahun ke belakang, di awal-awal tahun 2000-an, mendengar satu nama band, atau mungkin kembali di tahun 2005, 2006, 2010,
lagu-lagu apa yang saat itu sedang hits, yang pengen, yang kamu suka dengarkan, dan di masa apa itu, lagu itu menemani kamu di masa apa. Boleh gabungan bersama dengan Oktrin. Tadi Ibu Icu mau request lagu dari Agnes Monica, dan juga salamnya nih untuk semua pendengar setia Heartline dimanapun berada, Sobat 3GA, HSPR, serta kru Heartline dan Yaski. Terima kasih. Ada Pak Isak mau mendengarkan lagu dari Padi dengan Kasih Tak Sampai. Dan Kak Dion, tadi request dong Kak, saya mau Akai by Curtis. Oke, nanti aku akan carikan dulu ya, apakah ada atau tidak. Dan dipastikan Heartliner kalau mau request lagu itu yang tahun rilisnya dari tahun 2000 sampai 2026. Tadi Bu Icu melanjutkan, salam kompak di udara, semangat, bahagia, selalu terhibur dengan lagu-lagunya. Terima kasih. Kalau kata Kak Detril, lagu di radio paling identik apa tuh Kak Detril? Coba deh komen-komennya. Dan juga untuk Anda nih yang sedang mendengarkan siaran ini dimanapun Anda berada, dan sedang apapun nih aktivitas Anda, apa nih kenangan Anda selama Anda mendengarkan radio, apa yang paling ngena gitu ya? Apakah lagu-lagunya, atau karena bisa menjadi tempat curhat, bisa menjadi tempat untuk kirim-kirim salam, atau apa nih Heartliner? Boleh gabungan bersama dengan Oktrin hingga jam 3 sore nanti. Kita dengarkan lagu yang direquest dari Kak Jo dari Project Pop dengan Ingatlah Hari Ini. Lagunya spesial dikirimkan untuk sahabatnya karena mau pindah nih ke

0: Süßes.
1: Halo, saya Kelvin Hartono mengucapkan selamat Hari Radio untuk para audiens Hotline FM dimanapun Anda berada. Semoga Hotline bisa menjadi radio pilihan pendengarnya yang menyajikan berita-berita informatif, insight-insight menarik, serta informasi bisnis yang berguna bagi para pebisnis dalam ekonomi saat ini. Jaya terus Radio Hotline 100,6 FM. Terima kasih.

Masih di 100,6 FM bersama dengan Altrin. Masih di program Hardline Request, program kesayangan Anda, hardliner semuanya. Oh, ada Matahariku dari Agnes Monica tadi menemani kita di pukul 13:56. Dan ternyata nih hardliner semuanya, kalau Anda yang sedang mendengarkan siaran ini di streaming di www.hardline.co.id, di aplikasi Jalur Hati, juga mungkin mendengarkan di radio mobilnya atau di radio rumahnya masing-masing di frekuensi 100,6 FM, di TikTok kita nih hardliner, sudah banyak dan sudah ramai sekali hardliner yang bergabung. Dan akan Aktrin bacakan ya untuk requestan-requestan Anda. Namun sebelum itu kita ke line interaktif dulu. Ada Ibu Titi. Selamat siang Oktrin. Selamat siang Ibu Titi. Mau request lagu dong, diganti jadinya Vidi Aldiano dengan Status Palsu. Lagunya dikirimkan untuk semua pendengar setia Radio Hotline. Semoga terhibur. Dan juga untuk Oktrin, selamat bertugas, tetap semangat, dan God bless us. Oke, terima kasih Ibu Titi. Nanti akan Oktrin putarkan ya, dari Vidi Aldiano. Lalu ada Bapak Yusmanto juga bergabung bersama dengan kita. Dia ingin mendengarkan lagu dari Dewa 19 dengan Separuh Nafas. Oke, jangan setengah-setengah memang ya, jangan ya. Dewa 19 dengan Separuh Nafas, lagunya dikirimkan nih untuk didengarkan yang mau OTW ke BSD. Oke, baiklah. Tetap semangat dan juga hati-hati di jalan ya Pak Yusmanto beserta rekannya. Semoga selamat sampai tujuan. Dan juga lagunya dikirimkan buat semua pendengar Hardline. Tetap semangat katanya. Terima kasih Bapak. Lalu kita ke TikTok. Sudah ramai sekali nih. Ada siapa saja di sana? Ada Ibu Icu tadi. Terima kasih Oktrin, lagunya sudah diputarkan. Terima kasih kembali Ibu Icu. Kak Kawai juga, terima kasih kembali. Ada Kak Detril, tadi ingin mendengarkan lagunya dari Last Child dengan Seluruh Nafas Ini. Oke, Seluruh Nafas Ini mau diberikan kepada siapa Kak Detril? Mungkin ada alasannya tadi dibalik mengirimkan lagu ini. Lalu ada siapa lagi ini? Ada Mbak Sari, tadi katanya mau pamit. Oke, gak apa-apa, hati-hati di jalan Mbak Sari. Lalu ada Kak Daryl. Kak Daryl Joshua di NTT nih, mau request lagu Thanks God I Found You. Lagunya nih katanya, Kak Oktrin, lagu yang aku request ini spesial buat seseorang. Oke, baiklah. Dengan kerjaan kantor yang menumpuk, semangat buat kamu katanya. Cila. Kalau kata Kak Detril di TikTok kita katanya cocuit. Oke, semoga tersampaikan salamnya. Dan juga lagunya nanti akan kita putarkan. Lalu ada siapa lagi yang bergabung bersama dengan kita? Ada Kak Dion. Tadi dia mendengarkan di radio mobil katanya. Tapi tenang Kak, aku gak sambil nyetir katanya gitu. Oke, dia ingin mendengarkan lagu dari Sheila on 7 dengan Dan. Oke, nanti akan kita putarkan. Hati-hati di jalan juga untuk Kak Dion ya. Selamat sampai tujuan tentunya. Lalu ada rekan kita nih, ada Abang Pram. Ingin mendengarkan lagu dari Lila dengan Kamu Cantik, Kamu Baik. Untuk siapa tuh Bang Pram? Untuk seluruh yang merasa cantik dan merasa baik. Oke, terima kasih semuanya. Dan juga ada siapa lagi nih yang bergabung bersama dengan kita? Ada Kak Mega, baru bergabung. Selamat siang. Ada Kak Lexi juga. Halo, selamat siang semuanya. Siang menuju sore nih ini ya, sebentar lagi. Ada Kak Aisyah juga, selamat siang semuanya. Ada Pak Ishak, tadi ingin mendengarkan lagu dari Padi dengan Kasih Tak Sampai. Dan juga Kak Fiska, sebentar lagi akan kita putarkan lagu dari Adrian Khalif dengan 2001 Kali. Baru bergabung bersama dengan kita Kak Dani Mulia. Selamat siang semuanya. Selamat siang Kak Dani yang baru bergabung. Dan juga untuk hardliner yang baru mendengarkan siaran ini. Kita ada di program lagu-lagu tahun 2000-an. Pop, Barat, dan Indo. Jadi untuk Anda yang mau request lagu atau mungkin ketika mendengarkan lagu-lagu tahun 2000-an awal atau punya kenangan tersendiri nih untuk ketika mendengarkan lagu-lagunya, lagi terkenang apa? Atau ada momen apa? Ada cerita apa di balik lagu tersebut? Boleh ya memberikan apa ya, berbagi ya, boleh sharing juga. Boleh komen-komen di TikTok di akunnya Hardline FM, apa nih alasannya? Atau kalau dengerin lagu ini Kak, aduh, ini nih lagu yang menemani masa-masa galau aku. Atau yang lagi
Ada lagu lagi, wah ini sih lagu masa-masa aku lagi jaya-jayanya, lagi semangat-semangatnya belajar, atau lagi ikut olimpiade atau apa nih, boleh banget ya. Gabungan dan juga berbagi nih bersama dengan Oktrin bisa di live TikTok. Tadi Pak Dani bergabung bersama dengan kita, kata Pak Dani Mulia nih, selamat Hari Radio Nasional ya dari sahabat RPK. Oke, terima kasih Pak Dani. Ucapannya selamat Hari Radio Nasional juga. Ada Kak Lexi juga membagikan live-nya, terima kasih. Ada Kak Ucup, Kak mau request lagu dong, Fiersa, Waktu Yang Salah. Ada apa nih Kak Ucup? Ada apa dengan Waktu Yang Salah? Benarkah itu Waktu Yang Salah? Ada alasan apa nih dibalik mau request lagu ini? Biasanya kan ada cerita pastinya. Boleh yuk. Sembari kita memutarkan lagu dari Adrian Khalif. Untuk hardliner semuanya yang sudah request lagu atau nanti mau request lagu, boleh. Kalau ada cerita dibalik lagu tersebut, ketika Anda mengingat lagi kenangan-kenangan tentang lagu itu, atau mungkin bersama dengan orang yang spesial, boleh gabungan bersama dengan Oktrin di siang hari ini sampai jam 3 sore nanti.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo Heartliners, Tuhan itu adalah pengusaha. Jadi selain penguasa langit dan bumi, Tuhan juga pengusaha. Maksudnya gimana Pak? Begini maksudnya. Selain memberikan talenta dan bakat kepada Anda untuk disalurkan kepada orang lain, Tuhan juga ingin kita mengembangkan usaha kita. Misalnya dari satu cabang bisnis menjadi puluhan cabang, bahkan ratusan. Tingkatkan skill manajemen, marketing, dan keuangan usaha Anda agar bisnis Anda bisa terus tumbuh. Jika Anda seorang pemusik atau punya bakat seni, jangan sembunyikan talentamu. Semua itu harus Anda dedikasikan bagi banyak orang. Misalnya, jadi pencipta lagu yang bisa memberikan semangat dan inspirasi bagi pendengarnya. Dia ingin semua talenta yang diberikannya bisa menghasilkan keuntungan baginya sendiri dengan cara memakai talenta dari Tuhan dan mengembangkannya menjadi lebih besar. Hasilnya, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

0: tengah-tengah gempuran media sosial. Radio Heartline 100,6 FM tetap eksis jadi sumber berita utama yang cepat, terpercaya, dan anti-hoax. Apalagi mendengarkan musik favorit sambil dengerin pesan-pesan positif, bikin adem. Radio Heartline FM adalah suara edukasi keluarga dan perjuangan bangsa. Heartliners, saya Mukti Wibawa bersama Leku Sirius Play mengucapkan selamat memperingati Hari Radio Nasional. Teruslah menginspirasi keluarga ini. Sekali di udara, tetaplah di udara. Karena kalau turun namanya pesawat, kalau delay namanya telat, kalau bagasi hilang namanya kiamat.
1: 100.6 Heartline FM.

kangen dengan kampung halaman, suasana Bona Pasogit, dan lagu-lagu Batak favorit yang penuh kenangan? Jangan lewatkan program Horas Bona Pasogit hanya di 100,6 Heartline FM bersama Toga Marpaung setiap hari Jumat pukul 7 sampai 9 malam waktu Indonesia Barat.

Nikmati, request lagu-lagu Batak terbaik, kirim salam untuk keluarga dan sahabat, serta rasakan hangatnya kebersamaan dalam nuansa budaya Batak. Catat waktunya setiap hari Jumat pukul 19.00 sampai 21.00 waktu Indonesia Barat, hanya di 100,6 FM, Heartland Radio, Your Family Station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Debata Mangaramoti, kita Sudena.

kembali bersama dengan Octrin tentunya di 100,6 FM. Ada Lila dengan Kamu Cantik Kamu Baik. Oh, lagu yang menemani kita di pukul 14 lewat 21 menit. Wow, hampir 1,5 jam nih hardliner semuanya. Aku sih kalau dengerin lagu Lila dengan Kamu Cantik Kamu Baik ini hardliner, sesuatu hal yang terkenang adalah masa-masa waktu sekolah ya, SMP, SMA. Ini kan lagu-lagu kayak lagu-lagu FTV gitu gak sih? Film-film gitu, sinetron-sinetron. Dan soundtracknya lagu ini. Jadi ketika ada yang request lagu tadi, kalau gak salah Bang Pram ya yang request lagunya ya. Thank you Bang Pram. Mengingatkan di masa-masa aku sekolah dulu. Wah, jadi biasanya nyanyiin lagu ini. Kalau lagu ini udah diputarkan, yang aku ingat adalah film-filmnya. FTV-FTV menemani di siang hari atau di hari libur ya, biasanya gitu, libur sekolah. Nah, untuk hardliners juga nih, ada gak lagu-lagu yang terkenang untuk hardliners semuanya? Atau lagunya memang, aduh, kalau dengerin lagu ini enaknya spesial diberikan untuk siapa? Seperti Kak Daryl tadi, dia bilang, wah, spesial nih untuk seseorang yang sedang bertugas nih katanya. Tetap semangat. Thank you Kak Daryl. Ada Pak Dani juga masih stay bersama dengan kita. Ada Pak Ishak, Ibu Rita juga. Selamat siang menjelang sore katanya. Oke, terima kasih. Ada Kak Budi Boners juga bergabung bersama dengan kita. Selamat sore nih Kak Budi. Lalu ada siapa lagi nih masih stay bersama dengan kita? Ada Pak Ishak juga masih stay, ada Kak Kuteng juga bergabung bersama dengan kita. Thank you semuanya. Dan setelah Octrin lihat di hardliner list lagu di siang hari ini, sudah penuh ternyata. Terima kasih untuk semangatnya yang request lagu. Mungkin untuk hardliner semua, sambil nanti akan kita putar-putarkan lagu-lagu tahun 2000-an ini, Anda juga boleh nih memberikan komentar dengan lagu-lagu tahun 2000-an. Ada nggak cerita di balik itu? Atau kayak Kak Daryl tadi, ada maksudnya nih request lagunya? Atau Kak Detril atau Pak Ishak tadi mau request lagu Kasih Tak Sampai yang sebentar lagi akan kita putarkan, boleh nih Pak Ishak, alasannya kenapa nih suka mendengarkan lagu dari Padi dengan Kasih Tak Sampai? Biasanya ada tuh orang kalau mau request lagu hardliner, request lagu penyanyinya itu aja tapi judulnya ganti-ganti. Apakah karena menemani waktu masa-masa sekolah dulu, atau ada cerita memang di balik itu, atau memang suka sama penyanyinya makanya penyanyinya sama judul lagunya aja yang ganti-ganti? Boleh ya gabungan bersama dengan Octrin di siang hari menuju sore hari ini. Lalu ada siapa lagi ini yang komen-komen ya? Oke, ada Pak Dani, ada Bu Rita juga. Terima kasih semuanya. Dan masih akan terus Octrin putarkan lagu-lagunya sebelum berita 30 nih. Kita dengarkan dulu lagu yang di-request oleh Pak Ishak di live TikTok kita dari Padi.

Jamrawan melanda. Mata mulai meremelek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda, jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Versiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Versiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @hardlinefm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Hardline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Versiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Hardline Radio, your family station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Diki Arwan. Pemulihan sentimen masyarakat masih tipis. Anggaran pemulihan bencana untuk rakyat. FIFA Asian Cup siapkan momen tidak terlupakan. Kita mulai dengan informasi yang pertama. Ekonom Center of Reform on Economics atau CORE, Yusuf Randy Manilet, menilai pemulihan sentimen masyarakat mulai terlihat namun masih sangat tipis. Indeks keyakinan konsumen atau IKK naik dari 116 pada Juli lalu menjadi 118 pada Agustus bulan kemarin. Namun kenaikan tersebut dinilai baru sebatas pemulihan dari titik rendah, belum menunjukkan pembalikan tren. Yusuf yang pada Kamis kemarin menyatakan kondisi ekonomi saat ini belum cukup kuat. Masyarakat masih lebih optimis terhadap masa depan dibandingkan kondisi yang mereka rasakan sekarang. Sementara itu, kenaikan inflasi dan perlambatan sejumlah indikator ekonomi masih menjadi perhatian. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya. Sekitar 92% anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dikelola oleh pemerintah pusat melalui 23 kementerian dan lembaga. Kepala Posko Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh, Safrizal ZA, menegaskan seluruh anggaran tetap ditujukan untuk kepentingan masyarakat. Dari total kebutuhan pendanaan sebesar 100 triliun rupiah, sekitar 61 triliun merupakan kewenangan pusat, sementara 38 triliun merupakan kewenangan daerah namun dikerjakan pusat karena keterbatasan anggaran daerah. Dan untuk informasi selanjutnya, Presiden FIFA Gianni Infantino memberikan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan FIFA Asian Cup yang akan mempertemukan negara Asia Tenggara dalam kompetisi internasional. Infantino pada Kamis kemarin menilai, turnamen bukan sekedar ajang sepak bola namun juga dapat mempererat solidaritas dan hubungan antar negara di kawasan Asia Tenggara. FIFA Asian Cup perdana dijadwalkan berlangsung bulan September hingga Oktober mendatang. Sebanyak 14 negara ambil bagian, dengan Indonesia menjadi tuan rumah divisi 1 di Stadion Utama Gelora Bung Karno dan Stadion Sijalak Harupat.
0: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

Kembali bersama dengan Oktrin tentunya di 100,6 FM. Masih dengan lagu-lagu tahun 2000-an nih Heartliner semuanya. Menemani Anda hingga nanti ya pukul 3 sore nanti. Masih bergabung bersama dengan kita. Ada yang baru bergabung, ada Kak Elsa, Pak Dani juga. Masih bersama dengan kita ada Kak Ana, ada Babang Ardian. Tadi dia bilang apa nih? Mau request lagu dari Westlife. Sebentar ya, Westlife-nya dengan judulnya apa tadi ya? World of Our Own. Oke, nanti Oktrin carikan dulu ya. Babang Ardian, apa kabarnya nih? Ada Kak Jonathan juga baru bergabung bersama dengan kita. Selamat sore semuanya. Kak Elsa, Kak Ana juga selamat sore. Boleh di-follow yang belum follow akun TikTok kita. Langsung saja di-follow akunnya Heartline FM. Lalu ada siapa lagi nih yang sedang stay bersama dengan kita? Masih ada Ibu Rita juga. Hai, apa kabar Kak Jonathan? Bagaimana nih, ada Kak Andi Nova Wijaya juga, halo. Selamat sore semuanya. Masih akan terus Oktrin putarkan lagu-lagu yang sudah di-request. Mungkin terakhir ya dari Kak Babang Adrian nih, karena takutnya tidak sempat untuk diputarkan karena sudah mepet dengan lagu-lagunya. Jadi untuk Heartliner mungkin yang sedang mendengarkan siaran ini, baik di streaming di www.heartline.co.id, mendengarkan di aplikasi Jalur Hati juga, atau yang sedang mendengarkan di rumah, di mobil, di tempat kerjanya masing-masing. Jadi tetap semangat untuk Anda semuanya Heartliner dimanapun berada. Dan juga kata Kak Joni, Kak Jonathan, saya mau ke Melawai, mau ikut gak Trin? Melawai, mentawai saya Kak Jonathan, bukan Melawai. Mau ikut Jo katanya Babang Ardian. Mau ngapain ke Melawai? Boleh ajak berdua dengan Babang Ardian. Ada Kak Tan juga baru bergabung bersama dengan kita. Dan tidak perlu tunggu lama-lama lagi nih Heartliner. Langsung saja kita dengarkan lagu-lagu yang sudah di-request oleh Heartliner semuanya. Dan kali ini ada yang request lagu dari Dewa 19 dengan Separuh Nafas.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo Hardliner, seorang pembaca, pembaca thread saya maksudnya, bertanya kepada saya, Pak, apa tipsnya agar karyawan betah bekerja di tempat kita? Dia bertanya ini setelah membaca postingan saya tentang Pak Erna, seorang karyawan yang sudah bekerja lebih dari 20 tahun di Gado-Gado Boplo Food Court. Sebenarnya, tidak ada tips ajaib untuk menjawabnya. Mereka bisa awet kerja karena faktor kenyamanan kerja. Gaji tinggi tidak akan membuat mereka betah jika lingkungan kerja mereka toksik. Pendekatan manusia penting sekali dilakukan. Istilahnya, memanusiakan manusia. Kru kita itu juga manusia seperti kita. Butuh didengarkan, diperhatikan, dan dihargai. Perlakukanlah mereka sewajarnya dengan memperhatikan tiga hal tersebut di atas. Selain itu, ajaklah mereka diskusi jika mereka melakukan kesalahan, agar pikirannya terbuka dan mau memperbaiki kesalahannya. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

Kembali di 100,6 FM bersama dengan Oktrin dan ada Sheila On Sofyan dengan Dan. Menemani kita di pukul 14.53 menit di studio kami. Wow, tidak terasa nih hardliner, hampir 2 jam Oktrin menemani Anda dengan lagu-lagu tahun 2000-an yang sudah diputarkan. Dan juga untuk hardliner yang sudah request lagunya, memberikan lagu-lagu dengan kenangan-kenangannya. Tadi kita juga mendengarkan lagu Westlife. Kalau kata Babang Adrian, dia bilang, fun fact-nya nih ke Oktrin, aku bisa dan mau belajar bahasa Inggris karena mendengarkan lagu-lagunya Westlife. Memang iya sih, ada cerita di balik sebuah lagu, kenapa kita suka lagu tersebut, atau mungkin punya kenangan tersendiri dengan lagu-lagu tersebut. Terima kasih juga ya untuk hardliner yang setia mendengarkan siaran ini hingga jam, hampir jam 3 sore nih. Oktrin harus pamit undur diri nih hardliner semua. Nanti akan ada program Cemilan Sore bersama dengan Versiana di pukul 3 hingga pukul 5 sore menemani kamu. Dan kita akan live TikTok juga di akunnya Hardline FM. Dan juga selamat melanjutkan aktivitasnya untuk semua hardliner dimanapun berada. Tetap jaga kesehatan dan juga tetap bersemangat. Akhir kata saya Oktrin, harus pamit undur diri. Tetap dengarkan Hardline Radio, your family station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Ada video Aldiono dengan status palsu menemani di akhir perjumpaan kita di sore hari ini. Sampai jumpa.

0: You're still listening to Heartline Radio, your family station.
1: Heartline Radio, your family station. Hai, hai, hai. Selamat sore, Heartliner. Apa kabar semuanya? Iya, CS hadir lagi edisi 11 September 2026, Hari Radio Nasional. Nuansa Hari Radionya berasa ya di Heartline sejak pagi. Iya, tentu saja dengan penyiar-penyiar kondang kita. Wih, keren banget dari pagi semuanya udah siaran, udah ikut berkontribusi, berpartisipasi atau meramaikan apapun namanya. Kali ini bagiannya versi untuk temani kalian semua sampai nanti di jam 5 sore. Nah, seperti biasa di CS itu ada ngangkat topik yang ringan-ringan aja. Kadang katanya kenapa ya sore-sore orang gak mau ngomongin yang berat gitu ya, mau yang ringan. Oke, gue kasih yang ringan. Tadi banget gue barusan baca yang namanya money anxiety. Wih, gue pikir apa ini? Apakah gue terpapar sama money anxiety juga dan teman-teman gue dan CS-CS gue? Jadi timbul pertanyaan ya. Oke, gue ajak kalian untuk beropini dan ngobrolin soal ini tentu saja sampai nanti di jam 5 sore. Gue pengen tahu banget, iya. Jadi kepo banget gue kalau ngomongin uang nih kita ya. Kalau ngomongin uang yang paling bikin lo cemas apa sih? Ya, boleh dibantu ketik-ketik di TikToknya Heartline. Uang cepat habis. 1, uang cepat habis. 2, utang. 3, masa depan. 4, kehilangan pekerjaan. Lo versi yang mana? Komen di kolom komentar TikToknya Heartline FM.

di 100,6 Heartland Radio, your family station. Ada versiannya bakal temani kalian sampai nanti di jam 5 sore. Biasanya gue ditemani sama Daniel Sasando, tapi kali ini Sasandonya lagi bermasalah, jadi mohon maaf dia lagi gak bisa siaran. Si Daniel Sasando lebih memilih Sasandonya, memperbaiki Sasandonya daripada nemenin gue siaran. Oke, fine. Oke, sebuah istilah yang menarik banget menurut gue, yang dari tadi gue baca-baca ini, money anxiety ini ternyata keren juga kalau kita bahas loh, hardliner. Siapa yang nggak butuh uang? Lagi-lagi uang. Kalau lo ngomongin uang, kalau kita lah ya, sore ini kita lagi ngomongin uang ya. Kalau ngomongin uang, yang paling bikin lo cemas apa sih, hardliner? Ya, apakah karena uang lo cepat habis? Karena utang? Karena masa depan? Atau karena kehilangan kerjaan? Versi lu lagi bahas apa sih money anxiety? Ya, gue begini loh. Money anxiety yang tadi gue baca adalah rasa cemas, rasa takut. Ini soal rasa-rasa, balik lagi ke perasaan ya. Di rasa-rasa gelisah atau terus-menerus kepikiran soal uang dan kondisi finansial. Ya, jadi dikit-dikit yang lu pikirin, lagi-lagi uang yang kupikir. ini tidak sesimpel gua nggak punya uang, nggak sesimpel itu. Kadang orang yang punya penghasilan cukup pun suka ngerasa yang namanya money anxiety. Yes, ya, jadi nggak sesimpel oh gua nggak punya uang, oh uang gua nggak cukup. Enggak, ini juga tentang orang-orang yang sebenarnya beruang, ya, punya banyak uang bisa jadi. Karena kadang orang yang punya penghasilan cukup tetap ngerasa yang namanya oh gue takut uang gue yang di brankas nanti habis, kemudian takut tiba-tiba ada kebutuhan besar gitu, nanti bumi ini kenapa-napa. Terus nanti simpanan gue tuh nggak akan nge-backup semua kebutuhan hidup gue nanti, ya kan? Atau waduh, nanti kalau gue kehilangan kerjaan di tengah badai PHK di ono di sini di mana-mana gimana? Terus gimana ya kalau gue udah gak bisa bayar tagihan gue? Apalagi kalau ngomongin soal masa depan ya, Shay. Ya, kalau ngomongin soal masa depan, waduh, nanti masa depan gue gak aman dong kalau misalnya simpanan gue gak cukup untuk ini, untuk itu, dan untuk ono. Dan suka ngerasa bersalah setiap kali beli sesuatu. Padahal sebenarnya itu kebutuhan, Shay, ya. Tetapi tetap aja, kok gue abis beli ini, beli itu, iya kan? Suka ada rasa bersalah, dikit-dikit ngecek saldo, sisa segini, padahal masih ada 3M, ber. Susah kalau nikmati uang yang susah dimiliki, sudah dimiliki, padahal ya lumayan, misalnya lu punya simpanan, let's say berapa M gitu lah ya, berapa ratus juta gitu ya. Tapi lu gak bisa enjoy menikmatinya, wih jangan-jangan. Lu lagi kecipratan sama yang namanya money anxiety. Jadi di sini masalahnya bukan selalu berapa banyak uang yang kita punya, tapi juga seberapa aman sih lu merasa terhadap uang yang lu punya itu. Wih, punya banyak tapi ngerasa enggak aman. Ih, menyedihkan banget rasanya ya. Nah, lagi-lagi ya, gue sekali lagi pertanyaan ke lo. Ya, kalau ngomongin uang, yang paling bikin lo cemas apa sih? Uangnya cepat habis, utang, masa depan lo dengan uang itu, atau tentang kehilangan kerjaan? Ya, nah, biar persepsi kita sama, sekali lagi money anxiety ini beda dengan memang sedang kesulitan keuangan. Ya, beda ya, Shay. Kita mesti, pemahamannya mesti sama dulu. Ini bukan soal orang-orang yang lagi kesulitan secara keuangan. Money anxiety ini, kalau seorang memang sedang kesulitan membayar kebutuhan pokoknya, punya utang besar misalnya, penghasilannya nggak stabil banget misalnya, tentu pastinya ada rasa cemas lah. Ada alasan nyata dia merasa cemas. Ya, ada alasannya nyata dengan anxiety-nya. Tapi kalau ngomongin si money anxiety, ini bisa tetap muncul ketika kondisi finansial lo sebenarnya relatif aman lo, Shay. Ya kan? Ya, lu punya tabungan, lu punya deposito, lu punya aset gitu ya. Misalnya, tabungan lo ada nih ceritanya. Lu punya tabungan, tagihan lo sebenarnya aman, ya kan? Tapi kok gue tetap takut banget kalau uang gue habis misalnya. Tetap ada rasa-rasa kayak gitu.
gaji baru masuk, tapi gue udah kepikiran nanti tanggal 25 gimana ya? Nanti tanggal 21, 22, 23, 24 gimana ya?

tidak punya cukup uang. Ini lagi-lagi ini money anxiety. Dua-dua bisa jadi sumber kecemasan sih, ya. Dua-dua bisa jadi faktor yang bikin orang itu jadi cemas, takut kehilangan. Dalam arti seperti ini. Nah, kalau gua kehilangan kerjaan gimana ya? Kalau nanti gelombang PHK ini sampai juga di gua nih. Gua lagi baca banyak banget postingan, akhirnya gua kena layoff gitu. Aduh, ada banyak banget di threads. Ya, itu lagi banyak banget di threads. Akhirnya suami gua kena layoff juga. Akhirnya gelombang layoff ini sampai juga ke gua. Kalau bisnis gua bangkrut gimana ya? Ya, terus kalau tiba-tiba sakit butuh banyak uang itu gimana ya? Nah, ada kayak rasa-rasa takut kehilangan gitu. Kemudian belum lagi rasa takut kekurangan. Waduh, ini kalau gue perdalam lagi bisa ngomongin kekhawatiran berapa episode kita bayar. Kita bahas ini. Ya, jangan-jangan uang gue nggak cukup. Ya, jadi rasa takut ketakutan terhadap uang sesedip itu gitu loh. Kayaknya gue harus nabung lebih banyak deh. Kurang rasanya 1 juta ditabung tiap bulan. Gua nggak boleh terlalu banyak keluar uang, ya harus dihemat, ya masalahnya say, kalau rasa takut ini tidak pernah punya titik selesai di dalam hati lu, di dalam pikiran lu, sebanyak apapun uang yang lu punya, kepala lu tetap akan ngerasa ini belum safe, ini belum aman nih buat gua nih. Belum 7 turunan. Dia ini yang diamankan 7 turunan ceritanya. Oke, biar lebih paham, mungkin kita cari tahu tanda-tandanya. Kalau orang udah kena paparan si money anxiety ini, kadang-kadang bisa jadi dia gak sadar bahwa dia ini alami yang namanya kecemasan finansial atau money anxiety. Contohnya, dikit-dikit ngecek saldo, emang mau pindah kemana saldonya? Dikit-dikit dicek saldonya, bolak-balik. Padahal baru juga masuk transferan gajinya, udah dicek saldo. 2 jam lagi, kali gitu ya nambah. dicek lagi. Besokannya baru bangun, cek saldo lagi. Ini bukan karena ada transaksi penting atau ada notifikasi dari saldonya, tapi karena memang ingin dapet yang namanya rasa aman, ya. Ingin ngedapetin yang namanya rasa aman itu. Sayangnya, ternyata rasa aman itu cuma bertahan sebentar. Pas lu ngecek saldonya, kayak cuma tahan sebentar aja, ya. Abis itu pergi dianya. Bapak Ardian, berarti aku bukan money anxiety ya, soalnya jarang banget cek saldo. Tim yang jarang ngecek saldo. Mana suaranya ya? Mana yang kayak Bapak Ardian ya? Jarang ngecek saldo, tiba-tiba pas ngecek, 3 digit, say. Thank you loh untuk semuanya yang baru pada gabung. Ada Kakak Aan, Kak Garasi, Kak Vera, Kak Kuteng, Kak Rita, Kak Isa, Kak Lasmi, Asniwati. Yang belum follow dulu, karena ngomongin si money anxiety ini ternyata menarik banget. Tandanya lu lagi diserang sama si money anxiety ini adalah setiap lu ngeluarin duit, lu kayak ada rasa bersalah, say. Iya. Setiap keluar duit beli kopi, aduh, ngapain gue beli kopi ya? Ya, makan di luar. Ih, harusnya kan gue masak aja ya. Setiap hari aja gue masak ya. Abis beli baju, ya, kayaknya nggak perlu. Tar. Perlu nggak ya? Nggak perlu deh. Padahal barangnya memang lu lagi butuh nih. Dan secara finansial sebenarnya orang yang terkena yang namanya money anxiety ini sebenarnya mampu, ya. Gak apa-apa, bisa gitu loh, ya. Karena sebenarnya mereka orang-orang bukan yang kesulitan gitu. Akhirnya orang yang kena paparan si money anxiety, hidupnya tuh akan kayak gini loh. Kerja, oke. Abis kerja dapat uang, siklusnya kayak gitu kurang lebih ya. Aduh, takut nih gue pakai gak ya? Gue endap apa ya? Gue kubur apa ya? Jadi ini aja deh sih, apa tuh yang dikubur tuh, harta apa tuh, harta karun ya. Gue jadiin harta karun ya buat turunan ke-10, jangan 7 dah ya, bikin aman sampai 10 turunan. Wah ya ampun, bahkan at least dia udah beli nih barangnya ya, apapun itu, makanan ya, minum.

Man, tim Babang, oh ya, yeah. Tim Babang, ya. Yeah. Kakak Ishak, saya sering CEO, CEO Waldo, tapi kantor nggak punya, CEO Waldo. Lu orang-orang yang kena paparan money anxiety ini nggak bisa nikmatin apa-apa yang dia beli. Wih, gue bilang itu nggak menarik sih menurut gue, ya. Ada orang yang punya uang nih buat liburan nih, punya uang dia, ya. Ada budgetnya, bahkan dia udah budgetin dari kapan tahu gitulah buat liburan. Tapi selama dia liburan, justru di pikiran dia tuh, wah, gue bakal habis berapa nih ya? Habis berapa ya? Nanti gue habis berapa ya? Ya, akhirnya say, tubuhnya ada di tempat liburan, tapi pikirannya ada di rekening. Ya, pikirannya, mikirin rekening terus. Waduh, seram gak tuh? Bagaimana dia bisa hidup, menikmati hidup ya? Belum lagi orang yang udah kecantol. Kenapa paparan si money anxiety biasanya akan selalu merasa hidupnya kurang. Padahal sebenarnya belum tentu kurang. Ya, ini sih gue bilang bahaya, say. Ya, gajinya naik, tapi kayak rasa amannya gak ikut naik. Seharusnya kan kalau gaji naik, oh oke, okay. Ya gue bisa save money ya. Lebih banyak dong. Dulu, gaji 5 juta kurang. Naik nih, jadi misalnya 8 juta lah ya, 8 juta, kok masih kurang ya? Ya, naik jadi 12 juta. Ini kalau ada apa-apa, safe nggak ya? Aman nggak gue ya dengan 12? Ya kan? Pokoknya pikirannya muter aja di situ. Bukan berarti orang ini nggak boleh, siapapun, bukan berarti kita nggak bisa atau nggak boleh punya target besar. Tetapi kalau angka terus nambah, sementara rasa aman gak pernah muncul di hati kita, di pikiran kita. Mungkin masalahnya bukan hanya di jumlah uangnya, say. Iya, beneran. Kalau misalnya apa yang lu dapat tuh terus nambah, tetapi lu gak pernah ngerasa kayak cukup, kayak merasa safe, merasa aman. Masalahnya kayaknya bukan di jumlah uangnya deh. Iya, bener. Jadi money anxiety ini sering berhubungan dengan pengalaman masa lalu. Ternyata orangnya ada trauma. Waduh, kumpul di sini yang punya trauma ketik satu. Trauma apa aja, rasanya semua orang ada traumanya. Jangan terlalu mengagung-agungkan si trauma lah ya. Cara kita mandang uang ini kadang dibentuk oleh pengalaman kita masa kecil. Ya, siapa yang kucuk-kucuk langsung jadi besar di sini? Misalnya dulu pernah lihat orang tua bertengkar gara-gara uang. UUD, iya kan? Ujung-ujungnya duit yang jadi masalah. Atau pernah ngalami di mana masa keluarga benar-benar kurang banget gitu. Ya, kayaknya di fase kehidupan setiap orang rasanya begitu. Kecuali yang tadi 7 turunan itu ya, 7-10 turunan ya. Sebutkanlah mereka siapa aja. Iya, bisa dihitung dengan jari kayaknya kayak gitu ya. Atau pernah lihat orang kehilangan kerjaan dari kehidupan keluarga keluarga, misalnya keluarga dekat, terus langsung berubah kehidupannya, berubah drastis lah ya. Pengalaman itu ternyata bisa ninggalin pesan di kepala kita, uang itu gak safe, uang itu gak bikin aman, uang itu gak aman. Akibatnya waktu kita tumbuh jadi orang-orang yang bertumbuh dewasa secara usia, orang jadi sangat waspada terhadap namanya uang. Ya, kita jadi kena tuh yang namanya money anxiety. Bukan hanya ternyata dari apa yang kita khawatirkan, tetapi ternyata juga bisa jadi dari apa yang kita alami di masa lalu, say. Ya kan? Jadi ada yang akhirnya tumbuh dengan prinsip uang itu susah dicari. Kalimat-kalimat yang kayak bilang, jangan terlalu boros. Ya, cari uang itu susah loh. Kita bukan orang kaya. Suka ada pernah yang suka dengar kayak gitu? Ya, gue termasuk. Nggak usah macam-macam, yang penting bisa makan aja. Ya, kan statement-statement zaman dahulu kala kayaknya ya. Dan kalimat-kalimat itu sebenarnya bisa jadi pelajaran yang baik tentang ya pola hidup sederhana, ya kan? Tapi kalau terlalu kuat nih, terlalu kuat di pikiran kita, terlalu kuat di hati kita, orang-orang ini akan akhirnya tumbuh dengan keyakinan kalau gua menggunakan uang, berarti gua sedang melakukan sesuatu yang salah. Pemborosan atau apapun, gua lagi enggak benar atau apapun. Jadi, apakah di sini sudah ada yang mulai relate dengan hal ini? Si money anxiety ini juga bisa muncul kalau pengalaman kehilangan. Nah, selesainya semua orang pernah punya pengalaman kehilangan ya. Misalnya pernah kehilangan kerjaan. Ya,
bisnisnya pernah gagal. Nah, gue tuh ya berkali-kali gagal bisnis, pernah ngalamin yang namanya PHK. Gue juga pernah juga punya hutang besar, ditipu, ngalami yang namanya perceraian. Tiba-tiba tahu-tahu biasanya ada yang menafkahi. Abis itu tiba-tiba harus beralih untuk belajar mandiri sendiri. Ada Kak Isak cek saldo, tapi kantor punya. Iya, oke. Kantor punya. Ini gue nggak kurang paham nih. Tolong dijelasin Kak Isak. Setelah itu orang bisa menjadi jauh lebih sensitif kalau misalnya dia pernah mengalami pengalaman-pengalaman kehilangan. Ya tadi kehilangan kerjaan, kehilangan hubungan, punya utang besar, pernah ditipu, iya, pernah jadi tulang punggung keluarga, ngerasain cari duitnya buat banyak orang. Sekeluarga ke keluarga, keluarga besar pula. Nah, setelah itu seorang bisa menjadi jauh lebih sensitif resiko-resiko finansial. Orang yang gak ngalamin yang namanya kehilangan yang seperti itu, dia lebih kayak bisa lebih menikmati. Tetapi orang yang pernah mengalami kehilangan-kehilangan seperti itu, bahkan ketika situasinya udah better, ya, yang namanya kehilangan-kehilangan itu udah mungkin pulih, ya, udah dapat kerjaan baru, udah dapat pasangan baru dan sebagainya. Tubuh dan pikirannya masih seperti berada di mode hati-hati, jangan sampai kejadian lagi. Nanti kalau kejadian lagi gimana? Ayo, jangan boros-boros. Nanti kalau pengalaman masa lalunya terulang lagi gimana, siap enggak? Itu ternyata yang bisa bikin orang namanya terpapar si money anxiety. Bah, serem juga ya. Kita jeda dulu, mau berita 30. Berita 30 di menit 30 sama Bang Dika Arwan. Jangan kemana-mana, tetap aja di sini di Heartland Radio Cemilan Sore edisi 11 September 2026.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Diga Ruan. Tangerang Selatan luncurkan Datara. Bus sekolah gratis untuk pelajar Tangerang. Atlet e-sport Indonesia bidik medali. Kita mulai dengan informasi yang pertama, pemerintah kota Tangerang Selatan meluncurkan Datara atau Data Rakyat Tangerang Selatan sebagai portal data sosial ekonomi terintegrasi untuk memperkuat pengambilan kebijakan berbasis data. Luncuran Datara berlangsung di pusat pemerintahan kota Tangerang Selatan. Platform ini mengintegrasikan data sosial dan ekonomi untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, pemantauan hingga evaluasi pembangunan. Melalui Datara, perangkat daerah dapat mengakses, memvisualisasikan, dan menganalisis data sesuai kebutuhan. Masyarakat juga nantinya dapat memeriksa informasi seperti status dan riwayat penyaluran bantuan sosial dengan tetap memperhatikan perlindungan data pribadi. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya, pemerintah Kabupaten Tangerang menghadirkan layanan bus sekolah gratis bagi upaya menyediakan transportasi yang aman dan nyaman bagi para pelajar. Program ini ditujukan untuk membantu pelajar dalam perjalanan menuju dan pulang dari sekolah sekaligus memberikan alternatif transportasi yang lebih aman. Kehadiran bus sekolah gratis diharapkan dapat mendukung mobilitas pelajar, mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi, serta memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan transportasi pendidikan. Dan untuk informasi selanjutnya, atlet e-sport Indonesia Muhammad Afton Fatoni atau maksud kami Dan Ararat Samuel Manulang siap membela merah putih di Asian Games 2026 yang berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang. Afton menargetkan setidaknya medali perunggu dan bertekad melampaui target tersebut. Para atlet telah menjalani pemusatan latihan intensif selama sekitar 2 bulan termasuk latihan fisik, pemenuhan gizi serta pendampingan tim dokter. Asian Games 2026 akan mempertandingkan 8 nomor e-sport di antaranya mobile hingga PUBG Mobile. Indonesia berharap dapat menembus podium dalam ajang yang berlangsung 19 September hingga Oktober mendatang.
0: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.
2: Bagaimana jika sebuah studio radio tidak hanya berada di dalam gedung, tetapi bisa bergerak mendatangi masyarakat? Obifan Heartline FM, studio radio bergerak yang memungkinkan tim Heartline FM hadir lebih dekat, bertemu langsung dengan masyarakat, komunitas, dan berbagai kegiatan. Melalui Obifan Heartline FM, informasi, inspirasi, interaksi, dan berita baik dapat dibawa lebih dekat kepada mereka yang kami layani.
3: Obifan merupakan bagian dari pelayanan media Yayasan Yaski melalui Radio Heartline FM, sebuah upaya untuk terus menyampaikan berita baik melalui media dan menjangkau masyarakat dengan cara yang semakin relevan. Untuk terus bergerak, Obifan membutuhkan persiapan, perawatan, dan biaya operasional. Karena itu, kami mengajak Anda untuk ikut mengambil bagian. Dukung Obifan Heartline FM melalui doa ataupun sesuai dengan yang Tuhan gerakkan agar Obifan terus bergerak, hadir lebih dekat, dan menjangkau lebih banyak masyarakat. Yayasan Yaski bersama Obifan Radio Heartline FM bergerak lebih cepat, bergerak lebih dekat, membawa berita baik lebih jauh. Kunjungi yaski.co.id. Tuhan Yesus memberkati.
4: Kak, udah jam 11 malam nih. Kakak kenapa belum tidur?
5: Iya nih, Dek. Badan sih udah capek banget, tapi pikiran masih sibuk aja.
4: Oh, aku punya solusi yang bisa bantu kakak yang sulit tidur. Kakak harus kenalan dulu dengan Ipsleep. Kapsul merah putih dari ekstrak akar valerian yang diformulasikan untuk mengatasi gangguan sulit tidur pada orang dewasa. Aibs Sleep membantu mendampingi pola tidur yang lebih sehat sehingga kita bisa mendapatkan waktu istirahat yang lebih nyaman.
5: Wah, thank you so much ya, Dek. Aku butuh banget nih. Karena tidur yang berkualitas bukan sekedar memejamkan mata, tapi memberikan waktu bagi tubuh dan pikiran untuk beristirahat.
4: Jadi, kalau malam ini Anda ingin tidur lebih nyaman, minum Aibs Sleep. Untuk pemesanan, kunjungi Shopee dan TikTok Shop Helta Naturalis atau WhatsApp ke 0821-1395-7120. 0821-1395-7120.
3: Aibs Sleep, I believe in sleep. To license it.
6: Halo, saya Kelvin Hartono, mengucapkan selamat Hari Radio untuk para audiens Hotline FM, dimanapun Anda berada. Semoga Hotline bisa menjadi radio pilihan pendengarnya yang menyajikan berita-berita informatif, insight-insight menarik, serta informasi bisnis yang berguna bagi para pebisnis dalam ekonomi saat ini. Jaya terus Radio Hotline 100,6 FM. Terima kasih. Hotline.

0: Masih ngomongin si Money Anxiety sama Versiana di edisi CS 11 September 2026 dan masih di Hari Radio Nasional. Dan ini ada kakak Ivan yang kasih komennya gini nih. Sebagai anak 90-an, radio tuh menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan sehari-hari. Nungguin drama radio sahur sepuh, kirim-kirim salam, dan request. Dulu disebutnya calling card, kemudian ikutin quiz radio, ngebayangin wajah si penyiar, jadi penasaran. Waduh, itu katanya pengalaman yang tidak terlupakan. Ada greetingnya, selamat Hari Radio Nasional, terus mengudara, menginspirasi, dan menemani. Siap, siap, siap, ini keren. Ini kalau nggak sempat kebaca tadi nih kayaknya, ya udah. PR-nya udah dibacakan. Nah, oke. Kemudian ada lagi yang greeting.
1: Halo, aku Tami, tinggalnya di Tangsel. Kalau kita ngomongin tentang radio, wah itu nostalgic banget sih. Kebayang rasanya waktu itu nungguin penyiarnya bacain pesan-pesan dari kita gitu ya. Terus ada beberapa informasi juga yang di siarkan melalui radio. Kita juga nunggu-nungguin, atau kita nungguin penyiar kesayangan kita yang mungkin kocak bawain acaranya untuk benar-benar dengerin dia siaran di jam tersebut. Pokoknya semua kenangan tersebut pernah kita lewatin momennya saat kita mendengarkan radio. Selamat Hari Radio Nasional.
0: Siap kakak Tami, thank you yang udah kirimin voice note-nya. Ada kak Jasdero tuh baru datang. Hai kak Jasdero, kasih selamat dong, kita lagi Hari Radio Nasional kak Jasdero. Apa kabar kak Jasdero? Terus kak Akyong ya, Bu Guru dan semua-muanya yang dari tadi udah stay ngomongin si Money Anxiety. Apa ini Money Anxiety? Buat yang baru gabung, ini adalah orang-orang yang ngerasa cemas. Ya, rasa cemas, takut, gelisah, bimbang. Apalagi ini. Dan rasa-rasa itu kayak terus-menerus ada gitu loh. Kepikiran soal uang, kepikiran soal kondisi finansial. Nanti buat masa depan cukup gak ya? Buat anak gua ini apa segala macam. Deposito gua ada sih, tetapi cukup gak ya? Nanti kalau kenapa-napa, amit-amit sakit berat, ini segala macam ke cover nggak ya? Jadi segala hal yang dia khawatirin tentang uang, ya. UUD, ujung-ujungnya, bukan UUD deh, UUKD, ujung-ujungnya khawatirin uang. Aduh, bahkan orang-orang seperti ini lagi liburan pun dia mikirin bilnya. Aduh, ini nanti tagihannya berapa banyak ya? Waduh, ya gimana ya? Apalagi ternyata money anxiety ini loh hardliner bisa juga bikin orang ketakutan untuk jadi miskin gitu loh. Wow. Takut jatuh miskin. Shalom juga Kak Jasdero. Takut miskin dan sedang miskin itu beda ya kan? Takut miskin sama sedang miskin itu apa namanya, pengertiannya beda. Karena gini loh, ada orang yang memang sedang kesulitan finansial, iya, in this economy, iya kan, banyak rasanya, bukan ada orang, memang lagi banyak ya yang mendaftar sini, ketik satu. Ada juga orang yang secara ekonomi sebenarnya dia udah cukup say ya, tapi hidup dengan ketakutan di mana dia mikirin, waduh, gue takut jatuh miskin nanti gimana ya? Ya, gue pernah lagi ngerasain. Ya, belum pernah lagi ngerasain. Atau apapun gitu. Akibatnya dia bisa menjadi sangat pelit terhadap dirinya sendiri. Weh, say. Pelit sama tetangga masih mending. Tapi kalau pelit sama dirinya sendiri, aduh. Bahkan pelit tuh bukan karena dia gak mampu sebenarnya. Tetapi karena kayak takut kehilangan yang namanya rasa aman. Jadi rasa amannya itu dia taruh di ini uang. Dan ternyata money anxiety ini bisa bikin orang mengambil keputusan yang suka aneh-aneh loh. Wah, lihat nih orang kalau udah mengambil keputusan aneh-aneh, jangan-jangan lagi terpapar si money anxiety. Karena mungkin dia lagi anxiety dalam hal keuangan, orang kadang justru ngambil keputusan yang gak rasional, gak rasional kayak gimana, Fer? Contoh nih, gue kasih contoh biar makin biar sambil periksa-periksa suka kepapar sama money anxiety atau enggak. Terlalu takut ngeluarin uang, jadi apa-apa semua ditahan. Tahan, say, ngomong ke diri sendiri gitu. Ditahan yuk, ditahan. Tapi di sisi lain, dia tuh menjadi kayak terlalu stres gitu loh. Belanja impulsif untuk mendapatkan rasa senang yang sementara. Iya sih, mana ya belanja tuh ya pasti orang seneng ya belanja, tetapi ya rasa senangnya sementara. Jadi bisa muncul dua ekstrim. Super duper hemat karena memang ada ketakutan, takut nanti gak cukup, takut nanti kenapa-napa, sakit gak ke cover, bla bla bla bla bla bla. Atau bahkan orang yang money anxiety ini juga bisa menjadi super boros loh. Ya, jangan-jangan dikira hanya sekedar ini juga ya, hanya super hemat atau pelit dan sebagainya. Tetapi ternyata ada orang-orang yang kena paparan si money anxiety ini jadi super boros karena ingin melarikan diri dari rasa gak amannya, dari stresnya. Jadi ini dua-duanya hubungannya sama emosi ya, say, ya. Dan banyak orang katanya sekarang belanja itu jadi kayak memperbaiki mood nih ya. Kelompok ibu-ibu, iya, kemudian siapa lagi? Ibu-ibu perempuan ya, biasanya suka gampang banget nih yang kayak gini. Retail therapy. Ini kebalikan dari orang yang takut ngeluarin uang, ya. Dia hari ini lagi stres, kerjaannya lagi kacau balau, hubungannya lagi gak baik-baik aja misalnya. Terus ya udah gue check out aja. Jadi kayak lata check out gitu, say. Aduh, lata check out ya. Kemarin aja tanggal kembar gue gak sempat belanja. Dan orang-orang pada nanyain, udah check out apa aja? Suka gituin gak tanggal kembar kalian? Sudah check out apa aja hari ini? Asli, tanggal kembar kemarin katanya sih tanggal 99 kemarin itu puncak ya. Gua puncak tahun ini. Sama sekali gue gak check out apapun. Itu belanja memang bisa bikin rasa senang sih, harus diakui ya. Jadi kayak ya hormon endorfinnya tuh jadi kayak bikin punya sesuatu yang baru, nungguin barangnya datang ya. Masalahnya kalau setelah itu lu muncul di dalam diri lu, aduh kenapa gue beli ini ya? Gue kan gak butuh-butuh amat. Muncul kayak rasa bersalah. Ya muter lagi, stres lagi kalau udah rasa bersalah ya kan. Stres lagi, belanja lagi. Wih, jadi siklusnya tuh kayak stres, belanja, senangnya happy. Tapi happy-nya sebentar aja. Terus nyesel lagi, terus stres lagi, wih. Belanja lagi, muter di situ sampai apa? Gak ada habis-habis muter di situ doang. Apalagi kita di zaman digital sekarang ya kan? Sosial media tuh kayak bisa memperparah yang namanya money anxiety, say. Ya, kalau dikit-dikit yang lu buka adalah media sosial di mana orang sibuk flexing ini, flexing itu, flexing ono. Ya kan, flexing liburannya, makan di restoran A, B, C, D, E, F, G. Gue lagi ajarin A, B, C, D lagi sama anak gue. Beli mobil, renov rumah, ya kan. Ya gak ada salahnya sih kalau konten kreator mengkontenkan semua itu, rasanya sah-sah aja. Tetapi ketika lu lihat ini bikin makin parah yang namanya money anxiety lo. Ya kan, beli gadget ini, gadget itu, punya bisnis baru, bisnisnya lagi berkembang, investasi ini itu, sekolahin anak di tempat yang super duper bagus, ya kan. Kita ngelihat kayaknya ada hasil yang bagus yang apa yang ditampilkan oleh setiap orang di setiap kontennya masing-masing. Tapi kita seringkali nggak lihat seluruh kondisi keuangannya dia. Karena dia gak buka di situ. Akhirnya kemudian terus muncul pertanyaan, kok hidup gue gak kayak dia ya? kok padahal kita mulai sama-sama. Itu kan teman SMA gua ya, itu kan tetangga gua, itu kan sepantaran gua, itu kan teman kuliah ya. Padahal kita lagi ngebandingin yang namanya behind the scene hidup kita dengan lagi-lagi ini sering gua bilang sih, highlightnya kehidupan orang lain. Wah, gak fair deh rasanya buat diri sendiri. Apalagi money anxiety ini bisa muncul karena gaya hidup yang naik terus. Ya, kalau diikutin gak ada habisnya. Ini fenomena yang sering terjadi. Penghasilan naik, kayaknya gaya hidup kalau gak ikutan naik kayak ada yang kurang ya. Dulu kayaknya makan di rumah cukup aja ya. Woi, istri masakin apa rasanya itu enak aja ya. Sekarang kayaknya harus di resto gitu ya. Kalau gak di resto gak bisa foto-foto. Wah. Dulu rumah sederhana cukup. Sekarang kalau gak punya kontrakan banyak kayaknya gak ada yang kurang ya. Bahkan harus lebih besar dong. Rumah pertama udah, sekarang kapan beli rumah keduanya? Dulu handphone aja cukup, sekarang harus upgrade. Akhirnya yang terjadi adalah penghasilan naik, tetapi kebutuhan ikut naik. Dan terus gitu ada rasa yang kapan ya? Kapan gue merasa cukup? Gak akan pernah kalau gitu mah.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo Heartliners, ketika Anda berdoa minta agar rezekimu meningkat, Tuhan tidak serta-merta langsung bikin usahamu laris manis, daganganmu viral dan heboh sehingga diburu oleh pembelimu. Tuhan akan menghadirkan kesulitan, bisnis yang semakin sepi, hambatan yang tidak henti-hentinya menerpa jualanmu, tabungan terkuras hingga mau bangkrut. Dalam kondisi ini, Tuhan bukan tidak mendengar doamu. Dia tidak pernah mengabulkan doa secara instan. Dia menjawab doamu dengan proses yang panjang. Peningkatan rezeki harus diawali dengan pembentukan dirimu menjadi manusia yang baru, manusia yang siap ketika Dia menyalurkan berkat-Nya. Perubahan sikap hati, mental, dan pikiran amatlah diperhatikan oleh-Nya. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

adik gue Rizky Febian dengan cueknya. Masih anak aja dia didengerin. Bersama Versiana di CS Cemilan Sore. Ngomongin si Mani Anxiety. Dan kata Kak Road to Champion yang masuk di TikTok kita. Worry, katanya tempat menyimpan uangnya. Orang kaya tarik uang dari bank simpennya di rumah. Nah ini kemungkinan si orang kayak ini udah terpapar sama yang namanya money anxiety ya, untuk kakak Road to Champion. Ya, kemudian ada Kak The Thrill juga, uang bisa dicari kalau pekerjaan itu susah dicari. Kak The Thrillnya sih, Kak The Thrill masih susah nggak cari. Ya emang ya, apalagi di in this economy, ya gelombang PHK di mana-mana, banyak orang kena layoff. Sekarang tetangga gue, ya apa namanya, di circle gue banyak orang yang lagi kena layoff. Jadi gue setuju sih sama Kak The Thrill. Semangat ya Kak The Thrill. Uangnya jangan terlalu dipikirkan. Iya, yang dipikirin apa coba? Iya, ya, yang dipikirin apa coba? Nih, tadi gue sempat kasih pertanyaan nih ke hardliner yang ada di TikTok. Wah, pas lagi naik lagu, ada statement, ada konten yang lagi seliburan yang katanya gini, uang tuh makin dipikirin makin akan menjauh, nggak usah dipikirin. Ya, kalian setuju gak sama statement itu? Ayo, kalau setuju ketik 1 di kolom komentar. Kalau gak setuju ketik 2. Terus gak usah dipikirin. Iya, balik lagi ke money anxiety. Ternyata lo hardliner yang bikin kita tuh capek. Bukan cuma kekurangan uang, tapi ketidakpastian. Nah lo, kadang kan yang paling bikin manusia cemas bukan soal angka ternyata, tapi soal ketidakpastian, iya gak sih? Di hidup kita yang pasti-pasti apa? Coba, ya. Besok nanti gimana ya? Bulan depan gimana ya? Kalau kerjaan gua hilang tuh nanti gimana? Ya kan? Kalau anak butuh biaya besar gimana ya? Amit-amit kenapa-nama? Oh, gua gak mau dah nyebut si amit-amit. Kalau orang tua sakit gimana? Kita ingin punya kepastian bahwa semuanya bisa di take over. Semuanya bisa baik-baik aja. Masalahnya hidup memang gak memberikan jaminan seperti ini, ya kan? Jadi yang bisa kita bangun adalah persiapan, bukan kepastian, ya. Ya kan? Ya, si money anxiety akhirnya bikin otak kita selalu mencari masalah. Yang akhirnya saat kita terlalu cemas, pikiran kita masuk ke mode apa yang bisa salah ya? Apa yang bisa salah ya? Ya. Gaji masuk kalau nanti habis gimana ya? Kak Kuteng bilang kalau saya lebih setuju pikirkan dulu usaha atau ide kerja apa yang harus saya buat. Nah, ya kan? Idenya bukan uangnya, tetapi effortnya. Nah, gue mesti gimana nih? Gue setuju nih sama Kak Kuteng nih. Kalau Kak Efrata Ketaren nih bilang uang sama dengan hutang. Memang tidak untuk dipikirkan, tapi harus dibayar. Mantap nih Kak Efrata. Terus Kak Kuteng bilang lagi nih, ini sahut-sahutan dah kalian dah, sahut-sahutan. Lalu diupayakan, diwujudkan, dan didoakan. Lalu berserah kepada Tuhan dan kehendak Tuhan yang jadi. Itu sudah amin banget, sudah. Ya, iya kan? Kalau money anxiety-nya udah terpapar nih sama kita, ya, yang kita pikirin hanya, nanti kalau habis gimana ya? Tambungannya nambah sih, tapi kalau ada kebutuhan mendadak gimana nih? Ya kan? Investasinya lagi naik, ya kan? Tapi kalau turun gimana? Ya kan? Jadi selalu ada yang bikin kita cemas aja. Sudah punya rumah, ya kan? Bener lagi harus renovasi. Kalau harus renovasi, kenapa-napa kan rumahnya tetap dirawat juga kan. Ada maintenance, biaya maintenance-nya, dan segala macam. Akhirnya otak kita seperti tidak mendapatkan tombol save-nya. Otak kita kayak nggak ada rasa amannya gitu. Apalagi Kak Road to Champion bilang, hindari kartu kredit, pinjol, dan uang palsu. Ya, nah ini agak beda nih. Kartu kredit sama pinjol masih searah nih mereka. Uang palsu nanti kapan-kapan kita bahas ya, Kak Rod. Ya, selanjutnya biarkan uang yang bekerja untuk kita, setuju. Nah, ternyata ada perbedaannya loh hardliner antara financial awareness sama financial anxiety.
Ya kan, biar kita tuh nggak usah worry-worry amat lah ya. Financial awareness, gue tahu kondisi keuangan gue, ya kan. Gue tahu pemasukannya tiap bulan masuk berapa, keluarnya berapa, ya. Ya kan, hutangnya berapa, tabungannya berapa, target gue nanti mau dibawa kemana hidup gue tahu. Lalu gue mengambil keputusan, ya kan. Tetapi si financial anxiety, gue takut nih dengan kondisi keuangan gue, takut gue nih. Apalagi in this economy, ya kan? Kayaknya statement ini bikin orang makin worry aja dah. Akhirnya kita menghindari lihat rekening, ya kan? Padahal kan untuk ngatur ya mesti dilihat juga, say. Ya, takut buka tagihan. Ya, buat bayar ya perlu dibuka juga. Takut ngomongin uang. Kayak tadi, jangankan ngomongin ya, mikirin aja. Banyak orang mulai takut ya, termakan sama statement jangan sering-sering mikirin uang, nanti uang menjauh. Waduh, makin banyak aja mitosnya tentang uang, ya kan. Atau justru terus-menerus ngecek uangnya, ya kan. Udah nih, udah dicairin, ditaruh nih di brankas, bolak-balik dicekin. Ya, siapa yang suka kayak gitu, ya. Tempat lo berarti kurang safe. Di sini taruh di gua bikin aman lah. Satu mo, justru terus-menerus mengecek uang memang bantu kita mengelola uang. Yang satu membuat kita dikendalikan oleh rasa takut. Si financial anxiety membuat kita dikendalikan sama rasa takut, kurang takut, nggak aman dan sebagainya. Tetapi si financial awareness itu kayak membantu kita bisa mengelola keuangan, sama kayak Kak Kuteng bilang tadi loh, ya kan? Jangan sampai kita tuh bekerja hanya untuk ngehilangin rasa takut kita. Oh ya, gara-gara gua takut ya, segala sesuatu digerakin karena rasa takut. Ada orang yang hidupnya gua harus kerja lebih keras, gua harus punya uang lebih banyak, ya. Gua harus punya tabungan nominal sekian lah ya, lebih banyak lagi. Harus punya A, B, C, ini, itu, ono. Emang siapa sih yang nyalahin kerja keras? Ya, rasanya gak ada ya. Kerja keras selalu bagus ya. Tapi kalau motivasinya selalu, kalau gua berhenti sebentar, kayaknya hancur dah. Kayaknya gue gak mesti deh liburan, istirahat gitu loh. Lama-lama hidup lo akan jadi sangat melelahkan, say. Ya kan? Kita bukan lagi ngejar kehidupan yang lebih baik. Kita sedang lari dari ketakutan kita sendiri. Karena takut ketakutan gak aman tadi. Dan pada akhirnya si money anxiety juga bisa masuk ke hubungan relationship kita. Ya sedikit khawatir wajar, tapi jangan sampai sakit ya kakak-kakak. Yes, setuju Kak Kuteng. Ya, kadang-kadang khawatir itu bisa ngegerakin kita untuk ada effort lebih. Tetapi kalau sampai sakit, ya ampun dah. Ya, money anxiety kalau kita nggak bisa, nggak ditahan-tahan, bisa masuk ke hubungan dengan pasangan loh. Ini uang, bisa bikin topik yang menurut gue sensitif banget. Dan bisa bikin gampang banget yang namanya pasangan berantem. Masalahnya kadang bukan di nominal berapanya gitu loh, tapi cara pandangnya. Ada satu orang kita yang bilang, ya ini sepasang lah pasangan ya. Kita kan harus nikmati hidup ya, ada waktu kerja, ada yang waktu nyari, ya ada waktu menikmati. Yang satu, enggak, in this economy kita harus hemat, harus nabung, tabungan masih kurang, nanti kan tahun sekian si kakak mau ini kuliah, si adek mau masuk ke mana SMP, ya kan. Yang satu bilang, kan kita punya uang. Yang satu lagi, tapi siapa tahu besok-besok ada kebutuhan apa, jadi worry-nya kegedean. Akhirnya yang diperdebatkan bukan cuma uangnya, tapi rasa amannya. Satunya udah, ya udahlah syukuri yang terbaik kita lakukan. Yang satu lagi sibuk untuk mikirin dia belum aman. Dia belum aman dengan segini, punya segini gitu, belum aman. Dan orang yang punya money anxiety ternyata lu hardliner. Kadang tuh merasa harus kayak punya tanggung jawab atas semua orang. Wih, be careful deh. Ini terutama ketika orang menjadi tempat bergantungnya keluarga. Ya, kayak ada pikiran gini loh. Kayak ada pikiran, gua harus punya uang karena banyak orang tuh bergantung sama gua.
lu gak ngerti ini, lu gak paham ini, gue nih tulang. Iya, tulang punggung kayaknya udah biasa ya. Tulang apa dah ya? Tulang punggung, tulang paling ini ya. Sedikit bersaksi, saya pernah ninggalin kerjaan dengan posisi yang sangat bagus, usaha pernah rugi. Terus, ini menarik nih Kak Kuteng nih. Dilanjut boleh. Gue harus punya uang banyak karena banyak orang. Ya, tulang punggung juga. Nah, lanjut nih Kak, boleh gue baca-bacain. Kalau gue jatuh, nanti mereka gimana yang bergantung hidupnya sama gue? Akhirnya orang sulit berkata, kok boleh kali punya batas juga, ya kan? Ya membantu keluarga pasti bagus lah ya. Ya money oriented tuh, oke. Ya membantu keluarga masa gak bagus sih, ya kan? Ya jadi one day sakit, oke dilanjut. Bantu keluarga itu baik, tetapi kita juga perlu tahu kemampuan kita dong, iya kan? Karena kalau kita sendiri sampai hancur, ya kan? Karena kita merasa harus nge-cover banyak hal, harus nge-cover banyak orang, dan kita sendiri hancur dengan itu, kemampuan kita bantu orang juga bakal hilang, say. Iya, beneran. Kalau lu sendiri gak peduli, ketutup sama, ini kan perlu dibantu, ini.

yang ngerasa kalau gue gak sukses secara finansial berarti gue gagal dalam hidup ini. Ya, ini Kak Kunteng nih, menarik nih insight-nya. Akhirnya baca Habakuk lalu berdiam diri dan saya mengambil keputusan. Keputusannya adalah kalau gua gak sukses berarti gua gagal. Padahal jumlah uang bukan ukuran nilai seseorang. Ya, kalau lu taruh nilai diri lo pada uang yang lu punya, kayaknya itu gak bakal bisa enjoy banget sama hidupnya. Kita boleh ngejar kesuksesan. Setiap orang berhak mengusahakan suksesnya masing-masing, ya kan? Boleh ingin hidup lebih baik. Boleh ingin punya rumah, kendaraan, tabungan, deposito, bisnis. Tapi jangan sampai akhirnya gara-gara pengen punya itu semua, sampai identitas kita jadi kayak, gua menjadi berharga karena gua menghasilkan banyak uang. Karena ketika uang turun, harga diri bakal ikut turun juga, say. Wih, itu harga diri ditaruh di uang. Kalau harga diri lo ditaruh di mana?

tengah gempuran media sosial. Radio Heartline 100,6 FM tetap eksis jadi sumber berita utama yang cepat, terpercaya, dan anti-hoax. Apalagi mendengarkan musik favorit sambil dengerin pesan-pesan positif. Bikin adem. Radio Heartline FM adalah suara edukasi keluarga dan perjuangan bangsa. Heartliners, saya Mukti Wibawa bersama Leku Sirius Play mengucapkan selamat memperingati Hari Radio Nasional. Teruslah menginspirasi keluarga ini. Sekali di udara, tetaplah di udara. Karena kalau turun namanya pesawat, kalau delay namanya telat, kalau bagasi hilang namanya kiamat.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Dika Ruang. Iwan Firmansyah pimpin Kuarca Pramuka. Dari Dishub Tangerang masifkan perbaikan PJU. Yeni Wahid dukung dana pensiun atlet. Kita mulai dengan informasi yang pertama. Iwan Firmansyah resmi memimpin kuartir cabang atau Kuarca Pramuka Kabupaten Tangerang. Ia menyatakan siap melanjutkan berbagai program yang telah berjalan sekaligus menghadirkan inovasi baru bagi gerakan pramuka di Kabupaten Tangerang. Kepemimpinan baru ini diharapkan dapat memperkuat program pembinaan anggota pramuka sekaligus mendorong kegiatan yang lebih inovatif dan bermanfaat bagi masyarakat. Iwan juga menegaskan komitmennya untuk melanjutkan program yang sudah baik serta mengembangkan terobosan baru sesuai kebutuhan generasi muda. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Dinas Perhubungan Kota Tangerang memaksimalkan perbaikan penerangan jalan umum atau PJU seiring perbaikan jalan yang mulai rampung di sejumlah titik. Langkah ini dilakukan untuk memastikan ruas jalan yang telah diperbaiki tetap aman dan nyaman digunakan masyarakat. Sejumlah titik yang sudah ditangani seperti Jalan Cipto Mangunkusumo, Jalan Pajajaran, dan beberapa titik di Jalan Tamrin. Dalam waktu dekat, perbaikan juga difokuskan di Jalan M. Toha, Jalan Bayur, serta sejumlah wilayah Priuk. Masyarakat dapat melaporkan gangguan PJU melalui kanal Laksa, media sosial maupun barcode program Tangerang Menyala. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya dari dunia olahraga. Ketua Umum Federasi Panjat Tebing Indonesia Yeni Wahid mendukung gagasan penyediaan dana pensiun bagi atlet sebagai jaminan masa depan setelah masa produktif mereka berakhir. Yeni menilai karir atlet memiliki usia produktif yang lebih singkat dibandingkan profesi lainnya. Untuk itu diperlukan peta jalan finansial agar atlet dapat mengelola pendapatan dan mempersiapkan kehidupan setelah pensiun. PBFPTI telah memulai pelatihan inklusi keuangan termasuk pengelolaan pendapatan dan investasi. Yeni pun menilai dukungan pemerintah penting terutama bagi atlet yang mendapatkan penghasilan dari negara.
0: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Hardline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo Hardliners, trust atau kepercayaan adalah pondasi dari bisnis apapun. Tanpa trust, bisnis kita akan mati. Bisnis tanpa trust seperti naik motor tanpa bensin. Bisa jalan nggak? Bisa. Tapi harus didorong sampai setengah mati. Lalu bagaimana supaya dapat trust dari customer Anda? Buatlah konten untuk meraih perhatian mereka. Setelah mereka datang, berikanlah harapan atau ekspektasi kepada customermu. Bangunlah kedekatan dengan mereka dengan cara memakai customer intimacy. Ketika customermu bertanya lewat chat, cepatlah dibalas dan beresponlah dengan cepat. Jika mereka komplain, walaupun dirimu benar, tetaplah meminta maaf dan kasih perhatian serta respon yang baik. Setelah itu, buatlah grup WA untuk mengumpulkan mereka dalam sebuah wadah. Tapi, jangan Anda selalu yang berjualan. Bagikanlah inspirasi atau postingan yang berguna bagi para membernya. Jika dapat kesempatan untuk sharing dimanapun, jawablah iya dan bantulah pihak pengundang dengan tulus, karena merek atau brand Anda akan menjadi perbincangan saat dimention acara penyelenggara tersebut. Trust itu terbangun terus-menerus, bukan dalam sekejap mata. Jika trust sudah terbangun, buatlah acara networking atau kopdar untuk membantu customer dalam memasarkan produk-produknya. Inilah semua strategi yang saya lakukan di Boplo untuk membangun trust dari para customer kami. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

42 menit lepas dari jam 4 sore masih sama versi Anna di CS 9 sore edisi hari Radio Nasional 2026 sama versi Anna. Dan tadi yang kalian baru dengerin si Tulus dengan baru, jarang-jarang kita putar karena masih baru. Oke, masih ngomongin si money anxiety, rasa cemas, rasa stres, khawatir berlebihan yang dirasakan orang terhadap kondisi keuangan pribadinya. Nah, ini kondisi psikologis yang bisa dialami siapa aja. Lepas dari orang itu benar-benar sedang kurang atau bahkan memiliki penghasilan yang cukup, yang banyak sekalipun. Jadi dia gak milih-milih ternyata si money anxiety ini ya. Bisa menyerang siapapun. Tadi kita udah bahas banyak hal. Ya, dia lagi jadi gak enjoy sama hidup, enjoy sama apa yang dia beli, enjoy sama apa yang dia miliki. Iya, jadi gak merasa safe berapapun yang dia punya, sebanyak apapun dia dia pakai uangnya ya. Jadi gimana dong kalau udah keburu terpapar sama si money anxiety ini, Fer? Gue mesti gimana? Tenang-tenang, lu gak sendirian. Kadang-kadang gue juga suka kejeblos. Iya, kayaknya kita semua harus berani lihat angka deh, ya kan? Jangan cuma takut sama sesuatu yang sebenarnya kita sendiri nggak tahu, ya. Ini sih gue habis ngobrol sama orang-orang yang lebih paham soal keuangan. Kalau harus belajar untuk catat sih, yang namanya masuk berapa, keluar berapa, cicilan berapa, hutang berapa, tabungan, kebutuhan rutinnya juga berapa. Kadang-kadang loh, handliner, kadang-kadang ya, ya gak sering-sering juga, kadang aja. Yang namanya cemas itu membesar karena semuanya cuma ada di kepala aja, gak kita catat, ya kan? Begitu kita catat, kita bisa lihat, oh ternyata masalahnya di sini ternyata, ya. Jadi kadang-kadang kita mesti misahin yang namanya fakta sama ini, ada nih namanya takutnya kita nih, worry-nya kita. Contoh-contoh, faktanya, tabungan gue saat ini cukup untuk beberapa bulan kok, ya kan? Let's say 6 bulan, setahun ternyata cukup kok. Ketakutan tuh beda. Ketakutan tuh gimana ya kalau gue kehilangan semuanya? Gimana ya kalau tiba-tiba ada apa-apa? Ya boleh-boleh aja, namanya manusia takut ya, masa gak boleh takut ya. Tapi jangan sampai takut juga dianggap sebagai sebuah fakta. Oh iya, nanti kalau jadi takutnya itu jadi fakta, dan seakan-akan itu belum kejadian, lu anggap udah kejadian, ya ribet juga jadinya, ya kan? Dan nentuin yang angka cukupnya sampai mana kadang-kadang kita butuh juga loh. Ini bukan berarti kita berhenti, oh iya kalau gue udah punya deposito sebanyak let's say 5M lah ya, kayaknya gue udah merasa cukup ya. Bukan berarti sampai di situ, katanya orang kalau udah merasa cukup sama dirinya, udah berhenti berkembang, bukan begitu juga. Tapi kadang kita memang perlu namanya definisi untuk kondisi gue sekarang nih, apa yang bikin gue merasa cukup aman. Ya, misalnya punya dana darurat, daripada lu mikirin nanti kalau gini, nanti kalau gitu, amit-amit kenapa-napa, terus akhirnya lu pusing sendiri. Ya, mendingan preventif gak sih? Ya, prevention ya. Punya batas nih, kayaknya kalau udah gua sampai di sini di gudang dan gua gak bisa ngutang lagi deh kayaknya. Punya anggaran bulanan. Ya, kayaknya bulanan tuh mesti banget keluar segini. Punya target tabungannya, oh tabungannya harus punya berapa gitu. Dengan gitu, lo gak harus berlari tanpa garis finish. Ya kan, lo tahu sebenarnya mau nyasarnya sampai mana sih. Ya, dan ini jadi kesalahan banyak orang. Kadang-kadang gue juga suka gitu, bikin keputusan finansial pada saat diri ini lagi panik. Kalau lagi takut, ternyata kita gak boleh buru-buru loh, hardliner. Investasi karena ikutan orang. Oh iya, lagi happening banget nih. Namanya buka padel. Kebetulan di sebelah gue masih ada tanah kosong. Gue buka deh padel. Iya kan? Karena FOMO gitu ya. Akhirnya ngambil pinjaman di bank untuk buka yang namanya lapangan padel. Wih. Dan ternyata padel sekarang udah mulai ditinggalin orang, say. Banyak yang bangun tapi mangkrak bangunannya. Iya. Terus tiba-tiba lagi panik, lu tiba-tiba beli ini, borong ini, beli itu, ya kan?
jual aset ini, aset itu. Eh katanya loh orang-orang gede pada jual asetnya untuk ini, untuk itu, untuk ambil uang cash aja dan segala macam. Karena gak safe ini, kemakan sama hoax, ya kan. Akhirnya ngambil keputusan-keputusan yang ekstrim. Waduh, ih, serem kalau udah kayak gitu. Iya kan, ngambil keputusan finansial pada saat lagi panik, ternyata serem, say. Kayak kita mesti tenangin diri dulu deh. Keputusan uang yang bagus membutuhkan kepala yang cukup dingin, say. Iya kan, bukan tangan dingin, tapi kepala yang dingin. Artinya tuh harus, kayaknya harus tenang banget deh. Iya kan. Dan banyak orang yang terpenjara karena gak bisa menikmati apa yang dia beli, apa yang dia punya. Iya gak sih? Kayaknya kita jadi orang yang menikmati apa yang kita punya tanpa rasa bersalah. Ya kasih reward ke diri sendiri misalnya. Karena udah punya pencapaian tertentu atau kerja keras tertentu. Ya memang uang juga mesti dikelola, siapa kata mesti diambur-amburin juga. Ya in this economy, hello. Tapi uang juga ini alat untuk jalan hidup kan ya. Ya kan? Makan sama keluarga, buat family time sekali-sekali. Ngasih hadiah misalnya ke orang yang spesial. Holiday kalau ada waktunya tanpa mikirin nanti. Abis ini berapa yang habis ya? Ya. Atau nikmati, sekedar nikmati hobi lo. Bantu orang juga. Iya, itu bukan otomatis juga jadi orang yang boros. Yang penting kita ngejalaninya dengan yang namanya sadar, ya itu sesuai kemampuan aja. Ya enggak karena FOMO, orang liburan ke ono, gua mesti ke ono juga. Ya gua mampunya di Kuta, ya gua ke Kuta, enggak usah ke Swiss. Gue bisanya di Ancol, ya gue ke Ancol. Iya kan. Iya kan. Iya dong. Jadi uang bukan sesuatu yang harus ditakuti. Apalagi katanya gak boleh mikir-mikir, biar dia deket-deket. Atau dijadikan pusat kehidupan juga, kayaknya salah juga. Yang perlu dijaga adalah jangan sampai uang jadi tuan sih. Iya enggak. Dia jadi tuan. Karena ada bedanya tuh antara kita ngejadi ngelola keuangan, ngelola uang kita, dengan uang yang ngendaliin hidup kita. Ya pastinya kita kerja, kita bikin planning, kita nabung. Bertanggung jawab itu bagian dari hikmat dong, ya kan? Tapi pada endingnya rasa aman kita gak boleh hanya bergantung ke saldo rekening lagi berapa. Percayalah gue lagi ngomong ke diri sendiri nih. Karena saldo bisa berubah, say. Kerjaan juga bisa berubah. Apalagi teman-teman lagi yang lagi pada kena layoff, ya kan. Situasi ekonomi juga, iya, tiba-tiba bisa berubah. Tapi kan nilai diri kita itu tidak berubah hanya karena angka di rekening berubah, ya kan. Ketika kita tahu nilai diri kita, ya kita gak akan mudah terpengaruh sama apa yang berubah di luar. Iya kan, jadi rata-rata, ya tadi dari gue tanyain ke semua hardliner pas lagi live maupun lagi naik lagu tentang kalau ngomongin uang yang paling bikin lo cemas apa, rata-rata sih cemasnya itu cemas kehilangan kerjaan, iya kan, ya karena yang namanya uang bisa habis, ada cicilan, iya nanti masa depan gimana, kayaknya pemikiran yang semua orang punya. Tetapi kalau di hari-hari ini, in this economy, lu masih punya pekerjaan, sementara ada gelombang PHK di mana-mana, kayaknya mesti bersyukur banget deh, ya kan? Jadi lo tipe yang mana? Baru gajian langsung tenang, atau baru gajian malah mikirin uang bakal habis kapan? Dan menurut lo yang lebih bikin stres, gak punya uang atau takut uang habis? Waduh. Jadi hari ini ya gue mau kelarin nih, berapa uang yang gue punya. Kayaknya pertanyaannya gak mesti kesitu, tapi kenapa gue begitu takut kehilangan uang? Karena kadang-kadang yang perlu kita kelola bukan cuma rekening kita, tapi juga rasa takut kita terhadap uang. Uang, kita sepakat ya, penting dong. Kita perlu mengolahnya dengan bijak. Tapi jangan sampai sepanjang hidup kita sibuk mencari rasa aman lewat uang. Wih,
sampai kita lupa menikmati hidup yang sedang kita jalani. Waduh, jangan sampai ya. Di hari Radio Nasional ngomongin soal uang, menarik banget dari tadi. Terima kasih semua responnya, komen-komennya, wawanya, apalagi semua responnya yang sudah masuk. Yang tugas ada Versiana, gue mau pamit dulu ya. Sekali lagi thank you buat semua yang udah ikutan. Gue lihat-lihat sih, gue terawang dari sini banyak yang lagi mobile pulang, lagi dengerin sambil senyum-senyum, sambil cek rekening, cek dompet, cek brankas. Gue mau pamit dulu ya, terima kasih kebersamaannya. Heartland Radio, your family station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Dadah, bye-bye.

0: Cerdas Berbisnis. Bersama Mukti Wibawa, seorang master marketer, bisnis coach, ahli strategi bisnis, pemasaran digital, dan perilaku konsumen. Beliau fasilitator lokakarya bersertifikat metode Lego Serious Play, aktivitas konstruksi dengan balok-balok Lego untuk membuka pemikiran bawah sadar dan memecahkan akar masalah kompleks secara kreatif.
1: Bisnis kacau dimulai dari komunikasi. Banyak pebisnis mengira masalah bisnis berasal dari produk, dari modal, dari kompetitor. Padahal seringkali sumber masalahnya jauh lebih sederhana. Komunikasi. Hardliners, informasi terlambat, instruksi tidak jelas, pesan diterima berbeda, asumsi dimainkan, akhirnya kesalahan muncul. Lalu semua saling menyalahkan, yang satu merasa sudah menjelaskan, yang lain merasa tidak pernah diberitahu. Yang satu menganggap sudah jelas, yang lain masih bingung, tapi nggak berani nanya. Dan kekacauan pun dimulai. Bisnis yang sehat tidak dibangun oleh asumsi. Bisnis yang sehat dibangun oleh kejelasan, karena karyawan tidak bisa menjalankan perintah yang tidak mereka pahami. Komunikasi bukan sekedar bicara, tapi perlu memastikan pesan diterima dengan benar. Kalau tim terus melakukan kesalahan yang sama, jangan langsung menyalahkan orangnya. Periksa dulu cara komunikasinya. Karena pemimpin yang berkomunikasi dengan jelas akan menghasilkan tim yang jelas. Dan tim yang jelas akan menghasilkan pekerjaan yang lebih baik. Dan ingat, hardliners, masalah kecil bila tidak dikomunikasikan akan tumbuh menjadi masalah besar. Sementara masalah besar bila dikomunikasikan dengan baik seringkali bisa diselesaikan lebih cepat. Karena kejelasan selalu lebih murah daripada kebingungan. Hardliners, saya Mukti Wibawa. Untuk konsultasi dan pelatihan bisnis dengan metode Lego Serious Play, silakan menghubungi saya di Hardline FM atau melalui email muktiwibawa.lego@gmail.com.

0: to license it.
1: Halo, saya Kelvin Hartono mengucapkan selamat Hari Radio untuk para audiens Hotline FM dimanapun Anda berada. Semoga Hotline bisa menjadi radio pilihan pendengarnya yang menyajikan berita-berita informatif, insight-insight menarik, serta informasi bisnis yang berguna bagi para pebisnis dalam ekonomi saat ini. Jaya terus Radio Hotline 100,6 FM. Terima kasih.

0: Jamu, jamu. Jamu, Pak. Monggo. Ada jamu pegelinu, ada jamu seger waras.
1: Kalau jamu buat nambah semangat, ada nggak, Mbak?
2: Kalau mau nambah semangat, ya cuma satu, Pak. Dengerin Morning Espresso dari hari Senin sampai Kamis, dari jam 8 sampai jam 10 pagi bersama Dika Arwan dan Ragil Z, hanya di 100,6 Heartland FM.
1: Wah, kalau begitu pesen satu ya, Mbak.

hardliner dan pelanggan setia nasi goreng Kelenteng. Nasi goreng babi pertama di Gading Serpong. Kini sudah hadir di Bandung, Gading Serpong, Cisauk BSD, dan Jakarta Barat. Menuju HUT ke-10, nasi goreng Kelenteng membuka kesempatan kemitraan bisnis untuk area Jabodetabek dan sekitarnya. Brand sudah memiliki paten merek HKI dan sistem kemitraan teruji sejak 2017. Penawaran spesial hanya untuk 5 peminat pertama yang terpilih. Syaratnya, cinta bisnis kuliner, mau belajar berkembang bersama, dan memiliki modal usaha. Segera hubungi 0858-1198-0700, 0858-1198-0700. Nasi goreng Kelenteng, cita rasa tempo dulu. Investasi sekali, untung berkali-kali.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado-Gado Boplo.
1: Halo Hardliners, sebenarnya perintis dan pewaris punya kiprah yang sama-sama beratnya. Perintis itu membuka jalan dan perjuangannya pasti tidak mudah. Mereka berdarah-darah dan menghabiskan hidupnya agar bisa sukses dan berhasil. Pewaris punya tanggung jawab moral jika kepercayaan yang diembannya gagal. Tantangan pewaris jauh lebih besar dan kompleks ketimbang saat perintis memulai usahanya. Keduanya harus bersinergi agar bisa menyatukan kekuatan untuk bisa lebih tumbuh dan berkembang. Pewaris tanpa dukungan perintis akan sia-sia dan mandek usahanya. Pewaris yang ogah berjuang bersama perintis, maka usahanya juga akan susah tumbuh dan berkembang. Yuk, pewaris dan perintis saling berkolaborasi. Hilangkan keegoisan masing-masing demi keberhasilan bisnis Anda. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

0: Kak, udah jam 11 malam nih. Kakak kenapa belum tidur?
1: Iya nih, Dek. Badan sih udah capek banget, tapi pikiran masih sibuk aja.
0: Oh, aku punya solusi yang bisa bantu kakak yang sulit tidur. Kakak harus kenalan dulu dengan Ipe Sleep. Kapsul merah putih dari ekstrak akar valerian yang diformulasikan untuk mengatasi gangguan sulit tidur pada orang dewasa. Ipe Sleep membantu mendampingi pola tidur yang lebih sehat sehingga kita bisa mendapatkan waktu istirahat yang lebih nyaman.
1: Wah, thank you so much ya, Dek. Aku butuh banget nih. Karena tidur yang berkualitas bukan sekedar memejamkan mata, tapi memberikan waktu bagi tubuh dan pikiran untuk beristirahat.
0: Jadi, kalau malam ini Anda ingin tidur lebih nyaman, minum Ipe Sleep. Untuk pemesanan, kunjungi Shopee dan TikTok Shop Helta Naturalis atau WhatsApp ke 0821-1395-7120. 0821-1395-7120.
2: Ipe Sleep, I believe in sleep.
3: Bagaimana jika sebuah studio radio tidak hanya berada di dalam gedung, tetapi bisa bergerak mendatangi masyarakat? Obifan Heartland FM, studio radio bergerak yang memungkinkan tim Heartland FM hadir lebih dekat, bertemu langsung dengan masyarakat, komunitas, dan berbagai kegiatan. Melalui Obifan Heartland FM, informasi, inspirasi, interaksi, dan berita baik dapat di

0: Shalom saudara. Malam hari ini mari bersama-sama kita bersorak-sorai dan bersuka cita di dalam Dia.
1: Amin. Karena saya percaya bahwa keselamatan yang kita terima hari ini adalah mujizat terbaik dalam kehidupan kita saudara. Amin.

0: Aduh, perih banget. Kelilipan apa sih?
1: Hardliner, tahan tangan Anda. Jangan sekali-kali mengucek mata yang terasa perih hari ini. Debu vulkanik yang melayang di udara di kota kita bukan debu tanah biasa. Partikel ini adalah pecahan kaca vulkanik dan kristal silika mikroskopis yang bersudut tajam. Mengucek mata saat kelilipan debu abu vulkanik sama saja menyeret pecahan beling langsung di atas lapisan bening kornea Anda. Akibatnya, luka gores mikro, infeksi serius, hingga resiko gangguan penglihatan permanen. Hardliner selamatkan penglihatan keluarga dengan 3 langkah perlindungan. Pertama, tanggalkan lensa kontak untuk sementara waktu dan beralihlah ke kacamata berbingkai rapat atau kacamata pelindung. Kedua, jika mata terasa mengganjal, jangan diseka kain atau tangan. Bila segera menggunakan obat tetes air mata buatan atau guyur lembut kelopak mata dengan air matang yang mengalir. Ketiga, jika perih tak kunjung reda atau pandangan mulai buram, segera periksakan ke dokter mata Anda. Tahan refleks tanganmu, lindungi kornea matamu dari goresan luka. Pesan ini disampaikan oleh Heartland Network dan First Response Indonesia.

kangen dengan kampung halaman, suasana Bona Pasogit, dan lagu-lagu Batak favorit yang penuh kenangan? Jangan lewatkan program Horas Bona Pasogit hanya di 100,6 Heartline FM bersama Toga Marpaung setiap hari Jumat pukul 7 sampai 9 malam waktu Indonesia Barat.

Nikmati request lagu-lagu Batak terbaik, kirim salam untuk keluarga dan sahabat, serta rasakan hangatnya kebersamaan dalam nuansa budaya Batak. Catat waktunya setiap hari Jumat pukul 19.00 sampai 21.00 waktu Indonesia Barat, hanya di 100,6 FM Heartland Radio, Your Family Station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Debata Mangaramoti, Ita Sudena.

0: berikut ini, Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo Hardliners, orang yang memiliki banyak sekali uang, ternyata mereka adalah orang yang malas. Mereka itu orang malas karena malas jadi otaknya bekerja, bukan tenaganya. Mereka malas kerja, lembur, malas jadi karyawan, malas disuruh-suruh. Tapi justru karena kemalasan itulah, mereka selalu berpikir bagaimana caranya hidup bebas setiap hari. Dan mereka belajar, mereka resign, terus bangun aset. Mereka bukan sekedar kerja, tapi bangun sistem. Di saat orang lain bangga kerja keras siang dan malam, orang kaya cari cara bagaimana caranya uang bisa bekerja untuk mereka. Ini bukan kemalasan, tapi ini soal efisiensi. Mereka sadar waktu mereka lebih mahal daripada gaji. Mereka tahu jika tenaga mereka ditukar dengan uang, mereka akan lelah seumur hidupnya. Mereka terobsesi otak yang kerja, bukan tubuhnya. Mereka sadar jika sistem itu bekerja, maka mereka akan menikmati kebebasan finansial. Tanyaan saya kepada Anda, apakah Anda sudah memiliki kebebasan finansial? Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

Hardliners, apakah kamu lagi mencari arah, kekuatan, dan ketenangan hati di tengah kesibukan hidup ini? Yuk download aplikasi Jalur Hati. Aplikasi yang menyajikan renungan harian, siaran rohani, podcast inspiratif, dan musik yang menenangkan jiwa. Dengan Jalur Hati, kamu bisa lebih dekat dengan Tuhan dari mana saja dan kapan saja. Karena setiap hati punya jalannya dan setiap langkah butuh tuntunannya. Unduh sekarang Jalur Hati gratis di Play Store kamu. Jalur Hati, teman terbaik di jalan hidup.

berkatmu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku.

Ya, 100,6 Heartland FM, your family station. Horas, horas, horas. Dihita salut na bangso Batak, dihamu akka amang inang, tulang nan tulang namboru amang boru, ito lain iba. Do sude akka pendengar na pinar sangapan, didia pehamu maringanan se anggiat ma Tuhani totong, mangaramoti ganup marsada-sada. Ya, salam jumpa di tasudena di bornginon.autogamarpaung. Sadalas niroha boy pajupang museng di tunga-tunga muna imaman dongani di bornginon di bagasan program Horas Bona Pasogit. Sada program bernuansa Batak namun tarho lagu-lagu Batak kus lagu-lagu ede manang na lagu Batak rohani. Sonsoni tong ala amang boy pasaton tabi muna tu akka dohon dongan keluarga dohot aka na pinarsangapan aka keluarga na pinarsangapan idiape maringanan ya. Ya, selamat malam Haranar. Puji Tuhan, berjumpa lagi di malam hari yang indah dan cerah ini ya. Di dalam kasih setia Tuhan, dimanapun Anda berada, saya berharap kabar Haranar juga dalam keadaan sehat baik adanya. Ya, senang berjumpa lagi bersama saya Bung Toga Marpaung dan menemani Haranar dalam 2 jam ke depan sampai jam 9 malam nanti dalam program Horas Bona Pasogit. Program dengan nuansa Batak mengenang kampung halaman atau tempat di tanah kelahiran kita berada. Di mana dalam program ini kita akan mendengarkan lagu-lagu khusus lagu Batak rohani ya. Dan juga Haranar dapat merequest ya, selain merequest Haranar juga dapat mengirimkan salam-salam kepada family, saudara dimanapun mereka berada. Ya, kiranya puji-pujian yang kita dengarkan menghibur kita malam hari ini sampai jam 9 malam nanti ya. Seperti pemazmur berkata, biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan dan semua bangsa, suku, dan bahasa memuji Tuhan. Ya, untuk itu Haranar yang mau bergabung silakan ya. Nanti merequestnya di 0819-269-1000. Atau Haranar juga dapat ya interaktif dengan menelpon ke nomor WA call kami 0855-885-1006. Ya, selain itu Haranar juga dapat menyaksikan atau mendengarkan program ini melalui live TikTok Heartland FM ya. Ya, kita bagi maju sada Ede Imasian Arbab Sonang di Lambung Yesus. Lapatana, ya, yang artinya berbahagia atau senang dekat bersama dengan Tuhan Yesus. Ya, seperti firman-Nya berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, ya. Pesan lagu ini biar membawa kita semakin bersukacita, ya. Tiap puji-pujian yang diperdengarkan bagi kita sampai jam 9 malam nanti ya. Sambil menunggu request dari Haranar, langsung saja kita dengarkan pujian Sonang di Lambung Yesus.

Ya, nama siri 100,6 Heartland FM, your family station. Ya, dalam program Horas Bona Pasogit, program bernuansa Batak, memutarkan lagu-lagu Batak rohani. Ya, sampai pukul 9 malam nanti. Itu sekali lagi yang mau bergabung, silakan di 0819269000 atau di 0855885106 bagi yang mau langsung menelepon ke ruang studio kami ya, di atau di WA call. Untuk itu Hanar juga dapat menyaksikan program ini di Live TikTok Heartland FM ya. Ya, seperti malam hari ini sudah bergabung. Ya, perkus pertama langsung saja kita bacakan, datang dari ya Ito

Yuliana Doharta, Boru Bancin ya. Ya, Horas Bonapasogit, selamat malam Itoku Naburju ya. Sama-sama Itoku Naburju juga ini Boru Bancin di Serpong. Ya, neng request jo Ima lagu Marisuang Do Sasude ya. Salam-salamnya buat keluarga besar Punguan Bancin sejak Bodetabek. Juga keluarga besar Pinopar Opung Emaus Panggabian di Jabodetabek. Dan semua pendengar setia Heartland FM dimanapun berada. Mau Lete Godang itu dan seluruh kru Heartland FM yang bertugas malam hari ini. Tuhan Yesus mengaramuti hita sudena. Amin, amin, amin. Sama-sama itoku na burjuate saya hipasipasma hita sudena. Songon hatanauli mandokon saat-saat ni soluma saat tu botean saat mahita tu perhorasan tu panggabean do siap-siap mahita idape maringanan. Ya, ngahu siap pembe ada itu ku na burju ito bancin. Sesongan itu mangi museng ibu rince di Kelapa Dua. Ya. Horas bona pasukit, horas horas ibu rince. Selamat malam Bung Toga. Minta lagu diputarkan. Judulnya saya hutagam do tuhaku. Salam-salamna untuk semuanya saja ya, dan semua kru yang bertugas malam hari ini selamat melayani Tuhan Yesus mangaramoti hita sudina. Sama-sama ibu rince di bata mangaramoti hita sudina deh.

Yeah, so sa unito nung nga mangihu mo siyang daw-daw siyan Pulo Batam ima opung boru yati. Ate, oras opung oras. Oras mo na po sugit. Oras. Yeah. Neng request jo lagu siyan Victor Huta Barat. Judul na Molo Sau Maho. Salam-salam na untuk Ibu Riyama Borupanggabean. Ya, juga Ibu Rita, Ibu Rince, dan semuanya saja. Spesial juga buat Sobat GGA ya, atau grup WA Golden Egg ya. Dan pendengar harian dimanapun berada, salam sehat dan kompak selalu di udara. Terima kasih ya. Semoga terhibur dengan lagu-lagu Batak yang diperdengarkan, memberkati kita semua. Terima kasih Bung Toga Mauliati Godang. Sama-sama Opung Boru Yati di Batam. Ya, di Batam Mangaramuti Hita Sudena ya, sehat-sehat selalu. Ngahu siap pobe untuk lagu nate Edena Molo Saut Maho. Ya, juga sudah bergabung Ibu Sari ya. Ibu Sari di Jaksel, Jakarta Selatan. Horas pun apa sogit? Horas, Ibu Sari. Ya, selamat malam untuk tugas, selamat bertugas sampai tuntas ya. Semangat selalu. Sama-sama Ibu Sari ya. Harus tetap semangat dan tetap maju terus dalam Tuhan tentunya. Ya, mau salam-salam buat saudara-saudaraku yang ada di Medan, yaitu Bapak Baru Sitorus, kemudian Bapak Hendrik Sirait, Bapak Randy Sitorus, juga buat Opung Roy, ya Opung Roy Panjaitan, Opung Siregar, ya Opung Maruli Siregar ya, juga buat Bung Yus, Bung Jep, Bung Dika Arwan, Bung Romen Limbong, Kak Riyama Silotonga, Ibu Rince, Ibu Rita Mutiara. Salam sehat semua, salam bahagia, penuh dengan sukacita. God bless all. Ya, mau lati gudang untuk kita semua. Sama-sama terima kasih ya sekali lagi Ibu Sari yang sudah bergabung malam hari ini di Bona Pasugit, yang sudah menyampaikan salam-salamnya ke khusus keluarga tercinta ya yang ada di Medan ini. Yes. Bapak Barus, selebihnya pendengar setia Heartland-nya ada Opung Roy, ada Opung Maruli juga. Juga sudah bergabung Ibu Rita Mutiara. Horas buana pasugit, horas Ibu Rita. Salam, selamat malam Bung Toga, selamat melayani Horas Bona Pasugit, mengenang kampung halam dan sanak saudara. Tempang ya, tembang kenangan rohani yang berkumandang, kus lagu Batak rohani. Ya. Boleh request lagu bahasa Batak dari Warren Sihotang. Ya, untuk judul lagunya apa saja? Yang penting dari Warren Sihotang. Terima kasih. Tuhan berkati. Sama-sama Maulete Kudang Ibu Rita ya. Baik, tugas carikan dari Warren Sihotang.

Ya, di live TikTok sudah bergabung juga ada ya, ada Ibu Icu. Oh, Rasbona Pak Sugit. Selamat malam untuk ga. Ya. Salam kompak di udara, semangat, bahagia selalu serta terhibur dengan lagu-lagu yang diperdengarkan.

Ya, untuk requestnya Uga sudah baca ini dari atas. Sepertinya belum ada ya, Bu Ici ya. Baik, ditunggu. Ibu Icu masih hanya... Oh, sudah. Ya, requestnya lagu Unang Homa Biar ya. Jangan Engkau Takut. Dari P. Sipahutar. Ya. Mau lihat Ibu Icu ya. Di Cimone. Salamnya untuk grup GGA dan kru Harleneski, tetap semangat mau lihat godang. Baik. Ya, untuk satu segmen ini kita tutup dulu ya, Harrener. Langsung saja kita dengarkan beberapa pujian berikut. Sekali lagi tadi yang request oleh Ito Yuliana Burubancin, kemudian ada Ibu Rince, Omayati, ya, Ibu Rita, Ibu Sari, dan Ibu Icu. Ya, kita langsung dengarkan lagu pertama, Marisuang Dosa Sude.

mabiar. Alana tu hatta do na punahuasa ibana do hapurusatta. Ang artinya haranar, jangan pernah khawatir, jangan takut menjalani iman percaya kita, pengiringan kita bersama Tuhan, sebab Dia adalah Allah yang besar yang menyertai, membimbing, menuntun setiap langkah-langkah kita, ya. Ya, perlu kita tahu juga, Renner, kata takut itu dalam firman Tuhan ada 365 kata, ya. Digunakan dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, yang memberi pesan bagi kita bahwa setiap hari-hari yang kita lalui, bahwa dalam setahun ada 365 hari, ya. Artinya untuk kita menjalani aktivitas hari demi hari bersama Tuhan, tidak perlu khawatir, ya, tidak perlu takut menjalani kehidupan ini hari demi hari yang kita jalani bersama Tuhan. Sekali lagi, penyertaannya sempurna bagi kita. Tuhan lebih besar di atas segalanya. Unako mabiar, ya. Baik, amanginang. Radimahmu idiap mimaringanan. Neng merequest lagu dohot pasahato tabe mana tuaka keluarga nani haolongan. Sarinai di 08 saradisia 26 sia 1000 manangna di 0855 8855 sada 006. Suasana nitong hala amanginang. Boy pasahaton tabi menang request di melalui di TikTok Heartland FM ati, ya. Ya, silakan hadirin yang mau bergabung, sekarang sudah menit ke 58, ya, sudah hampir 1 jam. Ada 1 jam lagi ya untuk kita mendengarkan puji-pujian sampai jam 9 malam nanti, khusus lagu Batak Rohani. Ya, khusus lagu Batak Rohani. Untuk itu lagu-lagu yang menjadi favorit Harenar, ya. Khusus lagu Batak, silakan di 0819269000 atau di live TikTok Heartland FM. Horas AL Hutagalung, selamat bergabung di Horas Buana Pasugit. Amang manangna lainiba ade. Songoni tong adong obi, ya. Program bernuansa Batak, nah, memutarkan lagu-lagu Batak Rohani, ya. Ya, ditunggu requestnya Amang Huta Galung. Ya, lanjut mah Hita Jaha Museng, request nanang masuk di ruang studio. Ima lewat WA manang na di live TikTok ate. Songon. Ya, nang masuk ima sian WA ate. WhatsApp adong ito niba. Boru Marpaung, Mariati Boru Marpaung. Horas-horas buana pesugit. Horas itu kuna burju, ya. Ya, sian Mariati Marpaung di Kamal, Jakarta Barat. Bohado kabar itu. Nunga songon naliling hita dang marsapa sua. Ya. Ido itu do ngaliling dang bergabung ate. Di horas buana pesugit ngarong sabulan rate. Iya, seanggiat mah hita sude sehat ate. Iya. Puji Tuhan sehat-sehat do itu ate. Sosongon itu. Ala itu do laya ate. Ya, do keluarga. Idi ape maringanan sehat mah hita sudena. Iya, nang mangido ede jo itu imajulna ngulu parsorion. Ya, tu itu do sude. Ya, salam-salamna tu itu do sude kru nomor tugas di Borginon, selamat melayani. Debata mangramuti hita sudena
dot mamasu-masu hita saluhutna mauliati godang. Amin amin. Iya. Nah, rohaku na lagi sibuk ra itu nanti nga leling dang bergabung di oras buana pasogit. Makana kita PT-PT HP Burginon nga bergabung be mulai hati mah tutuhani. Iya. Selena nga husiap po be itu ate Mariati Burmarpaung. Ima judulna Ngolu Parsorion. Iya, malati kurang itu sama-sama itu ku ya. Ya, susung nitong adong. Ya, Ibu Sari tadi ya belum diputarkan karena belum. Oh ya, requestnya tadi toga saja ya. Saya aja memilihkan. Hanya salam-salam saja dari Ibu Sari ya. Begitu kita pilihkan lagu. Ya, Tole Ende Homa ya. Sian Borusitoru.

Iya, mangihuk mamu siang ima sian leni ba Samuel di Depok. Samuel Manik ya. Horas leku, horas mana pasokit. Horas. Iya, saru pada tu ngaliling ngak sabulan lo bidang bergabung ate di horas buana pasokit. Iya, putar jo leku sian Arvindo Simatupang. Tu jolom o de bataku ya, labatan na. Ku datang kepadamu berseru hanya kepada Tuhan ya. Salam-salam na tu keluarga niba di P Siantar, Pematang Siantar nate. Tu na tua-tua niba, siap-siap ma sosongon itu. Calon niba, tanya ke Malaya sehi pasipas dohot lancar-lancar sudi. Amin amin. Tu lain niba, uduh bete. Apa yang ada di sitani rohani lahe tu jolon hari saya Tuhan ni matotong mangaramoti yate. Ya, serenai melalui yate kudang tu laini bas Samuel Manik di Depok. Ya, ngau siap pebe lagu nasian Arpindo Simatupang. Tu jolom o de bataku. Ya, selanjutnya mami-mami yang ima sian lain iba Rafael Pasaribu. Salam laiku Marpaung. Horas. Horas bona pasogit di Borginon. Ya, salam do horas laiku. Ya, do horas maite salutna. Puji Tuhan boy pajupang museng hita ganup bang sobatak. Neng mari questo lagu namar judul di pardalanan Yesus do di joloku ya. Ya lapatanna versi Indonesia na ima tiap langkahku diatur oleh Tuhan ya di pardalanan Yesus do di joloku. Asahola tu Yesus do hagogota nasa ganup jolma di portivio. Amin amin. Ya pesan lagunya seperti Le Pasaribu ya, sampaikan asaholan tu Tuhan Yesus do hagogota ganu jolma portivion. Artinya biar semua datang kepada Tuhan sebagai sumber kehidupan, sumber kekuatan kita semua orang percaya ya. Do neng kirim salam jo leku tu anakku sehat Ima Samuel Saina Dohot Parnijabu Ika Mariance Buru Simbolon. Do susongoni tong salam natu kul ya. Ya kul kul bapak-bapak kompak. Ya kul ini seperti komsel ini ya, komunitas kaum pria. Dohot akadongan Sahuria GBI Rembrandt. Susongoni tong kul Taman Nirwana dohok sude akan nama BG siaran di Borginon. Tuhan Yesus mangaramoti hita sudina. Amin amin. Ya. Sama-sama itu ya. Dohok sude aka keluarga nani holongan ate. Saya Tuhan ini matotong mangaramoti idia pe maringanan keluarga nani holongan. Dohok sude aka komunitas kul idia pe maringanan. Saya anggap ma tu nadingan nasude ya teh.

Iya, ngusia pebete, laiku Rafael Pasaribu, malate ma. Iya, sian. Iya, sian itu nih banakingnya dari tadi. Juga itu Mariati burung berpang sedang mengetik, ternyata membalas kembali ya requestnya. Iya, pas mai itu, ya pas lah itu. Nang pe, nang mengudara, nang merequest ale tetap dohu BG suara nih itu sian radio. Oh iya, jadi itu Mariati ya tadi ya, atau Ibu Mariati tetap bergabung mendengarkan siaran Horas Bonapasogit ya. Kenapa tidak bergabung ya, sudah cukup lama nyata, hanya tidak merequest saja ya, tidak kirim WA, tapi untuk mendengarkan tetap stay terus sampai ya sampai malam ini juga ya. Maulate itoku ya, puji Tuhan malam ini sudah request. Baik itoku, selanjutnya ya, Ima Sian Kesia. Kesia buru 7761. Ya, buru silalahi. Buru silalahi Horas Bonaposogit. Ya, Horas itoku buru silalahi. Neng rukeso burungino nitoku.

Sian J Pasaribu Firma Tondim. Siap-siap mah itu sudina. Salam tu sude keluarga Niba di Huta. Doho sude pendengar setia Heartland. Debata mangaramoti hita sudina. Amin. Sama-sama itoku ya. Baik, ngahu siap be laguna sian J Pasaribu Firma Tondim ya. Kuatkanlah roh jiwamu ya, idola fatana. Ya, kita pergi maju. Langsung kita pergi langsung hati sambil menunggu request dari Amanginang. Kita tutup maju sada segmenon. Langsung mah kita pergi imasian Arpindo Simatupang maju hati. Tujolom o debataku.

tole ende homma ta puji-puji guarna. Haleluya, haleluya, amin. Lapatana. Marilah kita datang memuji nama Tuhan karena hanya Dialah yang layak diagungkan, ditinggikan, ya. Dan firman Tuhan juga katakan, biarlah segala yang bernapas memuji nama Tuhan. Ya, tak terasa hari sudah pukul 8.30, ada setengah jam lagi ya kita mendengarkan lagu-lagu Batak Rohani. Ya, tentunya di Horas Buana Pasukit malam hari ini. Ya, kembali kita bacakan request berikutnya. Ya, ini di live TikTok ya. Requestnya sudah bergabung ini di live TikTok. Ada tadi ada Ito. Ya, Ito Rina. Horas Ito. Request lagu Joy Masian Dop Paksinaga, Pit Meta Sinaga. Ya, judulnya Pujiyoku Magoarmu. Ya, artinya kupujilah namamu, ya. Sian Itorina Molate Itoku Molate Kurang, ya, sama-sama. Ngau siapa be laguna ima puji yokuma guarmu sian dompak sinaga dohot meta sinaga.

Ya, Opung Esther. Manang M. Sianturi. Opung Esther Sianturi, ya. Horas amang, penyiar. Horas, horas. Mangiru lagu jo, hu sobaho Tuhan. Dikirim tu Komsel Keluarga Allah, GBI ITC Cipulir. Tetap semangat di dalam Tuhan, Sian Opung Esther Sianturi, ya. Toh kan, Guru Sianturi ternyata. Ya, di Petukangan Selatan, mau lihatnya amang, Tuhan memberkati. Amin, amin. Mulai datang ke pasah hatu Opung Sianturi, ya, teh, Opung Esther. Doh, songon itong ruas di GBI Keluarga Allah, ya, di ITC Cipulir. Tetap semangat. Tuhan memberkati kita semuanya, ya. Ya, mangi mamuseng ima. Sian Amang Robinson Pasaribu di Tangerang. Horas bon apa sogit, horas leku tu gamar pau. Horas horas leku Pasaribu. Request lagu Jojo Au do. Ya, Jojo do Au oleh Lai Sitohang. Salam tu sude nama BG Hotline IDAP Maringanan. Tuhan debata mangaramoti hita sudena. Amin, amin. Sama-sama Opung P. Pasaribu di Tangerang. Iya. Opung Ope sera ngaliling ate nang bergabung Opung. Buah kabar Opung. Opung Esther Sianturi dohot Amang Pasaribu ate. Ya, kalau Opung Esther masih bergabung ya minggu lalu. Ya, ini Amang Pasaribu ini baru bergabung lagi di malam hari ini. Ya, yang penting kabarnya sehat-sehat ya. Ipas-ipas sude sehat-sehat. Ini apa kita maringanan. Ya, sadanai imasian ito Sinta Boru Simamora. Horas bona pasugit, horas horas. Ya, selamat malam tong itoku Sinta Naburju. Request jo sian Arta Sister. Lulu lulu doa oh Tuhan. Ya, selamat bertugas, sehat selalu dan semangat kompak di udara. Tuhan Yesus mengaramuti hita sudina mau lihati kudang. Sama-sama itoku. Ya, songon laguan, songon nalululu tong rohate baru bergabung museng ito Simamora di Borongino nanti. Ya. Siang ge manon lagu judulna lululu doa Tuhan. Asa tidak semangat ita ate. Ito doh sude aka pendengar amanginang ida pemaringanan, ya. Ya, pujian ini berikan pesan bagi kita lululu doa Tuhan, ya. Hatiku mencari Engkau Tuhan. Ya. Untuk senantiasa kita mencari hadirat Tuhan yang memberikan kita kekuatan yang baru. Ya, langsung saja kita dengarkan keempat request berikut, ya. Empat pujian berikut tadi yang direquest oleh Ito Rina, ya. Juga menyusul Sian Opung Esther, Amang Pasaribu, Dohot, Ito Sinta. Ya, langsung saja kita dengarkan Pujio Kumaguarmu, Sian Dompak Sinaga.

ya jauh-jauh doa oh Tuhan, anana hodo hapo rusak ki, oh Tuhan tangnya koma suaraku. Ya, Arlanar, biar ini juga menjadi pesan bagi kita, satu pujian yang menjadi penutup kita pada malam hari ini di Horas Bona Pasugit, untuk kita tidak jemu-jemu menaikkan setiap seruan doa kita, karena kita percaya bahwa Tuhan mendengarkan setiap seruan doa kita. Carilah maka engkau mendapatkannya, ketuklah pintu akan maka pintu akan dibukakan bagimu. Untuk itu Harner, pendengar semua, tetap setia dalam pengiringan kita bersama Tuhan, bahwa Allah yang kita sembah tahu yang terbaik bagi kita anak-anaknya. Ya, tak terasa Harner, waktu sudah menunjukkan hampir pukul 9 ya. Sudah hampir 2 jam tuh menemani Harner ya. Terima kasih yang sudah bergabung, yang sudah request, baik itu melalui live TikTok maupun melalui WhatsApp ya, chat WhatsApp. Kiranya Tuhan memberkati, meneguhkan iman kita, dan terhibur dengan lagu-lagu yang diperdengarkan bagi kita di malam hari ini di Gospel, di Horas Bona Pasugit ya. Khusus request lagu-lagu Batak Rohani ya. Untuk request lagu bahasa Indonesia ya, itu besok ya malam hari di Gospel Request. Untuk itu Haranar, sampai jumpa di lain waktu di Horas Bona Pasugit setiap hari Jumat jam 7 sampai jam 9 malam. Ya, dan jangan kemana-mana Haranar, setelah ini ada program Rohani Jalur Hati ya. Ya, program Titik Balik, suatu program yang menuntun kita kepada kebenaran firman Tuhan, sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang berkemenangan dan pribadi yang dewasa rohani, tentunya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, menginformasikan kembali Harner, program ini Harner dapat mendengarkannya di aplikasi Jalur Hati ya, dengan cara mendownloadnya di App Store, maupun Harner dapat mendengarkan melalui website www.heartland.co.id ya.

Ya. Mohon maaf Hranar ya, bagi pendengar yang belum sempat diputarkan requestnya, karena masih ada beberapa request yang belum sempat diputarkan berhubung waktu. Jangan berkecil hati, masih ada di lain waktu ya, di minggu depan, di hari Jumat, setiap jam 7 sampai jam 9 malam. Ya, jadi amanginang horanoma pacumata borginon sai anggiatma puji-pujian hita bege gabi hagugun haprosyata Jepang hita museng minggu naro di gelombang yang sama tiap hari Jumat jam pitu satu jam sia borgin. Hipasipas maita surina ganup marsada-sada sai tuanima mangaramoti dohot mamasumasula keta ganup marsada-sada horas madi hita salutna horas jalagabe Tuhan Yesus mangaramoti hita surina.

0: Liner, sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Titik Balik bersama Dr. David Jeremiah. Program Titik Balik adalah program pengajaran dari Dr. David Jeremiah yang menjawab persoalan hidup, memandu dan membantu pendengar menghadapi tantangan-tantangan kehidupan. Bagi Anda yang ingin mendukung program Titik Balik untuk dapat terus mengudara dan menjadi berkat, silakan salurkan ke rekening kami di BCA 372-301-6262, 372-301-6262 atas nama Yayasan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Shalom saudara pendengar, berjumpa lagi dalam program Titik Balik bersama Dr. David Jeremiah. Kami senang Anda bergabung dengan kami pada malam hari ini. Pendengar dapatkan aplikasi Titik Balik sesuai dengan kata kunci Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Pada program Titik Balik kali ini, kita sampai pada seri Janji Surga, judul keempat Kota Surgawi. Surga lebih dari sekedar tempat supranatural yang menantikan kita. Itu sudah memasuki kegelapan, sudah merebut kembali jiwa-jiwa yang terhilang, dan sudah membentuk masa depan yang kekal. Temukan betapa indahnya pengalaman penuh Anda di surga suatu hari nanti. Tapi yang lebih penting, bagaimana surga sudah memiliki kuasa untuk membentuk hidup Anda hari ini. Dalam pesan kali ini, Dr. David Jeremiah mengajak kita melihat dengan jelas keindahan dan rancangan kota surga yang menakjubkan, seperti yang digambarkan dalam kitab Wahyu. Saudara pendengar, mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Jeremiah berjudul Kota Surgawi bagian pertama. Selamat mendengarkan.
2: Kota Surgawi, Janji Sorga, Wahyu 21 dan 22. Salah satu sukacita terbesar kami di bumi adalah tinggal di San Diego. Saya tahu kami menghadapi banyak masalah. Saya tahu negara bagian kami kacau. Kami membayar banyak pajak, bahan bakar kami jauh lebih mahal daripada yang seharusnya, dan lain sebagainya. Namun Donna dan saya pernah berkeliling dunia, pernah mengunjungi banyak kota yang indah, namun belum pernah menemukan kota yang lebih kami sukai daripada kemana kami pulang pada akhir dari setiap perjalanan kami. Dan jika kami tidak benar-benar yakin tentang hal itu, kami pergi ke Coronado, maka berakhirlah segala keraguan. Setelah menghabiskan masa muda saya di sebuah desa kecil di Ohio, saya menemukan kehidupan di kota besar ketika saya kuliah di seminari di Dallas, Texas. Disinilah kami mengawali pernikahan kami. Dan di sanalah saya dikonfirmasikan menjadi anak kota. Jika Anda terus mempelajari semuanya ini, kota terbesar di 48 negara bagian sebelah bawah adalah Jacksonville, Florida. Jacksonville, Florida mencakup area seluas 841 mil persegi. Saya pikir mereka mencaplok segala yang mereka temukan. Dan kota terbesar di Amerika Serikat dari sudut populasi tentunya adalah kota New York. Si Apple besar yang membanggakan populasi hampir 8,5 juta jiwa. Sementara New York itu sangat besar, beberapa kota itu secara signifikan lebih besar. Anda tahu Tokyo memimpin dengan 37 juta jiwa. Disusul oleh Delhi dengan 34 juta jiwa. Dan Shanghai dengan 30 juta jiwa, Kairo, Sao Paulo, Kota Meksiko, masing-masingnya berpenduduk lebih dari 20 juta jiwa, membuktikan bahwa kota-kota megah berjamur di seluruh dunia. Kota-kota besar itu ada di mana-mana. Untuk memberikan semuanya ini perspektif yang relevan, kota terbesar pada tahun 100 sesudah Masehi adalah Roma, Italia, dan populasi kota terbesar di seluruh dunia itu hanyalah 450 ribu jiwa. Sekarang ini lebih dari 150 kota Tionghoa berpopulasi lebih dari 1 juta jiwa, benua Amerika membanggakan kurang lebih 60 kota seperti itu, Eropa kurang lebih 35, dan Afrika mendekati 100. Menurut para pakar, populasi perkotaan dunia akan bertumbuh dari 4,8 miliar pada tahun 2025 menjadi 5,7 miliar pada tahun 2050. Ketika mana hampir 70% penduduk dunia akan tinggal di kota-kota, maka tidaklah mengherankan jika Allah sedang merancang sebuah kota sebagai bagian dari rancangan ultimatnya bagi anak-anaknya. Dan kota yang sedang Allah bangun akan menjadikan kota-kota sekarang ini seperti kurcaci. 12 kali dalam Wahyu pasal 21 dan 22, tempat di mana Allah dan umatnya akan hidup bersama-sama, disebut sebuah kota. Ini bukanlah bahasa kiasan, melainkan acuan kepada suatu tempat fisik sungguhan, karena nantinya kita akan memiliki tubuh kebangkitan jasmani. Kita akan membutuhkan tempat fisik untuk tinggal. Dan kerinduan akan kota Allah yang mulia di masa depan bisa ditelusuri sejak dari Abraham. Dari kitab Ibrani, kita menemukan ini tentang sang Bapa leluhur. Ibrani 11 ayat 10 mengatakan, ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Ibrani 11 ayat 10. Umat Kristiani, Ibrani diberitahu, tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem sorgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah. Ibrani 12 ayat 22. Paulus menyinggung kota ini dalam suratnya kepada jemaat di Galatia. Katanya, tetapi Yerusalem sorgawi adalah perempuan yang merdeka, dan ialah ibu kita. Galatia 4 ayat 26. Berulang-ulang dalam kitab suci kita diberitahu tentang sebuah kota, dan dalam kitab Wahyu kita membaca, barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar dari situ, dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari sorga dari Allahku, dan namaku yang baru. Wahyu 3 ayat 12. Banyak teolog menyebut Yerusalem baru sebagai mahkota ciptaan baru. Itulah Firdaus yang diperoleh kembali, sebuah tempat kediaman yang kudus dan indah. Dari mana Taman Eden hanyalah simbol yang tidak sempurna. Itulah persisnya Yerusalem baru, bukan sorga itu sendiri, melainkan ibu kota sorga yang luar biasa. Wahyu 21 ayat 2 mengatakan, dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah yang berhias bagaikan pengantin, perempuan yang berdandan untuk suaminya. Alkitab mengatakan bahwa sang Rasul Yohanes melihat Yerusalem baru turun dari sorga. Dari Allah, dia tidak mengatakan bahwa Yerusalem baru itu diciptakan. Katanya, itu sudah disiapkan. Mensugestikan bahwa kotanya sudah rampung dan menanti. Ibrani menyebut Allah perancang sekaligus pembangun kotanya. Ibrani 11 ayat 10 dan Ibrani 12 ayat 22 dan 23 menggambarkannya sebagai Yerusalem sorgawi yang penuh dengan para malaikat, gereja, Allah sendiri. Sekarang ini Yerusalem baru berada di sorga. Namun suatu hari nanti ketika Allah menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru, kota mulia ini akan turun menjadi tempat kediaman kekal umatnya dengan takhtanya di pusat kotanya. Yang jelas, kota inilah yang Tuhan maksudkan ketika memberitahu murid-muridnya bahwa apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Yohanes 14 ayat ketiga. Izinkan saya mencoba menggambarkan beberapa detail kota ini. Bagian pertama, dimensi kotanya. Wahyu 21 ayat 15 hingga 16. Pertama-tama, dimensi kotanya. Saya yakin Anda pernah mendengar orang mengatakan, kotanya tidak cukup besar untuk semua orang dari sejarah yang akan masuk sorga. Sorga pastilah suatu tempat yang sangat penting. Wahyu 21 ayat 15 dan 16 menggambarkannya. Dan ia yang berkata-kata dengan aku mempunyai satu tongkat pengukur dari emas untuk mengukur kota itu, serta pintu-pintu gerbangnya dan temboknya. Kota itu bentuknya 4 persegi, panjangnya sama dengan lebarnya. Dan ia mengukur kota itu dengan tongkat itu, 12.000 stadia, panjangnya dan lebarnya dan tingginya sama. Wahyu 21 ayat 15 hingga 16. F.W. Boreham adalah seorang pendeta abad ke-20 yang brilian, yang dengan saksama merenungkan ukuran dan kapasitas kota besar itu. Dalam salah satu tulisannya, dia bercerita tentang membahas kota itu dengan seseorang bernama Thomas, yang adalah seorang insinyur warga Australia sekaligus anggota gerejanya. Boreham menceritakan dimensi kota surgawi itu dengan Thomas sambil bertanya, pernahkah Anda merenungkan ukuran kotanya Allah yang telah dia siapkan untuk masa depan? Thomas menjawab, wow, sungguh menakjubkan, sungguh mencengangkan. Itu mengalahkan segala yang pernah saya dengar. Yohanes mengatakan bahwa masing-masing tembok kotanya berukuran 12.000 stadia. Nah, jika Anda menjabarkannya, itu berarti area seluas 2.250.000 mil persegi. Pernahkah Anda mendengar yang seperti itu? London mencakup area seluas 140 mil persegi. Namun kota ini, kota 4 persegi ini, 15.000 kali besarnya kota London. Kata ini 20 kali besarnya seluruh New Zealand. Dan kota ini 10 kali besarnya Jerman. 10 kali besarnya Perancis. Kota ini 40 kali besarnya seluruh Inggris. Dan kota ini jauh lebih besar daripada India. Kota ini sudah merupakan benua sendiri yang sangat besar. Menjabarkannya berdasarkan jumlah orang per mil persegi ke London, populasi kota 4 persegi ini menjadi 100.000 juta hingga 70 kali populasi seluruh dunia yang sekarang. Seorang penulis lain pernah membandingkan kota ini dengan Amerika Serikat, dan walaupun dia memakai persamaan yang lebih kecil untuk stadia, dia sampai kepada analogi ini. Seandainya Anda membandingkan dengan Amerika Serikat, Anda akan mengukur dari garis pantai Samudra Atlantik ke barat, dan itu akan berarti sebuah kota dari ujung Maine ke ujung Florida, dan dari pantai Atlantik di Colorado, dan dari pantai Samudra Pasifik Amerika Serikat ke timur. Itu akan mencakup Amerika Serikat sejauh Sungai Mississippi di timur, dengan garis terentang ke utara, lewat Chicago, lanjut di pantai barat ke Danau Michigan, hingga ke perbatasan Kanada. C.S. akurat ketika menggambarkannya begini, seluruh kota di dunia akan menjadi hanya desa saja dibandingkan dengan Yerusalem baru. Dan ingatlah bahwa kotanya 4 persegi, keempat sisinya sama panjangnya, dan kotanya bukan saja dari kota kemari atau dari kota ke sana, akan ada berbagai tingkatan dalam kota ini. Menarik dicatat bahwa ruang Maha Kudus di dalam bait suci juga berbentuk kubus. Jika Anda kembali mempelajari Perjanjian Lama, ruang Maha Kudus dalam Perjanjian Lama itu berukuran 20x20x20, agak menggambarkan sorga yang akan datang. Hal itu mensugestikan bahwa keseluruhan kotanya adalah ruang Maha Kudus yang sangat besar, berbentuk kubus. Itulah sugesti yang sering diberikan. Dan Wahyu 21 ayat 3 mengalusikan kemungkinan itu. Lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Wahyu 21 ayat 3. Yerusalem baru adalah ruang Maha Kudus selamanya. John Walford merangkum persoalan ukuran kotanya. Bagaimanapun bentuknya, sebuah kota berdimensi luas itu pantas. Jika itu akan menjadi domisilinya, orang-orang yang diselamatkan dari segala zaman, termasuk bayi-bayi yang meninggal sebelum mencapai usia akuntabilitas. Namun belum tentu benar bahwa setiap orang akan terus-menerus tinggal di dalam tembok-tembok kota ini. Implikasinya adalah bahwa ada banyak ruang bagi setiap orang, dan kota ini menyediakan domisili bagi orang-orang kudus sepanjang zaman. Sulit dipercaya. Bagian kedua, penggambaran tentang kotanya. Seperti apakah kotanya? Bagaimanakah kotanya digambarkan? Bagian A, kota yang kudus. Wahyu 21 ayat 2. Nah, pertama-tama Alkitab memberitahu kita bahwa kotanya adalah kota yang kudus. Bukankah hal itu sulit kita pahami? Kebanyakan kota yang kita kenal boleh memiliki bagian-bagian yang baik. Namun, jika Anda berkendaraan sangat jauh, Anda akan melihat bagian-bagian buruknya juga. Saya pernah ke banyak kota di Amerika. Kami pernah mengadakan KKR di kota-kota di seluruh penjuru Amerika Serikat. Semuanya memiliki tempat-tempat yang baik. Semuanya memiliki tempat-tempat di mana Anda takkan mau tinggal. Wahyu memberitahu kita bahwa kota ini kota yang kudus. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga. Dari Allah yang berhias, bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Wahyu 21 ayat 2. Wahyu 21 ayat 2. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Karakteristik utama Yerusalem baru, sorga di mana nantinya kita akan menjalani kekekalan, adalah kudus. Seseorang pernah menulis, sebuah kota yang kudus nantinya adalah kota di mana tidak ada dusta yang akan diutarakan dalam 100 juta tahun. Tidak ada kata jahat yang akan diucapkan. Tidak ada urusan yang layak dipertanyakan, yang akan dibahas. Tidak ada gambar, tidak senono yang akan dilihat. Tidak ada kerusakan hidup yang akan terwujud. Kotanya akan kudus karena setiap orang dalam kotanya itu kudus. Jadi hal pertama yang Anda catat tentang kota kemana kita akan menuju ini, sorga yang kita bahas ini adalah tempat yang kudus. Bagian B, pintu-pintu gerbang mutiara. Wahyu 21 ayat 12, ayat 17 hingga 18, dan 21. Lalu Alkitab membicarakan pintu-pintu gerbang mutiara. Saya tahu kita mendengar banyak pintu gerbang mutiara. Namun marilah kita baca saja apa yang Alkitab katakan tentang pintu-pintu gerbang mutiara. Dan temboknya besar lagi tinggi dan pintu gerbangnya 12 buah. Dan di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. Lalu ia mengukur temboknya. 144 hasta menurut ukuran manusia.

12 macam buah yang berbeda-beda. Pasal 22 ayat 2. Di kota yang disebut kota yang kudus ini. Sementara kita mempelajari ke-12 pintu gerbang mutiaranya, kita melihat nama ke-12 suku Israel dituliskan padanya. Ini mengingatkan kita bahwa nantinya sorga akan berpopulasikan orang-orang dari perjanjian lama. Mereka benar-benar merupakan bagian dari tembok yang mengelilingi kotanya. Yohanes memberikan satu lagi detail yang mencengangkan tentang pintu-pintu gerbang sorga. Dan pintu-pintu gerbangnya tidak akan ditutup pada siang hari, sebab malam tidak akan ada lagi di sana. Wahyu 21 ayat 25. Di sorga nantinya selamanya siang dan pintu-pintu gerbangnya takkan pernah ditutup. Sebab kota sorga nantinya berada di bumi yang baru, yang diciptakan oleh Allah. Dan segalanya di sekelilingnya akan kudus. Tidak ada yang tidak kudus yang akan diizinkan masuk kotanya. Oleh karenanya takkan perlu melindungi kotanya dengan pintu-pintu gerbang yang ditutup. Sebagian orang mengatakan, apakah pintu-pintu gerbangnya benar-benar terbuat dari sebutir mutiara? Tahukah Anda bagaimana mutiara itu terbuat? Seseorang berkata, berarti tiramnya besar-besar. Nah, dengarkan baik-baik. Allah lah yang membuat tiram-tiramnya. Dan jika tidak hendak membuat mutiara yang besar, Dia bisa membuatnya. Dan pintu-pintu gerbangnya akan begitu cemerlang dihias ketika Anda tiba di sana. Barangkali nanti Anda akan berkata kepada satu sama lain ketika pertama kalinya melihatnya. Bagaimana mungkin itu bisa terjadi ya? Setiap pintu gerbang sorga nantinya akan terbuat dari satu mutiara tunggal. Pintu-pintu gerbang sorga nantinya akan selalu terbuka dan hal itu memberitahu kita sesuatu yang penting. Setiap orang kepunyaan Yesus nantinya akan dipersilakan masuk. Kita takkan memerlukan kartu akses khusus. Takkan perlu mengupayakan tempat kita atau membuktikan diri kita kaya. Satu-satunya alasan kita berada di sana nantinya adalah karena apa yang telah Yesus karyakan bagi kita di kayu salib. Dan darahnya itulah yang membukakan pintu-pintu gerbangnya. Begitu kita masuk, kita akan diberikan akses penuh terhadap segala yang ditawarkan kota ini. Sebab inilah tempat kediaman kita. Dr. Criswell, yang menjadi salah seorang mentor saya, mengatakan, ada suatu khotbah dalam fakta bahwa pintu-pintu gerbangnya adalah mutiara. Sorga itu dimasuki lewat penderitaan dan kerja keras, lewat penebusan dan darah, lewat kesengsaraan salib. Sebuah mutiara adalah sebuah permata yang terbentuk oleh seekor hewan kecil yang terluka. Tanpa lukanya, mutiaranya takkan pernah terbentuk. Jadi ingat-ingat saja hal itu ketika Anda merenungkan pintu-pintu gerbang mutiaranya. Lagi-lagi menjadi pengingat bagi kita tentang harga yang harus dibayar agar kita bisa masuk surga. Bagian C, fondasi dari batu-batu berharga. Wahyu 21 ayat 19 hingga 20. Jadi kotanya kudus, pintu-pintu gerbangnya dari mutiara, lalu fondasi-fondasinya dari batu-batu berharga. Dan dasar-dasar tembok kota itu dihiasi dengan segala jenis permata. Dasar yang pertama batu yaspis, nilam, mira, zamrud, unam, sardis, ratna, cempaka, beril, krisolit, krisopras, lazuardi, dan kecubung. Wahyu 21 ayat 19 hingga 20. Kekuatan terbesar di sebuah bangunan adalah fondasinya. Dan Yerusalem baru nantinya bukan memiliki satu fondasi, melainkan 12 fondasi. Dan saya memahaminya sebagai berarti masing-masing fondasinya dihiasi dengan permata yang berbeda. Dan fondasi-fondasinya diletakkan di atas satu sama lain, sehingga ketika nanti Anda tiba di kota ini dan melihatnya, keindahan kotanya bisa terlihat sejauh mata memandang. Fondasi pertama kotanya adalah batu yaspis yang sudah tidak asing lagi, yang sudah dua kali disebut sebelumnya. Di atas batu yaspisnya terletak fondasi kedua, yaitu batu nilam, batu yang serupa dengan berlian dalam hal kerasnya dan berwarna biru. Fondasi ketiganya adalah batu mira, sebuah batu agate dari Kalsedon di Turki, yang katanya biru langit dengan garis-garis warna lain mewarnainya. Fondasi keempatnya adalah zamrud, yang memperkenalkan warna hijau cerah,
Yang kelima adalah batu.

0: unam, batu merah dan putih. Fondasi keenamnya batu sardis, mengacu kepada permata biasa berwarna kemerahan. Sardis dipakai bersama yaspis dalam Wahyu 4 dalam menggambarkan kemuliaan Allah di atas takhta. Fondasi ketujuhnya dibentuk dari batu krisolit, sebuah batu berwarna keemasan yang transparan. Fondasi kedelapannya batu beril, berwarna hijau laut, batu ratna cempaka. Fondasi kesembilan adalah hijau kuning dan transparan. Fondasi kesepuluh batu krisopras, memperkenalkan satu lagi nuansa hijau. Fondasi kesebelas adalah batu lazuardi, berwarna violet, dan batu terakhir kecubung, umumnya ungu. Ketika Anda tiba di kota ini, nanti dari jauh Anda bukan saja akan melihat pintu-pintu gerbang mutiaranya, melainkan juga fondasi kotanya yang dibangun di atas ke-12 batu yang sungguh indah ini. Bukannya 12 fondasi individual yang terpisah dari satu sama lain, fondasi-fondasi ini barangkali adalah 12 lapisan, satu di atas yang lain, mengelilingi keseluruhan kotanya, dan warna-warni cemerlangnya akan berbaur dan menambah keindahan kotanya ketika dilihat dari luar. Wahyu 21 ayat 14 mengatakan bahwa tembok kotanya ditulisi nama ke-12 rasul, dan menyangkut hal itu, John F. Walford memiliki penjelasan yang sangat baik. Di sini kotanya mengakui kehadiran para rasul yang merepresentasikan gereja, tubuh Kristus, dan fakta bahwa nama mereka ditulisi pada fondasinya secara simbolis mengindikasikan bahwa gereja itu sendiri terkait dengan kota yang kudus ini. Kekekalan, saudara-saudara, nantinya adalah peringatan kekal tentang penebusan yang diberikan oleh Yesus Kristus. Melewati fondasi-fondasinya, masuk lewat pintu-pintu gerbangnya, Anda akan terkesan dengan rancangan mengagumkan yang memungkinkan Anda berada di sana, kemanapun Anda memandang. Ada pengingat tentang bagaimana sedari awalnya Anda bisa masuk ke sana. Bagian D, jalanan dari emas. Wahyu 21 ayat 18 hingga 21. Lalu bagaimana dengan jalanan dari emasnya? Oh ya, jalanan dari emas. Wahyu 21 ayat 18 dan 21 mengatakan, dan kota itu sendiri dari emas tulen, dan jalan-jalan kota itu dari emas murni, bagaikan kaca bening. Wahyu 21 ayat 18 hingga ke 21. Jika Anda pernah melihat emas murni, Anda tahu bahwa emas murni itu tidak transparan, tidak tembus cahaya, namun Yohanes menggambarkan emasnya sorga bagaikan kaca bening. Nantinya emasnya sorga itu begitu murninya, sampai-sampai manusia tampaknya bisa melihat ke kedalamannya, sementara mereka berjalan di atasnya. Jalanannya dipolis, halus seperti cermin, dan oleh karenanya bukan transparan, melainkan memancarkan cahaya. Jika Anda merenungkannya, janganlah lupa bahwa dalam tubuh kemuliaan kita nanti, persepsi kita akan berbeda. Nantinya sesuatu mungkin tampak padat sekaligus transparan bagi kita.
1: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dr. David Jeremia. Seri Janji Surga, judul keempat, Kota Surgawi. Yerusalem Baru mengingatkan kita bahwa Allah sudah menyiapkan tempat tinggal yang nyata, sempurna, dan penuh kekudusan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Kemegahan kota itu bukan sekedar menunjukkan kebesaran Allah, tetapi juga menegaskan kasih dan kesetiaannya dalam menggenapi setiap janji. Harapan akan masa depan bersama Tuhan mendorong kita untuk hidup dalam kekudusan. Tetap setia mengikut Kristus dan selalu mengingat bahwa keselamatan yang kita terima adalah anugerah yang dibayar lunas melalui pengorbanan Yesus. Pendengar dapatkan aplikasi Titik Balik dengan kata kunci Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Saudara, bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar atau saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Lalu berikan pertanyaan, komentar atau saran Anda. Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar atau saran yang Anda kirimkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dalam program Titik Balik berikutnya, bagian kedua dari judul Kota Surgawi dalam serial Janji Surga. Tuhan Yesus memberkati.
2: Headliner, terima kasih atas kesetiaan Anda mendengarkan program Titik Balik bersama Dr. David Jeremiah. Program Radio Titik Balik telah memberkati banyak pendengar Radio Heartline. Program ini bisa mengudara atas dukungan dari Yayasan Yaski sebagai lembaga Kristen yang telah berdiri lebih dari 55 tahun melayani dengan siaran rohani Kristen melalui lebih dari 150 radio di seluruh Indonesia. Agar program ini bisa terus mengudara di radio dan menjadi berkat bagi semakin banyak orang, kami ingin mengundang Anda juga untuk terlibat mendukung penyiaran program ini. Salurkan dukungan Anda melalui rekening Yayasan Yaski di BCA 372-301-6262 atas nama Yayasan Yaski. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi Humas Yaski di 08-111-777-986. Tuhan Yesus memberkati.

Halo, saya Kelvin Hartono mengucapkan selamat hari radio untuk para audiens Hotline FM dimanapun Anda berada. Semoga Hotline bisa menjadi radio pilihan utama pendengarnya yang menyajikan berita informatif, insight-insight menarik, serta puji-pujian yang bisa menjadi dupa yang harum bagi kemuliaan Tuhan. Jaya terus Radio Hotline 100,6 FM. God bless you.

0: Bagaimana jika sebuah studio radio tidak hanya berada di dalam gedung, tetapi bisa bergerak mendatangi masyarakat? Obifan Heartline FM, studio radio bergerak yang memungkinkan tim Heartline FM hadir lebih dekat, bertemu langsung dengan masyarakat, komunitas, dan berbagai kegiatan. Melalui Obifan Heartline FM, informasi, inspirasi, interaksi, dan berita baik dapat dibawa lebih dekat kepada mereka yang kami layani.
1: Obifan merupakan bagian dari pelayanan media Yayasan Yaski melalui Radio Heartline FM, sebuah upaya untuk terus menyampaikan berita baik melalui media dan menjangkau masyarakat dengan cara yang semakin relevan. Untuk terus bergerak, Obifan membutuhkan persiapan, perawatan, dan biaya operasional. Karena itu, kami mengajak Anda untuk ikut mengambil bagian. Dukung Obifan Heartline FM melalui doa ataupun sesuai dengan yang Tuhan gerakkan agar Obifan terus bergerak, hadir lebih dekat, dan menjangkau lebih banyak masyarakat. Yayasan Yaski bersama Obifan Radio Heartline FM bergerak lebih cepat, bergerak lebih dekat, membawa berita baik lebih jauh. Kunjungi yaski.co.id. Tuhan Yesus memberkati.

Halo, saya Kelvin Hartono mengucapkan selamat Hari Radio untuk para audiens Hotline FM dimanapun Anda berada. Semoga Hotline bisa menjadi radio pilihan utama pendengarnya yang menyajikan berita informatif, insight-insight menarik, serta puji-pujian yang bisa menjadi dupa yang harum bagi kemuliaan Tuhan. Jaya terus Radio Hotline 100,6 FM. God bless you.

Hardliners, apakah kamu lagi mencari arah, kekuatan, dan ketenangan hati di tengah kesibukan hidup ini? Yuk download aplikasi Jalur Hati. Aplikasi yang menyajikan renungan harian, siaran rohani, podcast inspiratif, dan musik yang menenangkan jiwa. Dengan Jalur Hati, kamu bisa lebih dekat dengan Tuhan dari mana saja dan kapan saja. Karena setiap hati punya jalannya dan setiap langkah butuh tuntunannya. Unduh sekarang Jalur Hati gratis di Play Store kamu. Jalur Hati, teman terbaik di jalan hidupmu.

0: Kalau kita mau hati nurani kita bersih, kalau kita mau hati nurani kita damai dengan Allah dan damai dengan sesama, hati nurani kita harus sesuai dengan ajaran firman Allah.
1: Saudara pendengar, bahagia sekali kami dapat kembali mengunjungi Anda dalam acara Sentuhan Hati yang menyampaikan pengajaran dari pelayanan Dr. Charles Stanley. Banyak orang bersusah payah melindungi rumah mereka. Sebagian orang menghabiskan jutaan untuk memasang sistem alarm dengan tujuan menyadarkan mereka akan segala macam bahaya. Bayangkan betapa bodohnya orang yang mengambil langkah berjaga-jaga seperti itu, namun mengabaikannya ketika alarmnya berbunyi. Sayangnya demikianlah juga respon banyak orang terhadap sistem alarm batiniah mereka. Ketika kita mengabaikan peringatan hati nurani kita, kita mengundang akibat-akibat yang terkadang dahsyat. Mari kita mendengarkan bagaimana cara memasang dan memelihara hati nurani yang bersih.
0: Saudara pendengar, ketika menghadapi suatu keputusan dalam kehidupan Anda dan Anda mengetahui bahwa apa yang akan Anda lakukan itu keliru, Anda akan mengetahui apa yang benar. Lalu Anda bertanya, apakah saya akan melakukan apa yang benar atau apa yang keliru? Apakah yang menjadi penentuan arah yang mana yang akan Anda ambil? Apakah karena takut akan apa yang orang katakan nanti? Ataukah karena takut ketahuan orang? Atau apakah keputusan itu berdasarkan pada kepuasan sesuatu di dalam diri Anda saat itu? Dapatkah Anda mengatakan dengan sungguh-sungguh, biarlah hati nurani saya yang menjadi panduan saya? Kita semua memiliki hati nurani. Apapun yang penting bagi hati nurani jelas perlu dipahami, perlu dipelihara, perlu dijaga, perlu didengarkan, perlu diindahkan. Jadi judul pesan hari ini sederhana saja, hati nurani yang bersih. Bacaan hari ini diambil dari Kisah Rasul-Rasul 24. Rasul Paulus ditahan karena dituduh membangkang. Ia telah dibawa ke Kaisaria dan akan dibawa ke hadapan para gubernur yang akan mendakwanya. Menurut saya, salah satu respons Paulus sangatlah relevan dengan kita. Setidaknya demikianlah seharusnya hati nurani kita. Kisah Para Rasul 24 ayat 10-16 mengatakan, lalu wali negeri itu memberi isyarat kepada Paulus bahwa ia boleh berbicara. Maka berkatalah Paulus, aku tahu bahwa sudah bertahun-tahun lamanya engkau menjadi hakim atas bangsa ini. Karena itu tanpa ragu-ragu aku membela perkaraku ini di hadapanmu. Engkau dapat memastikan bahwa tidak lebih dari 12 hari yang lalu aku datang ke Yerusalem untuk beribadah. Dan tidak pernah orang mendapati aku sedang bertengkar dengan seseorang atau mengadakan huru-hara, baik di dalam bait Allah maupun di dalam rumah ibadah atau di tempat lain di kota. Dan mereka tidak dapat membuktikan kepadamu apa yang sekarang dituduhkan mereka kepada diriku. Tetapi aku mengaku kepadamu bahwa aku berbakti kepada Allah nenek moyang kami dengan menganut jalan Tuhan, yaitu jalan yang mereka sebut sekt. Aku percaya kepada segala sesuatu yang ada tertulis dalam hukum Taurat dan dalam kitab nabi-nabi. Aku menaruh pengharapan kepada Allah, sama seperti mereka juga, bahwa akan ada kebangkitan semua orang mati, baik orang-orang yang benar maupun orang-orang yang tidak benar. Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Hati nurani yang murni artinya hati nurani yang bersih. Hati nurani adalah karunia dari Allah. Setiap manusia mempunyai karunia ini. Apakah hati nurani itu? Hati nurani adalah kapasitas moral yang Allah karuniakan kepada masing-masing manusia untuk memungkinkannya membedakan antara benar dengan salah. Semua manusia mempunyai hati nurani. Misalnya, dalam Roma 1 ayat 18-20, ketika Paulus berbicara tentang kondisi umat manusia, ia mengatakan bahwa Allah telah demikian menyatakan dirinya di dalam alam, sehingga tidak seorang manusia pun bisa mencari-cari alasan. Sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dan karyanya sejak dunia diciptakan sehingga mereka tidak dapat berdali. Seseorang tidaklah dapat mengatakan, saya tidak percaya kepada Allah karena saya tidak mempunyai Alkitab, belum pernah melihat gereja, tidak mengenal tentang Yesus Kristus. Mereka tidak dapat berdalih di mata Allah, sebab sesungguhnya penciptaan alam semesta itu sendiri sudah menyatakan bahwa Allah itu ada, sehingga tidak seorang manusia pun dapat berdalih. Lagi pula, sesesat apapun seorang manusia itu, ia sudah dikaruniai hati nurani yang dapat membedakan benar dan salah, walaupun mungkin ia belum dapat membedakan hal-hal yang lebih mendalam, seperti yang sanggup kita bedakan sebagai umat Kristiani. Dalam Roma 2 ayat 14-15, Paulus mengatakan, apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka dan suara hati mereka turut bersaksi dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Misalnya, Anda bertanya kepada tahanan yang manapun. Mungkin saja mereka menyangkal fakta bahwa mereka telah melanggar seseorang. Mungkin saja mereka menyangkal fakta bahwa mereka dipenjara karena kejahatan mereka. Akan tetapi kalau Anda bertanya kepada mereka, apakah menurut Anda membunuh itu salah? Atau apakah menurut Anda mencuri itu salah? Atau apakah menurut Anda memperkosa itu salah? Maka saya yakin tidak ada yang sanggup menyangkalnya. Katakanlah mereka belum pernah melihat Alkitab. Mereka tidak perlu melihatnya. Mereka tidak perlu mengenal Allah atau Yesus Kristus. Ada sesuatu yang telah Allah tuliskan dalam hati nurani setiap manusia, bahwa hal tertentu benar atau hal tertentu salah. Hati nurani adalah karunia dari Allah, kapasitas moral yang Allah karuniakan kepada setiap manusia untuk dapat membedakan dan dapat mengambil keputusan bijaksana antara benar atau salah. Jadi setiap manusia mempunyai hati nurani. Ketika hati nurani seseorang telah mencapai kondisi tertentu, ia mungkin saja melakukan hal yang mutlak tidak terbayangkan, tanpa merasa bersalah, tanpa merasa menyesal, tanpa merasa takut. Hal itu karena ia telah mencapai tahap mengerikan dalam kehidupannya di mana hati nuraninya tidak lagi terdengar. Sungguh tahap yang mengerikan.

Saudara pendengar, seseorang mengatakan, kalau saja hati nurani saya bisa diam. Allah telah mengaruniakan hati nurani untuk maksud yang sangat spesifik. Anda mungkin bertanya, apakah Allah tidak bisa berfirman kepada manusia melalui cara lain? Pada kenyataannya, Allah telah mengaruniakan kapasitas moral kepada setiap manusia untuk membedakan mana yang benar atau yang salah. Sebab Allah menghendaki setiap manusia melakukan kebenaran. Di sini Paulus menyatakan, aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Setiap manusia membutuhkan panduan yang tidak mungkin keliru. Akan tetapi Anda tidak bisa begitu saja mengatakan, biarlah hati nurani saya yang menjadi panduan saya. Hal itu sangat tergantung pada bagaimana hati nurani Anda diprogramkan. Apabila selama ini hati nurani Anda diprogram dengan sistem duniawi, tidak mungkin Anda mengandalkan hati nurani Anda sebagai pemandu Anda. Lain halnya apabila selama ini hati nurani Anda diprogram oleh Roh Kudus dengan firman Allah. Jadi, janganlah sembarang mengatakan, biarlah hati nurani Anda yang menjadi panduan kehidupan Anda. Sebab walaupun Allah mengaruniakan hati nurani kepada setiap manusia untuk maksud yang spesifik, yang jelas hati nurani dikaruniakan bukan untuk memandu. Di lain pihak, hati nurani dikaruniakan juga bukan untuk menjadikan kita menyesali diri ketika melakukan sesuatu yang kita anggap keliru. Kita menyesali diri karena hati nurani kita telah diprogram menurut nilai-nilai tertentu. Seseorang mungkin saja melakukan sesuatu dan sangat menyesali dirinya karena menganggap telah melakukan yang keliru. Sedangkan orang lain mungkin saja melakukan hal yang sama tanpa merasa bersalah sama sekali. Demikianlah hati nurani dikaruniakan kepada setiap manusia bukan untuk memandu. Kalau bukan untuk memandu dan juga bukan untuk menjadikan kita menyesali diri. Lalu untuk apa maksudnya Allah mengaruniakan nurani kepada setiap manusia? Mengapa Allah memberi sistem alarm ketika kita tergoda atau baru mau mengambil keputusan? Atau ketika kita sedang memikirkan sesuatu yang kita tahu sebagai tidak benar? Maksud utamanya adalah untuk memberikan perlindungan ilahi. Saudara pendengar, hati nurani adalah sistem alarm untuk melindungi setiap manusia dari menghancurkan dirinya sendiri. Untuk melindungi setiap manusia dari mengambil keputusan-keputusan yang mendatangkan akibat jangka panjang yang bisa menjadi penyesalan. Demikianlah ketika Anda melakukan sesuatu yang keliru, Anda merasa hati nurani Anda menyengat. Terkadang hati nurani kita memprotes, terkadang berteriak. Dalam situasi tertentu, mungkin ada bisikan dalam hati nurani kita. Ini tidak benar. Engkau tidak pantas mengucapkan hal itu. Seharusnya engkau tidak mengucapkan hal itu. Seharusnya engkau tidak melakukan hal itu. Seharusnya engkau tidak memandang ke sana. Seharusnya engkau tidak berpikir demikian. Mungkin juga hati nurani Anda membentak, ini jelas keliru, ini jelas tidak kudus, ini jelas bukan seperti Kristus, ini jelas bukan siapa engkau, ini jelas tidak sesuai dengan siapa engkau, ini jelas memalukan. Anda tiba-tiba dibebani rasa bersalah yang hebat. Itulah hati nurani Anda memperingatkan tentang situasi yang benar-benar kritis. Jangan melakukannya. Karena hati nurani dikaruniakan untuk perlindungan kita sendiri. Janganlah sampai kita tidak mendengarkannya. Kalau tidak, lambat laun hati nurani kita akan demikian diamnya sehingga tidak lagi menghasilkan perbedaan. Paulus menyatakan, aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni. Hal itu berarti ada tekad, ada upaya, ada kedisiplinan agar hati nuraninya benar-benar murni, bersih, tidak bernoda sehingga layak dipercaya. Demikianlah hati nurani dikaruniakan untuk perlindungan ilahi. Lalu apa standar dasar yang Allah kehendaki bagi hati nurani setiap manusia? 10 perintah Allah. Jangan ada Allah lain di hadapanku. Kita harus menyebut nama Allah dengan hormat. Kita harus menghormati orang tua kita dan tidak menyembah berhala. Jangan membunuh. Jangan berzina. Jangan berdusta. Jangan mengingini. Serta segala hal yang telah Allah firmankan yang berkaitan dengan hubungan kita dengan Dia dan dengan sesama manusia. Ringkasnya, hukum yang Allah kehendaki dijadikan pegangan oleh setiap manusia adalah begini. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap jiwa ragamu, dengan segenap keberadaanmu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Keseluruh hukum Allah terangkum dalam kedua perintah itu. Intinya, kita mempunyai hubungan horizontal dengan sesama manusia. Kita mempunyai hubungan vertikal dengan Allah. Anda menginginkan hati nurani yang bersih?
pastikanlah hubungan Anda dengan sesama itu benar. Pastikanlah hubungan Anda dengan Bapa di surga itu benar. Maka hati nurani Anda akan tentram, damai, penuh dengan sukacita. Kebenaran mendasar yang Allah tanamkan dalam hati nurani setiap manusia adalah 10 perintah Allah. Ada hal tertentu yang pokoknya benar dan ada hal tertentu yang pokoknya salah. Penyembahan berhala jelas salah, berzinahan jelas salah, pembunuhan jelas salah, pencurian jelas salah, dusta jelas salah. Allah memberikan 10 perintah Allah bukan untuk menjadikan kita menyesali diri. Allah memberikan 10 perintah Allah untuk melindungi kita dari menghancurkan diri sendiri. Ketika masyarakat kita mengatakan 10 perintah Allah sudah ketinggalan zaman, masyarakat kita akan cepat sekali menuju ke arah yang keliru. Ketika Anda menyampaikan 10 perintah Allah, Anda menghancurkan landasannya, serat dasarnya yang Allah kehendaki tertanam di dalam hati nurani setiap manusia. Itulah sebabnya Allah mengatakan melalui Roma 1 dan 2 bahwa bahkan orang yang tidak mengenal hukum Taurat pun melakukan hal-hal yang sesuai dengan hukum Taurat karena Allah memprogramkan ke dalam hati setiap manusia bahwa hal tertentu adalah benar dan hal tertentu adalah salah. Ketika Allah memberikan hukum Taurat kepada bangsa Ibrani di Gunung Sinai, Ia memberi mereka sistem hukum yang menjadi landasan dasar bagi hati nurani setiap manusia. Coba Anda merenungkannya. Siapa yang dapat melanggar salah satu dari 10 perintah Allah itu tanpa menderita konsekuensinya? Allah telah memberi kita standarnya yang normal. Semuanya ada di dalam kitab suci.

Saudara pendengar, ketika kita tidak memprogram anak-anak kita dengan hukum Allah, dengan firman Allah, orang lain akan memprogram nurani dan pikiran anak-anak kita dengan yang lain, dengan standar yang sangat rendah. Demikian rendahnya sehingga anak-anak kita mungkin melakukan apapun tanpa mendengar bisikan hati nurani mereka lagi. Sebab kita sebagai orang tua telah melalaikan bagian yang justru paling penting dalam membesarkan anak, yaitu memberi mereka standar dengan nama Allah akan melindungi mereka seumur hidup mereka. Kita membesarkan generasi berikutnya. Ayah pergi bekerja. Banyak ibu juga pergi bekerja. Saya maklum bahwa terkadang hal itu memang terpaksa. Akan tetapi ketika Anda membiarkan anak-anak diprogram oleh sistem dunia yang jelas tidak mengakui keberadaan Allah, Anda sama dengan membiarkan anak-anak Anda melewatkan dasar-dasar yang diperlukan untuk menghasilkan perbedaan dalam kehidupan mereka. Kita semua pernah diprogram oleh seseorang, setidaknya oleh orang tua kita. Entah mereka memprogram kita dengan baik atau tidak. Guru sekolah minggu, pendeta, teman, juga memprogram kita hingga tingkatan tertentu. Kita semua mempunyai sistem kepercayaan. Kita semua mempunyai hati nurani dengan standarnya sendiri. Ketika kita melanggar standar tersebut, hati nurani kita akan berbicara kepada kita. Kalau standarnya buruk, lemah, tidak sesuai dengan Alkitab, melainkan berasal dari sistem dunia, maka mungkin saja kita melakukan berbagai dosa tanpa pernah merasakan peringatan apapun dari hati nurani kita. Anda mungkin bertanya, kalau Anda sungguh umat Kristiani, apakah Anda bisa mengandalkan hati nurani Anda untuk memandu Anda? Tetap tidak. Hanya karena Anda sudah percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat Anda, bukanlah berarti sistem kepercayaan Anda sudah benar.

0: Anda mengandalkan hati nurani Anda. Itulah sebabnya kita semua tetap perlu menekuni firman Allah. Tetap perlu mencari tahu apa yang dikatakan dalam firman Allah dan bukan mencari tahu apa yang dikatakan orang. Bahkan tidak bisa melihat cara hidup umat Kristiani tertentu dan begitu saja menyimpulkan, kalau hal itu oke bagi mereka, berarti hal itu juga oke bagi saya. Kalau Anda mau hati nurani Anda bersih, murni, transparan, damai dengan Allah dan damai dengan sesama, nurani Anda harus sesuai dengan ajaran menurut firman Allah. Saudara pendengar, Alkitab bukanlah dimaksudkan untuk merusak kesenangan hidup. Nurani bukanlah dimaksudkan untuk menjadikan kita menyesali diri. Nurani dimaksudkan untuk melindungi kita. Oleh karena itu, kita harus menjaganya baik-baik demi kebaikan kita sendiri. Untuk itu, kita harus kritis mempertanyakan standar seperti apakah yang harus kita gunakan agar hati nurani kita berfungsi baik dalam melindungi kita. Kalau sistem kepercayaan kita didasarkan pada perintah-perintah Allah, pada ajaran-ajaran Yesus Kristus, maka akan banyak hal yang tidak akan kita biarkan dalam kehidupan kita karena kita mengetahui hal-hal tersebut tidak sesuai dengan siapa kita sebagai orang percaya. Dan begitu kita dicobai dan mulai meladeni, hati nurani kita akan memperingatkan kita. Sesungguhnya kalau kita benar-benar jujur, kita semua pernah mengambil arah tertentu atau melakukan ini itu. Tentang mana hati nurani kita berbisik atau membentak, jangan. Anda mungkin mengatakan, saya ingin membungkamkan hati nurani saya. Keliru. Atau Anda di dunia yang Anda butuhkan adalah dibiarkan dan ditinggalkan oleh Allah. Allah telah mengaruniakan hati nurani kepada setiap manusia. Pertanyaannya adalah, apakah kita bisa mempercayai hati nurani kita? Kita bisa mempercayai hati nurani kita kalau kita telah dilahirkan kembali, yaitu kalau kita mempercayai Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Akan tetapi itu saja belum cukup. Itu baru langkah pertama, yaitu kita mengetahui benar bahwa kita telah diselamatkan oleh kasih karunia Allah. Kedua, kita sepenuhnya berkomitmen untuk mempercayai keseluruhan Alkitab dari awal hingga akhir. Ketiga, kita berkomitmen untuk hidup menurut standar firman Allah oleh kuasa Roh Kudus yang hidup di dalam kita. Saudara pendengar, kita sepenuhnya berserah kepada Roh Kudus dan sepenuhnya ingin hidup menurut kehendaknya, menurut caranya. Kita sepenuhnya mengandalkan Dia, memohon bimbingan dan petunjuk daripada-Nya, mengetahui bahwa hati nurani kita sejalan dengan Dia. Maka kita bisa mempercayai hati nurani kita. Akan tetapi tanpa salah satu syarat itu, kita tidak bisa begitu saja mempercayai hati nurani kita. Puji nama Tuhan. Amin.
1: Saudara pendengar, Anda telah mendengarkan acara Sentuhan Hati. Setiap orang percaya perlu terus memprogram ulang hati nuraninya, menurut Kitab Suci. Kalau kita mengabaikan prinsip-prinsip menurut Kitab Suci, maka seperti yang diperingatkan oleh Charles Stanley hari ini, secara tidak nyata, cara berpikir kita akan dipengaruhi oleh filosofi dunia di sekeliling kita. Kami mendorong Anda untuk sungguh-sungguh memprioritaskan studi firman Allah dan menerapkan kebenaran-kebenarannya dalam kehidupan Anda. Firman Allah sangat penting untuk menjaga hati nurani Anda tetap bersih dan peka. Mazmur 119 ayat 169 sampai dengan 174 mengatakan, "Biarlah teriakku sampai ke hadapan-Mu ya Tuhan. Berilah aku pengertian sesuai dengan firman-Mu. Biarlah permohonanku datang ke hadapan-Mu. Lepaskanlah aku sesuai dengan janji-Mu. Biarlah bibirku mengucapkan puji-pujian sebab Engkau mengajarkan ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Biarlah lidahku menyanyikan janji-Mu, sebab segala perintah-Mu benar. Biarlah tangan-Mu menjadi penolongku, sebab aku memilih titah-titah-Mu. Aku rindu kepada keselamatan daripada-Mu, ya Tuhan, dan Taurat-Mu menjadi kesukaan-Ku." Demikian pengajaran Dr. Charles Stanley yang menyentuh dunia dengan kasih akan Allah dan belas kasihan kepada sesama yang dipersembahkan oleh InTouch Ministries.

Saudara pendengar, terima kasih Anda sudah mendengarkan siaran Sentuhan Hati, siaran pengajaran yang memberikan kekuatan iman bagi orang percaya yang sungguh-sungguh mau datang kepadanya. Jangan lupa memberikan respon Anda melalui SMS atau WA ke nomor 0812-8784-7210. Anda juga dapat berkirim pesan elektronik atau email ke redaksi@sentuhanhati.com. Tuliskan nama, alamat, dan kesan pesan Anda.

Anda dapat mendengarkan kembali siaran Sentuhan Hati ini dengan mengakses podcastyaski.co.id. Sekali lagi, podcast.yaski.co.id. Di sana Anda dapat mendengarkan ulang lalu membagikannya untuk berbagi berkat kepada sesama. Siaran ini terselenggara atas kerjasama InTouch Ministry dan Yayasan Yaski. Sampai jumpa di siaran Sentuhan Hati selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.

Hardliners, apakah kamu lagi mencari arah, kekuatan, dan ketenangan hati di tengah kesibukan hidup ini? Yuk download aplikasi Jalur Hati. Aplikasi yang menyajikan renungan harian, siaran rohani, podcast inspiratif, dan musik yang menenangkan jiwa. Dengan Jalur Hati, kamu bisa lebih dekat dengan Tuhan dari mana saja dan kapan saja. Karena setiap hati punya jalannya dan setiap langkah butuh tuntunannya. Unduh sekarang Jalur Hati gratis di Play Store kamu. Jalur Hati, teman terbaik di jalan hidupmu.

0: 100.6, Heartline FM.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda.
2: Cara hidup memberi. Di bagian akhir bukunya, The Broken Way, Anne Voskamp memberikan ide menantang kepada pembacanya yang hanya terdiri dari 2 kata. Hidup memberi. Ia mendorong kita untuk mengubah sikap kita terhadap situasi hidup yang menuntut sesuatu dari kita. Kebanyakan dari kita punya gambaran tentang apa yang akan kita lakukan setiap harinya. Namun ketika ada kebutuhan dan gangguan yang tiba-tiba muncul, kita menjadi kesal. Kita cenderung merasa bahwa orang lain mengambil sesuatu dari kita. Ya, kita cenderung untuk hidup mengambil daripada memberi. Bagaimana jika anak Anda menelepon dari sekolah dan meminta tolong Anda untuk membawakan PR yang ia lupa bawa dan harus dikumpulkan hari itu juga? Atau seorang tetangga yang sakit perlu membeli barang kebutuhan sehari-hari dari toko? Apakah Anda mau mengubah jadwal Anda untuk membantunya? Atau bagaimana dengan teman gereja Anda yang baru saja kehilangan suami dan Anda harus meneleponnya? Bisakah Anda hidup memberi sekarang juga? Namun, bagaimana jika kita hidup memberi setiap hari? Kita akan hidup seperti Yesus. Seluruh hidupnya diberikan bagi orang lain. Dia memakai kuasa penyembuhannya untuk mengangkat penderitaan mereka yang datang minta tolong kepadanya. Dia menawarkan pengampunan bagi mereka yang dikalahkan oleh dosa. Di saat kematiannya pun, dia memberikan dirinya secara sukarela. Katanya, "Aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri." Yohanes 10 ayat 17-18. Ya, dia memberikan dirinya secara sukarela bagi orang lain. Hidup memberi. Kalau kita hidup seperti itu setiap hari, rasa kesal dan hati kita yang keras akan terkikis. Ini adalah sebuah ide yang menantang.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Godlines Ministries. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.

Shalom dan selamat malam Heartness. Sampai jumpa kembali di program Sharing and Prayer. Hari Jumat tanggal 11 September 2025 di 100,6 FM Radio Heartland Your Family Station. Saya Pendeta EP Education menemani Anda satu jam ke depan untuk saling berbagi dan mendengarkan setiap kesaksian yang dialami bersama Tuhan kita Yesus Kristus dan mendukung Bapak Ibu Saudara dalam setiap pergumulan melalui doa. Heartland, sebelum kita mendengarkan sharing kesaksian dan berdoa, mari kita satu dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Kami datang menghampirimu, memanjatkan syukur atas segala anugerah kasih setiamu di sepanjang hari, di dalam segala aktivitas yang Tuhan anugerahkan. Kiranya kasih Tuhan Yesus menguduskan setiap kami kembali dan mencurahkan dalam hati kami damai sejahtera, agar setiap kami diberi ketenangan dan sukacita dari Tuhan untuk menikmati malam beristirahat. Ya Bapa, kami memohon kiranya Engkau mendengarkan setiap doa dan seruan hati kami, anak-anak-Mu. Karena hanya kepada-Mu saja kami berlindung. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan malam ini terambil di dalam Filipi pasal 4 ayatnya yang keempat hingga yang kelima. Demikianlah firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Saudara, Paulus menulis perkataan ini bukan ketika hidupnya sedang nyaman. Ia sedang berada dalam penjara dan menghadapi banyak tekanan. Namun ia tetap mengajak jemaat untuk bersuka cita. Ia menunjukkan bahwa sukacita dalam Tuhan tidak ditentukan oleh keadaan, melainkan oleh keyakinan bahwa Tuhan tetap hadir dan memegang kehidupan kita. Pertama, bersukacitalah di dalam Tuhan. Paulus tidak berkata bersukacitalah karena semua masalah sudah selesai. Ia berkata bersukacitalah dalam Tuhan. Mungkin hari ini ada persoalan keluarga, tekanan ekonomi, sakit penyakit, dan atau doa yang belum dijawab. Kita tetap dapat bersukacita karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Masalah dapat berubah-ubah, tetapi kasih dan kesetiaan Tuhan tidak akan berubah. Yang kedua, biarlah sukacita menghasilkan kebaikan hati. Sukacita sejati bukan hanya terlihat melalui senyuman, tetapi melalui sikap yang lembut, sabar, tidak mudah membalas, dan bersedia memahami orang lain. Dunia perlu melihat bahwa perjumpaan kita dengan Tuhan telah mengubah cara kita memperlakukan sesama. Jangan sampai kita mengaku bersuka cita dalam Tuhan, tetapi perkataan kita melukai dan sikap kita menjadi beban bagi orang lain. Ketiga, ingatlah bahwa Tuhan sudah dekat. Tuhan dekat berarti kita tidak pernah menghadapi kehidupan sendirian. Dia hadir ketika kita menangis, mendengar ketika kita berdoa dan bekerja sekalipun kita belum melihat jawabannya. Karena Tuhan dekat, kita tidak perlu dikuasai ketakutan. Kita dapat tenang, tetap berbuat baik, dan tetap melangkah dalam pengharapan. Saudara pendengar, sukacita bukan berarti tidak memiliki air mata. Sukacita berarti di tengah air mata, kita tetap percaya bahwa Tuhan menyertai. Hari ini, mari kita memilih bersukacita dalam Tuhan dan menghardik kebaikannya kepada orang-orang di sekitar kita. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau selalu dekat dengan kami. Di tengah berbagai persoalan, ajarlah kami tetap bersuka cita di dalam-Mu. Pulihkan hati yang terluka, kuatkan yang sedang lemah, dan teguhkan mereka yang hampir kehilangan harapan. Biarlah sukacita dari-Mu terpancar melalui kelembutan, kesabaran, dan kebaikan kami kepada sesama. Amin.

Heart and His Back yang ada di Kota Bali, Lampung, Samarinda, Padang, Jabodetabek, dan seluruh Indonesia. Kembali malam ini saya mengundang Bapak Ibu yang rindu ingin didoakan. Apapun pergumulan dan persoalan hidup yang sedang Anda hadapi, jangan pernah menyerah dan jangan pernah putus asa. Datang kepada Tuhan, itu adalah sikap yang tepat. Dan Anda akan mengalami pertolongannya. Silakan berbagi kesaksian hidup sepanjang hari yang telah Anda alami bersama dengan Tuhan. Dan juga setiap pokok-pokok doa yang sedang Anda alami. Kirimkan melalui SMS atau WhatsApp atau telepon di 0812-8784-7210. 0812-8784-7210.

0: Heart in His, baik yang ada di Kota Bali, Lampung, Samarinda, Padang, Jabodetabek, dan seluruh Indonesia. Mari silakan kirimkan setiap pokok-pokok doa melalui SMS atau WhatsApp. Dan juga bagi Bapak Ibu yang punya kesaksian yang luar biasa berjalan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus, silakan berbagi untuk saling menguatkan dan meneguhkan satu sama lain. Tentu kesaksian Bapak Ibu akan menjadi berkat bagi saudara-saudara kita yang saat ini mungkin sedang dalam berbagai pergumulan dan persoalan hidup. Dan kesaksian Anda bisa menguatkan iman mereka untuk terus bertambah, bertumbuh di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari silakan berbagi kesaksian atau ingin didoakan. Kirimkan setiap pokok-pokok doa juga melalui SMS atau WhatsApp atau telepon di 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Baik, dan saya akan membacakan pokok-pokok doa yang telah masuk untuk kita doakan bersama-sama. Juga datang dari Ibu Rita Mutiara. Salam, selamat malam Pak Pendeta Epe Education dan Pak Pendeta Julius Widodo. Selamat melayani sharing and prayer, kiranya menjadi kekuatan iman percaya kami sekeluarga, bertumbuh dan berbuah dalam roh dan kebenaran firman. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk doa. Dan baik, tidak ada request lagu ya, mujizat. Baik, tetap semangat buat Ibu Rita Mutiara juga. Tuhan berkati. Dan juga datang dari Oma Rena di Lampung. Shalom, selamat malam Pak Pendeta. Saya terus mohon dukungan doa, khususnya untuk ponakan kami Ibu Kinanti yang kena kanker payudara dan yang lainnya. Dan untuk apa nih? Untuk kami sekeluarga besar, untuk cucu kami Dian Gideon yang besuk, yang masuk yang genap 2 tahun ini maksudnya. Dan mohon maaf ya Pak, saya gak seberapa dengar radio karena suaranya timbul tenggelam. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Baik, Oma Rena, kita akan dukung dalam doa. Semoga sinyal ya yang di daerah Lampung ya boleh berbaik hati ya buat Oma Rena. Dan Oma Rena bisa mendengarkan siaran Radio Heartline malam ini dengan setia. Kita angkat telepon dari Kosani. Salam, selamat malam Kosani.
1: Selamat malam, selamat melayani Pak.
0: Iya.
1: Amin. Kita salam buat Pak Jenis. Terima kasih atas terkata tadi di kabarin duit. Terima kasih Pak Jenis. Pak minta lagu Pak. Buat beautiful name Pak.
0: Baik.
1: Lagunya buat Hana Naftali.

0: Potong doain mama sama Oma Monica sama Babe Randy ya Pak. Masih Pak, selamat malam.
1: Tuhan berkati juga. Baik, dari Kosania, Tuhan tolong dan Tuhan berkati. Baik, kita angkat telepon juga dari Ibu Friska Salom. Selamat malam, Bu Friska.
2: Ya. Pak Pendeta Epi.
1: Ya.
2: Apa kabar ya?
1: Puji Tuhan, selalu luar biasa di dalam Tuhan Yesus, Ibu.
2: Oh, ya. Saya juga bersyukur atas pertolongan Tuhan dalam hidup saya.
1: Amin.
2: Ya, Pak. Ya, kadang, Pak, ini saya lagi hari-hari ini lagi nunggu panggilan, tapi ya, memang kemarin tuh hampir banyak 1000 orang Pak gitu, yang ditulis terus
1: banyak
2: tinggalin
1: email,
2: tapi saat ini saya nungguin berapa hari belum ada jawaban, tapi masih dalam proses, tapi saya percaya dalam pertolongan Tuhan itu tidak pernah meninggalkan.
1: Amin.
2: Kemarin saya hari Selasa telepon si Tasya. Saya pengen ini kalau apa ada lowongan nggak Pak ya gitu Pak, kalau di Radio 1.6 kata Tasya, taruh aja di Robi katanya gitu kata Tasya, tapi saya belum sempat nyantarin kata gitu. Ini kalau dia ya kalau apa namanya juga kita berusaha kan Pak kalau
1: betul
2: mau masuk apa gitu, kira-kira ada Pak itu apa kerjaan di kalau di Radio 1.6?
1: Saya belum terlalu tahu ya Ibu Friska, itu di bagian HRD ya biasanya ya kalau butuh tenaga karyawan ya.
2: Iya. Ya udah kata si Tasya katanya itu aja ya Pak, datang aja taruh di meja yang di depan itu Pak ya.
1: Iya, betul ya, betul. Ya,
2: dekat lip itu.
1: Ya
2: tapi belum sempat taruh sih kata gitu. Ini coba aja dulu kata gitu.
1: Iya, iya Ibu.
2: Ya, Pak, minta lagu Pak, lagu Ajarin Aku Tuhan.
1: Ajari Aku Tuhan, baik.
2: Ya, yang lagunya Ampunilah Aku Tuhan dari segala dosaku itu Pak.
1: Baik, baik Ibu, kita akan coba carikan.
2: Ini lagunya Pak Iman Pak, dia minta lagu dari kemarin.
1: Lagu apa itu? Oh yang ini.
2: Ampunin aku Tuhan.
1: Oh iya.
2: Dalam segala dosaku gitu.
1: Iya
2: ya, itu
1: iya.
2: Dia udah ada pesan dia itu.
1: Oh, Pak Iman sehat kan?
2: Sehat Pak, sehat.
1: Jarang lagi dengar tidur, suaranya. Oh iya, baik baik.
2: Iya.
1: Ya
2: udah Pak ya, salam.
1: Salam Bu. Tuhan berkati juga. Salam, salam. Ya. Baik, dari Ibu Friska ya, Tuhan berkati, kita akan dukung dalam doa untuk pergumulan beliau yang saat ini membutuhkan pekerjaan. Kita doakan ya buat Ibu Friska ya, tidak ada perkara yang sulit bagi Tuhan ya untuk menolong. Oke, baik. Dan pokok doa selanjutnya juga datang dari Pak Peter. Malam Pak Pendeta Epi, mohon dukungan doa agar dapat mengatasi semua beban tekanan di panti dan mohon lagu besar Anugerah-Mu. Baik, kita akan dukung dalam doa Pak Peter dan juga kita akan carikan lagu ya, besar Anugerah-Mu. Selanjutnya juga dari Ibu Ave Maria Emanuel, kesaksian. Teramat terima kasih sekali atas perhatian, empati dan dukungan doa yang tulus dan serius dari Jesus Christ yang terhormat Bapak Pendeta dan semua lagu-lagunya yang sudah memberikan kekuatan, dorongan semangat dan sukacita untuk terus tumbuh dan berkembang dan berbuah di dalam kebenaran firman Jesus Christ. Shalom dan salam hormat dari saya untuk semuanya. Dan selamat beristirahat untuk semuanya seusai acara ini dalam naungan kasih dan damai sejahtera dari Jesus Christ. Dan selamat menikmati akhir pekan dengan penuh rasa syukur dan sukacita untuk semuanya. Baik. Puji Tuhan ya buat Ibu Ave Maria Emanuela. Tuhan berkati, tetap semangat dan sehat selalu. Ya. Baik. Bapak Ibu, kita akan berdoa untuk pokok-pokok doa ini bersama-sama. Dan saya akan memimpin kita di dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, oleh Roh-Mu yang kudus, kami bersatu hati memohonkan belas kasihan-Mu buat hamba-Mu, Oma Rena. Tuhan, Engkau kekuatan dan perisai baginya. Berkati hamba-Mu dan juga anak menantu dan cucu-cucunya. Biarlah mereka hidup dalam damai sejahtera-Mu. Tuhan yang memberkati cucunya bernama Dian dan Gideon, yang saat ini bergenap usia 2 tahun, Dian Gideon. Biarlah kiranya Tuhan di umur yang telah Tuhan tambahkan ini, anak ini boleh terus menerima mengalami kasih karunia-Mu, dan hidupnya menjadi berkat bagi keluarga. Kehadirannya memuliakan Engkau. Berkati masa depannya, berkati pertumbuhannya, kesehatannya, dan segala sesuatu yang Kau rencangkan, biarlah itu timbul, biarlah itu terjadi dalam hidupnya. Tuhan, kami berdoa buat Ibu Kinanti yang saat ini terbaring lemah oleh karena ia mengalami sakit kanker payudara. Kami mohon pengurapan dari sorga, kiranya Engkau menjamah, memulihkan keadaannya. Angkat segala penyakitnya dengan belas kasihan-Mu. Bila kiranya ia boleh mengalami malam ini, kuasa kesembuhan terjadi atas Ibu Kinanti. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tercurah buat Ibu Kinanti. Kami juga berdoa buat anakmu Kosani. Tuhan berkati, beri dia kekuatan, berikan dia sukacita, dan Engkau yang meneguhkan imannya. Tuhan yang memberkati mamanya yang ia kasihi. Di umur yang sudah senja, Tuhan beri dia kekuatan. Tuhan berikan dia sukacita dan umur panjang. Dan kami juga berdoa buat Ibu Monica, Tuhan berkati. Tuhan tolong, Tuhan berikan kekuatan yang baru. Oleh bilur-bilur-Mu ia boleh mengalami kesembuhan, ketenangan jiwa, sehingga ia boleh menikmati malam untuk beristirahat. Mengalir kasih dari tempat maha tinggi dan memenuhi Ibu Monica. Kami juga berdoa buat Pak Justinus, Pak Randy, Pak Tuhan Edward. Tuhan berkati hamba-hamba-Mu ini, di mana mereka telah menjadi berkat buat anak-Mu Kosani. Pakai mereka, berkati usaha mereka, teguhkan iman juga agar mereka tetap setia mengasihi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah mendengar kesaksian hamba-Mu Ibu Friska. Ia telah menyerahkan lamarannya di satu tempat di mana ada perusahaan yang ia kenal. Tuhan, kerinduan hamba-Mu ingin bekerja karena saat ini mereka sangat membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka setiap harinya. Hingga hari ini Tuhan telah pelihara, Tuhan telah beri kekuatan untuk dapat melewati semua persoalan hidup badai yang saat mereka saat ini mencoba menguji iman, kekuatan iman mereka. Oleh karena pemeliharaan-Mu, mereka tetap ada. Teguhkan iman hamba-Mu Ibu Friska dan Mbak Iman, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan mereka. Segala upaya yang saat ini mereka lakukan untuk mencari pekerjaan, kami mohon kiranya Tuhan berbelas kasihan. Bukakanlah pintu-pintu perusahaan untuk mereka boleh masuk dan bekerja di sana. Tolonglah Tuhan, dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah kiranya mujizat pekerjaan boleh didapatkan anak-Mu Ibu Friska kalau Engkau menghendakinya. Dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada perkara yang sulit. Mengalir kasih dari tempat maha tinggi dan memenuhi Ibu Friska dan Pak Iman. Haleluya. Kami juga berdoa buat hamba-Mu Pak Peter. Tuhan, Engkau melihat pergumulan hamba-Mu yang mengalami tekanan beban berat, di mana saat ini ia tinggal di panti. Tolong Tuhan, Engkau yang hadir di dalam hatinya, Engkau juga yang menguasai seluruh pikirannya, dan Engkau yang membela anak-Mu dalam segala persoalan yang dialaminya. Kami mohon jamah dia, urapi dia dengan urapan yang baru dari sorga. Berikan dia mata dari sorga.
Berikan dia hati yang baru, pikiran yang baru, sehingga ketika ia melihat hal-hal yang tidak ia sukai, ketika ia mendengar perkataan yang menyakitkan, oh Tuhan, ubah semua itu menjadi berkat baginya. Sebab dia adalah anak-Mu, mohon pembelaan-Mu. Bangkitkan roh-Mu atasnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah hamba-Mu ini, Pak Peter, boleh mengalami sukacita, kebahagiaan dan kesehatan yang melimpah-limpah. Kami juga berdoa mengucap syukur buat hamba-Mu Ibu Ave Maria Emmanuel. Tuhan, Engkau kekuatan dan perisai baginya. Engkau sumber dan segala damai sejahteranya. Berkati hamba-Mu saat ini. Engkau yang menenangkan jiwanya dan juga mencukupkan segala keperluannya. Engkau menghiburnya dalam segala keadaan yang dialaminya. Engkau kekuatan dan perisai dan gunung batu, sehingga ia tidak perlu takut dan hatinya tidak perlu cemas, karena Engkau yang menyertainya sampai selama-lamanya. Mengalir kasih dari tempat maha tinggi dan memenuhi hamba-Mu Ibu Ave Maria Emmanuel. Dalam nama Tuhan Yesus, kami juga percaya bahwa kasih-Mu, cinta-Mu dan kekuatan-Mu mengalir atas hamba-Mu Ibu Rita Mutiara. Roh-Mu ada padanya, Engkau yang menjaga dia dan memberi kekuatan di masa tuanya, dan memberkati anak menantu cucunya serta usaha yang telah Tuhan percayakan. Biarlah kiranya Engkau ditinggikan, dimuliakan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.

Heart and Aspect yang ada di Kota Bali, Lampung, Samarinda, Padang, Jabodetabek, dan seluruh Indonesia. Mari tetap setia mengasihi Tuhan dan berharap di dalam Dia. Bersukacitalah senantiasa, sebab roh yang ada padamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Percayalah dengan iman, Tuhan Yesus sangat mengasihimu. Tak terasa kita sudah di penghujung acara, dan terima kasih atas setiap kesaksian Bapak Ibu yang menguatkan untuk saling berbagi, dan juga setiap pokok-pokok doa yang telah kita doakan bersama-sama. Dengan iman kita percaya Bapa di surga mendengar, dan Ia pasti menjawab tepat pada waktunya. Saya Pendeta Epi Education undur diri dari ruang dengar Bapak Ibu, dan kita akan berjumpa kembali minggu depan di program yang sama. Sebelum kita mengakhirinya, mari kita satu di dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.

jual beli rongsokan dan untuk keperluan pelayanan berkelanjutan di sekitar kota Sungai Pinyuh. Demikian harapan dan doa saya melalui surat ini. Terima kasih dan Tuhan memberkati pelayanan Yaski. Amin.

0: Berikutnya kesaksian dari
1: hamba Tuhan PDB Brigita Sari SPDK dengan alamat Salokas RT 09 Numpang Suipinyu, Kalimantan Barat 78353. Salam dalam kasih Tuhan Yesus. Saya PDB Brigita Sari SPDK, aktivis pelayanan yang membuat gebrakan di sana sini, merintis, melayani, dan membangun iman jiwa kepada Tuhan. Membangun gereja-gereja desa, kampung, dan pedalaman. Orang-orang yang menyokong dan mensupport saya dalam melayani, yaitu dengan memberi beras, mie, obat-obatan, uang, adalah para aktivis, evangelis, PDP, PDM, relawan yang usahanya telah berhasil berkat bantuan Yaski. Mereka itulah yang patungan untuk mensupport saya. Tetapi mereka sekarang telah pergi ke pedalaman Sulawesi, pedalaman Papua, Ambon, Kaltara, Kalsel, pedalaman Mentawai, Nias, dan Sumatera Selatan. Sehingga akhirnya saya mengalami kesusahan, saya mengalami kesulitan.
2: Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

Sahabat Yaski, di malam yang tenang ini, luangkan waktu Anda untuk merenungkan segala tindakan dan keputusan yang telah Anda buat hari ini. Mungkin ada perbuatan dan tindakan Anda hari ini yang membuat hati Tuhan sedih. Saya Sasongko Adiono akan menemani refleksi Anda malam ini dengan berbagai program, lagu rohani dan renungan yang membawa kedamaian hati. Hanya di Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.

Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.

Temukan jawaban atas persoalan hidup Anda dan panduan untuk menghadapi berbagai tantangan kehidupan bersama Dr. David Jeremiah dalam program Titik Balik. Titik Balik memberikan pengajaran yang mendalam dari perspektif Alkitabiah, memberikan pemahaman baru tentang sisi kehidupan yang relevan pada masa kini. Dengarkan program Titik Balik setiap hari jam 9 malam waktu Indonesia Barat di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan website kami di www.yaskiradio.com. 24 hours Christian programs and music. Jadikan momen ini sebagai titik balik dalam hidup Anda untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Tuhan Yesus memberkati.

0: Aku capek, Sel. Hidup kayak gini-gini terus. Mana punya keluarga udah kayak neraka, tau gak?
1: Sabar, Kak.
0: Sabar. Gimana mau sabar? Suami selingkuh. Kesana, kesini. Mertua malah nyalain aku. Katanya aku gak ngerawat diri. Kurang cantik apa aku? Makanya suamiku begitu ya. Uang bulanan gak pernah cukup. Mana di rumah aku sendiri, tau gak sih? Aku dianggap kayak pembantu.
1: Iya, aku ngerti, Kak. Walaupun aku gak bisa bayangin sakitnya. Tapi bawa semua itu ke Tuhan ya, Kak. Atau kalau kakak butuh tempat cerita atau butuh didoakan, coba deh kakak ke Yaski Radio. Di sana ada tim yang siap dengerin. Bahkan ada tim konselingnya, Kak.
2: Sahabat Yaski, Anda punya pergumulan namun tidak ada yang mendengarkan? Butuh didoakan? Kami siap mendengarkan. Kunjungi www.yaskiradio.com. Di halaman utama, klik fitur butuh didoakan dan isi pokok doa Anda. Kami akan mendoakan Anda segera dan Anda akan terhubung dengan tim konseling kami yang akan menuntun dalam doa dan membantu mendengar kehendak Tuhan. Yaski Radio, 24 hours Christian programs and music. Christ to the world by you.

0: Aku diputusin pacar aku.
1: Ih,
0: orang-orang tuh ngeselin banget sih. Aduh, kerjaan numpuk, pusing banget.
2: Han, kamu kok ngeluh terus sih? Coba deh dengerin program Youth Camp di Yaski Radio. Di situ kamu bisa dapat renungan dari firman Tuhan yang bikin hati lebih tenang, belajar sabar, plus ada lagu-lagu rohani yang bisa jadi hiburan dan penguat di tengah sibukmu. Jadi gak gampang burnout lagi. Kamu dengerin program Youth Camp setiap Selasa pukul 12 siang waktu Indonesia Barat, Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com.
0: Makasih ya, Sel.
2: Ya, sama-sama.

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

0: Selamat malam sahabat Yaski. Saat teduh merupakan sebuah momen istimewa di mana Anda berhenti sejenak untuk merenungkan kehadiran Kristus di dalam hidup Anda. Entah dilakukan sebelum Anda tidur atau sebelum Anda memulai hari baru, saat teduh adalah waktu untuk menghadap Tuhan dalam doa, untuk memahami hikmat dan rencana Tuhan melalui firman-Nya. Kapanpun Anda bersaat teduh, Yaski Radio selalu siap menemani Anda dengan menghadirkan berbagai program inspiratif, melodi-melodi rohani, dan renungan yang menenangkan hati. Yaski Radio 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.
1: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program Renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh. Renungan hari ini berjudul, Tuhan mendorong Anda keluar dari zona nyaman Anda. Nas Alkitab dari Ulangan 32 ayat 11. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya. Dalam event Eagles Need a Push, David McNally menggambarkan seekor induk elang yang sedang mengajari anaknya terbang. Elang itu dengan lembut membujuk anaknya ke tepi sarang. Hatinya bergetar dengan emosi yang saling bertentangan saat ia merasakan penolakan mereka terhadap dorongannya yang terus menerus. Mengapa sensasi terbang tinggi harus dimulai dengan rasa takut jatuh? Pertanyaan abadi itu masih belum terjawab baginya. Sarangnya terletak tinggi di atas lereng batu yang terjal. Di bawahnya tidak ada apa-apa selain udara untuk menopang sayap setiap anaknya. Mungkinkah kali ini tidak akan berhasil? Pikirnya. Meskipun takut, elang itu tahu sudah waktunya. Misinya sebagai orang tua hampir selesai. Masih ada satu tugas terakhir, mendorong. Elang itu mendapatkan keberanian dan kebijaksanaan bawaan. Sampai anak-anaknya menemukan sayap mereka, tidak ada tujuan hidup mereka. Sampai mereka belajar cara terbang tinggi, mereka tidak akan pernah mengerti betapa istimewanya terlahir sebagai elang. Dorongan itu adalah hadiah terbesar yang bisa ia berikan. Tindakan cintanya yang luar biasa. Jadi, satu persatu ia mendorong mereka dan mereka terbang. Alkitab mengatakan, laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia, dan tidak ada Allah asing menyertai dia. Ulangan pasal 32 ayat 11-12. Apakah Tuhan mendorong Anda keluar dari zona nyaman? Apakah Anda kehilangan pekerjaan dan keamanan finansial? Atau hubungan yang Anda pikir akan bertahan seumur hidup? Apakah Anda merasa seperti didorong keluar dari sarang dan jatuh ke tepi jurang? Jangan takut, Tuhan akan menolong Anda. Lebih baik lagi, Dia akan mengajari Anda terbang. Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital, dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

menemukan kebijaksanaan dalam pemahaman firman Tuhan secara sistematis dan mudah dimengerti bersama renungan sentuhan hati Dr. Charles Stanley. Dibawakan dengan sederhana, setiap sesi akan membimbing Anda menuju kebenaran dan memberikan kekuatan spiritual. Dengarkanlah setiap hari jam 6 pagi di Yaski Radio, aplikasi Jalur Hati, dan website yaskiradio.com. Dan biarkanlah setiap renungan menjadi cahaya dalam kegelapan, membawa inspirasi dan arahan bagi hidup Anda. Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.

Temukan jawaban atas persoalan hidup Anda dan panduan untuk menghadapi berbagai tantangan kehidupan bersama Dr. David Jeremiah dalam program Titik Balik. Titik Balik memberikan pengajaran yang mendalam dari perspektif Alkitabiah, memberikan pemahaman baru tentang sisi kehidupan yang relevan pada masa kini. Dengarkan program Titik Balik setiap hari jam 9 malam waktu Indonesia Barat di Yeski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan website kami di www.yeskiradio.com. 24 hours Christian programs and music. Jadikan momen ini sebagai titik balik dalam hidup Anda untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Tuhan Yesus memberkati.

0: balik setiap peristiwa, ada fakta yang perlu dipahami, bukan hanya dilihat di permukaan.
1: Kalau gereja selalu bicara tentang damai, lalu konkretnya apa yang dilakukan?
0: Iya. Kita diajak bukan hanya mendengar opini, tapi menelusuri kebenaran dari sudut pandang iman.
2: Siapapun kita bisa jadi kafir ketika kita tuh terlalu sombong gitu ya, dan merasa diri tuh lebih baik dari yang lain dan lebih dekat dengan Tuhan, apalagi seperti itu gitu.
0: Buka mata, buka hati, dan temukan faktanya. Dengarkan selengkapnya setiap Senin pukul 12 siang waktu Indonesia Barat di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan channel YouTube Yaski TV.

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

Salam hangat sahabat Yaski. Malam hari merupakan waktu yang tepat untuk merenungkan kasih Kristus yang Anda rasakan dan alami sepanjang hari ini. Saya Sasongko Adiono hadir menemani Anda malam ini dengan berbagai program dan lagu rohani serta renungan yang menenangkan hati dan menghibur jiwa. Mari kita bersama-sama meresapi kedamaian Tuhan di malam yang indah ini. Hanya di Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.

Anda mendengarkan serial program radio Wajah-Wajah Iman. Program ini diterjemahkan dari buku Profiles and Faith, ditulis oleh Dr. Hera J. Sala. Telusuri perjalanan iman dan kemanusiaan melalui program radio Wajah-Wajah Iman, yang menampilkan wajah kehidupan iman 100 pahlawan luar biasa yang integritasnya tak tergoyahkan, memiliki komitmen pantang menyerah dan belas kasih yang mencerminkan sifat-sifat Kristus yang tak lekang oleh waktu. Ikutilah program Wajah-Wajah Iman dan kita dapat mengambil teladan iman, mengikuti jejak langkah mereka yang telah menjadi pemenang kehidupan.

Wajah Iman, C.S. Lewis. Iman. Yohanes 7 ayat 17. Barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri.

0: Ketika C.S. Lewis meninggal pada tanggal 22 November 1963, banyak surat kabar tidak membahasnya secara mendalam. Beberapa surat kabar hanya memuat berita pendek yang menyebutkan bahwa Profesor Sastra abad pertengahan Cambridge telah meninggal karena gagal jantung dan ginjal. Sedangkan di halaman depan surat kabar hari itu, terdapat foto Presiden Amerika, John F. Kennedy, yang dibunuh secara tragis. Itulah mengapa kematian Lewis tidak mendapat banyak perhatian.
1: Nama lengkapnya adalah Cliff Staples Lewis. Namun, ia lebih dikenal dengan sebutan C.S. atau Jack oleh teman-temannya. Lewis adalah seseorang yang sangat cerdas dan memiliki pemikiran yang tajam. Dia menulis tentang berbagai

0: topik seperti sastra Inggris, teologi, dan cerita-cerita anak seperti Narnia Chronicles yang menampilkan makhluk magis dalam karakter dongeng.
1: Beberapa orang menyebut Lewis sebagai seorang apologis, artinya seseorang yang membela agama Kristen. Namun, Lewis sendiri tidak bermaksud membela apapun. Bukunya yang berjudul Mere Christianity, yang diambil dari serangkaian pembicaraan radio selama Perang Dunia Kedua, memainkan peran penting dalam membantu Chuck Colson memahami pesan Yesus Kristus. Buku ini juga menyentuh hati banyak orang. Lewis percaya bahwa lebih masuk akal untuk menerima Injil daripada menolaknya.
0: Lewis percaya kepada Tuhan ketika ia masih muda. Namun, ia berhenti percaya karena pergulatan batinnya mengenai seksualitasnya. Ia menyatakan diri sebagai seorang ateis, tetapi kemudian ia menemukan makna dalam Injil kembali dan menjadi seorang Kristen yang baik.
1: Lewis tidak pernah mengandalkan perasaan atau pengalaman emosional untuk keselamatannya. Sebaliknya, ia menulis bahwa sebelum ia berpindah agama, ada saat-saat ketika agama Kristen tampak sangat logis baginya. Dan setelah ia menjadi seorang Kristen, ada saat-saat ketika ateisme juga tampak logis. Dia percaya bahwa penting untuk mengendalikan emosi dan tidak membiarkan emosi mendikte keyakinan Anda. Jika tidak, Anda mungkin merasa bimbang dan tidak yakin tentang siapa diri Anda atau apa yang Anda yakini.
0: Kehidupan pribadinya sangat rumit, dan perjalanan imannya dipenuhi dengan pergumulan mendalam dan konflik batin. Ia tidak bisa mengemudi atau memperbaiki barang. Meski akhirnya mendapatkan royalti yang signifikan dari buku-bukunya, dia tanpa pamrih menyumbangkan sebagian besar bukunya sehingga tidak pernah mahir mengelola uang. Namun, ia pandai dalam menulis dan menjelaskan hal-hal dengan cara yang sederhana.
1: Lewis lalu bertemu dengan seorang penulis Amerika yang ia kagumi. Ia akhirnya menikahinya dan menjadi figur ayah bagi kedua anaknya. Awalnya, Lewis tidak merasakan cinta pada Joy Gresham. Namun, dihadapkan pada ultimatum untuk menikahinya atau kehilangan Joy selamanya karena dideportasi, dia memilih untuk menikahinya. Seiring waktu, muncul perasaan mendalam terhadap Joy, dan dia menjadi bagian tak terpisahkan dalam hidup Lewis.
0: Ketika Joy meninggal karena kanker, Lewis sangat terpukul. Dia merasa ditinggalkan oleh Tuhan dan berkata, "Saya mencari Tuhan ketika saya sedang memerlukannya. Tetapi apa yang saya temukan? Pintu telah tertutup, terkunci, dan hanya ada keheningan."
1: Meski demikian, Lewis tetap teguh pada keyakinannya, tidak bersandar pada perasaan duka dan kesedihannya. "Jika saya harus memilih satu aspek kehidupan dari C.S. Lewis yang sangat saya kagumi, itu adalah kesadaran bahwa imannya selalu berlabuh pada kebenaran Injil, melampaui emosi atau sensasi belaka."
0: C.S. Lewis, pembawa pesan bagi orang-orang yang ragu. Seseorang yang kehidupannya bergema sekeras kata-katanya yang meyakinkan.
1: Pendengar, jika Anda sungguh-sungguh ingin mengetahui kebenaran Injil, Tuhan akan menjawab Anda sesuai dengan perkataan Yesus dalam Yohanes 7 ayat 17. Hal ini terjadi pada Louis, dan hal ini juga dapat terjadi pada hidup Anda.
0: Saudaraku, apakah Anda memiliki pertanyaan yang membuat Anda bingung dan Anda ingin Tuhan membantu Anda memahaminya? Sudahkah Anda mencari jawabannya dalam Alkitab? Pertimbangkan untuk mendiskusikan keraguan Anda dengan orang percaya yang berpengalaman, yang telah menempuh jalan serupa, bukan sembarang orang. Berdoalah kepada Tuhan dengan iman, minta Dia mengungkap solusinya, dan dengan sabar menantikan jawabannya. Selain itu, pelajarilah kitab Habakuk untuk wawasan yang lebih baik.

0: di edisi Wajah-Wajah Iman berikutnya. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5.
1: Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.

0: Suatu hari, seorang sersan Amerika bernama Carl Powers menyukai Billy dan menawarkan kepadanya kesempatan untuk pergi ke Amerika. Ketika Livingstone meninggal, mereka menemukan tubuhnya yang sedang berlutut berdoa di samping tempat tidurnya.
1: Moto hidup Livingstone adalah, saya tidak akan memberikan nilai apapun pada segala hal yang saya miliki atau punyai, kecuali jika mereka terkait dengan kerajaan Tuhan.
2: Program Radio Wajah-Wajah Iman menyoroti kisah kehidupan 100 pahlawan luar biasa yang integritasnya tak tergoyahkan, memiliki komitmen pantang menyerah dan belas kasih yang mencerminkan sifat-sifat Kristus yang tak lekang oleh waktu. Dengarkan program Radio Wajah-Wajah Iman di Yaski Radio setiap hari pukul 3 dini hari di aplikasi Jalur Hati dan yaskiradio.com. Program Radio Wajah-Wajah Iman, telusuri perjalanan iman dan ikuti jejak langkah pahlawan yang telah menjadi pemenang kehidupan. Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music.

temukan jawaban atas persoalan hidup Anda dan panduan untuk menghadapi berbagai tantangan kehidupan bersama Dr. David Jeremiah dalam program Titik Balik. Titik Balik memberikan pengajaran yang mendalam dari perspektif Alkitabiah, memberikan pemahaman baru tentang sisi kehidupan yang relevan pada masa kini. Dengarkan program Titik Balik setiap hari jam 9 malam waktu Indonesia Barat di Yeski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan website kami di www.yeskiradio.com. 24 hours Christian programs and music. Jadikan momen ini sebagai titik balik dalam hidup Anda untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Tuhan Yesus memberkati.

0: Anda merasa dihina, hati Anda terluka, Anda berpikir bagaimana hak-hak Anda akan diakui, bagaimana Anda dapat diberi penggantian rugi. Perhatikanlah kenyataan ini. Ada satu pribadi yang melihat segala perbuatan Anda. Dialah Tuhan yang melihat segala sesuatu. Ada satu pribadi yang mengetahui apa artinya menderita perlakuan yang tidak adil. Dia adalah Tuhan Yesus. Serahkanlah persoalan Anda ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Ia membela perkara Anda berdasarkan kebenaran itu. Janganlah membalas, agar kebencian tidak memenuhi hati Anda.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Sukacita bukan hasil keadaan. Heartliner, sukacita adalah hadiah Tuhan bagi hati yang percaya.
1: Bahwa aku hendak memuji akan Engkau dengan segenap hati kami di hadapan para dewata, aku tetap akan bermasmur akan Engkau Tuhan. Haleluya.

Lihatlah hati dan jiwa kami dan tubuh kami akan selalu menyembah dan memuji-Mu. Haleluya.

Terima kasih Tuhan buat saat hari yang indah ini. Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk tetap memuji dan menyembah. Haleluya.

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara radio kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: kemarahan yang tidak benar. Amarah yang terus dipelihara merampas kehidupan yang Tuhan kehendaki dari Anda. Karena itu, mintalah Tuhan menolong untuk mengatasinya. Firman Tuhan dari Kitab Yakobus pasal 1 ayat 19 dan 20.
1: Pendengar atau pelaku firman. Saudara-saudaraku yang terkasih, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Sebab kemarahan manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah.
0: Saudara pendengar renungan sentuhan hati, kemarahan dapat memutus komunikasi dan merusak relasi. Jika dibiarkan, amarah bisa meledak dan melukai orang lain. Meskipun kita bisa memikirkan banyak alasan untuk membenarkan kemarahan, satu-satunya sudut pandang yang benar-benar penting adalah sudut pandang Tuhan. Kitab Amsal memberikan wawasan tentang bagaimana Tuhan memandang orang yang marah. Orang yang marah dikatakan bertindak bodoh. Amsal pasal 14 ayat 17. Membangkitkan pertengkaran. Amsal 15 ayat 18. Dan memiliki banyak pelanggaran. Amsal 29 ayat 22. Kita juga diperingatkan supaya tidak bergaul dengan orang semacam itu. Amsal 22 ayat 24. Sebaliknya, orang yang tidak cepat marah, besar pengertiannya. Amsal pasal 14 ayat 29. Dan menunjukkan kebijaksanaan. Pasal 29 ayat 8. Menjauhi perbantahan juga menunjukkan sikap terhormat. Amsal pasal 20 ayat 3. Rasul Yakobus mengumpamakan lidah seperti api yang bisa membakar hutan. Bacalah Yakobus pasal 3 ayat 5 dan 6. Ia juga mengajarkan bahwa kemarahan tidak menghasilkan kehidupan benar yang dikehendaki Tuhan untuk kita dan juga tidak sesuai dengan jati diri kita sebagai orang yang hidup dalam Kristus. Saudara pendengar, ada beberapa peristiwa ketika Yesus menjadi marah, tetapi semuanya selaras dengan tujuan Bapa, sehingga merupakan kemarahan yang benar. Tetapi kemarahan kita biasanya timbul dari pertahanan diri, perasaan tersakiti, atau harapan yang kandas. Jika Tuhan menyadarkan Anda dari kemarahan, akuilah dosa itu, dan biarkan Roh Kudus menghasilkan kembali karakter serupa Kristus di dalam Anda.

renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.

0: Good morning. 100.6 FM.
1: Santapan Harian, Sabtu, 12 September 2026.

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca 2 Samuel pasalnya yang ke-19, ayat 9 hingga ayatnya yang ke-30. Namun kita akan membacanya pada ayat 15 hingga ayatnya yang ke-23. Sebelumnya, mari kita berdoa. Kami berpegang pada firman-Mu, karena kami sangat mencintainya. Kami berpegang pada firman-Mu, karena seluruh hidup kami terbuka di hadapan-Mu. Kristus, di dalam kebenaran sabda-Mu, kami siap mendengarkannya. Amin.
2: 2 Samuel 19 ayat 15 sampai 23. Raja pun kembali dan sampai di sungai Yordan. Sementara itu orang Yehuda pergi ke Gilgal untuk menyongsong raja dan untuk mengawal raja menyeberang sungai Yordan. Shimei bin Gera orang Benyamin dari Bahurim itu cepat-cepat pergi bersama-sama dengan orang-orang Yehuda untuk menyongsong Raja Daud. Juga ada 1000 orang dari daerah Benyamin bersama dia. Adapun Siba hamba keluarga Saul dan ke-15 anaknya laki-laki serta ke-20 budaknya bersama dia tergesa-gesa ke sungai Yordan lebih dulu dari raja, melintasi tempat penyeberangan untuk menyeberangkan keluarga raja dan melakukan apa yang dipandangnya baik. Ketika raja hendak menyeberangi sungai Yordan, Shimei bin Gera sujud di depan raja. Ia berkata kepada raja, "Janganlah tuanku memperhitungkan kesalahanku. Janganlah ingat kesalahan yang hambamu ini lakukan pada hari tuanku raja keluar dari Yerusalem, dan janganlah raja menaruhnya dalam hati. Sebab hambamu ini tahu bahwa hamba telah berdosa. Lihatlah, pada hari ini akulah yang pertama datang dari seluruh keturunan Yusuf untuk menyongsong tuanku raja." Lalu Abisai bin Seruya menanggapi, katanya, "Tidakkah untuk ini Shimei patut dihukum mati karena ia telah mengutuki orang yang diurapi Tuhan?" Tetapi Daud berkata, "Apakah urusanku dengan kamu, hai anak-anak Seruya, sehingga kamu pada hari ini menjadi lawanku? Patutkah pada hari ini seorang dihukum mati di Israel? Bukankah aku tahu benar bahwa hari ini akulah raja atas Israel?" Kemudian kata raja kepada Shimei, "Engkau tidak akan mati." Raja lalu bersumpah kepadanya.

Sahabat Scripture Union Indonesia, dahulu hati orang Israel telah dicuri oleh Absalom, sehingga mereka mendukung Absalom untuk diurapi menjadi raja. Kini, setelah Absalom mati, rakyat mulai gelisah dan ragu. Mereka mempertanyakan, apakah dukungan mereka kepada Absalom selama ini tepat? Mereka mengingat lagi bagaimana Daud melepaskan dan menyelamatkan mereka. Apakah mereka harus kembali mendukung Daud menjadi raja? Masalahnya, mereka terlanjur mendukung Absalom yang membuat sang raja melarikan diri. Apakah Daud akan marah dan menghukum mereka yang dianggap membelot? Rupanya Daud memahami pikiran dan perasaan rakyatnya, sehingga ia mengutus Zadok dan Abiatar untuk berpesan kepada tua-tua Yehuda yang merupakan perwakilan rakyat. Inti dari pesan itu adalah Daud tidak menyalahkan mereka yang tertipu oleh sikap Absalom. Ia tetap memandang mereka sebagai saudara-saudaraku dan sedarah daging. Demikian juga dengan Amasa, mantan panglima perang Absalom. Daud menyebutnya sedarah daging dan meneguhkannya untuk kembali mengikutinya. Perkataan Daud yang penuh kemurahan menggugah hati rakyat, sehingga mereka tidak ragu lagi untuk menerima kepulangan raja mereka. Bahkan, Simei yang pernah mengutukinya dan Mephiboset yang ternyata tetap setia kepadanya, menyambut sang raja. Belajar dari sikap Daud, kita diingatkan untuk lebih cepat mengampuni daripada menghakimi orang lain. Siapa saja bisa salah, seperti rakyat yang terkecoh oleh Absalom. Saudara-saudara seiman kita bisa terkecoh oleh tawaran dunia ini. Tugas kita adalah membawa mereka kembali kepada Tuhan, bukan menyalahkan dan menyudutkan, apalagi mengutuk mereka. Doakanlah dan rangkullah mereka dengan kemurahan hati supaya mereka kembali kepada Tuhan, seperti Tuhan yang mau menerima dan memulihkan kita. Kiranya kita semua yang percaya kepadanya juga menerima dan memulihkan saudara seiman kita dengan kasih yang sama. Mari kita berdoa. Ya Bapa, penuhi hati kami dengan kemurahan yang lahir dari kasih-Mu, sehingga tangan kami ringan memberi, hati kami tulus berbagi, dan hidup kami menjadi penghiburan bagi mereka yang membutuhkan. Dalam dekapan kasih-Mu ya Kristus, kami memohon. Amin.

Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.

Hardliners, apakah kamu lagi mencari arah, kekuatan, dan ketenangan hati di tengah kesibukan hidup ini? Yuk download aplikasi Jalur Hati. Aplikasi yang menyajikan renungan harian, siaran rohani, podcast inspiratif, dan musik yang menenangkan jiwa. Dengan Jalur Hati, kamu bisa lebih dekat dengan Tuhan dari mana saja dan kapan saja. Karena setiap hati punya jalannya dan setiap langkah butuh tuntunannya. Unduh sekarang Jalur Hati gratis di Play Store kamu. Jalur Hati, teman terbaik di jalan hidupmu.

0: Dengar dan simak Inspiratif Power Ministry, sebuah program pelayanan holistik membangun mindset dan spirit excellences dalam hidup keluarga, masyarakat, dan pelayanan kita.
1: Shalom, sahabat-sahabat komunitas IPM. Jumpa lagi dengan saya, Yeni Indra, di Seruput Kopi Cantik dengan renungan yang berjudul Ketika Kebaikan Kehilangan Hikmat. Ada satu kisah nyata yang membuat saya merenung cukup lama. Seorang miliarder Tiongkok bernama Chen Sheng lahir di sebuah desa miskin di desa Kwangtung. Ketika diterima di Universitas Peking, keluarganya bahkan tidak mampu membeli tiket kereta. Warga desa yang sama-sama hidup sederhana mengumpulkan uang sedikit demi sedikit agar ia dapat berangkat kuliah. Kebaikan itu tidak pernah ia lupakan. Bertahun-tahun kemudian, setelah menjadi pengusaha sukses, Chen Sheng memutuskan pulang ke kampung halamannya. Ia tidak sekedar ingin memberi sumbangan, ia ingin mengubah masa depan desa yang pernah membesarkannya. Ia menghabiskan sekitar 200 juta yuan atau sekitar 680 miliar rupiah untuk membangun 258 villa mewah lengkap dengan taman, garasi, lapangan olahraga, taman bermain, hingga berbagai fasilitas umum. Tidak berhenti di situ, ia juga membangun peternakan babi berskala besar agar warga memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap. Mimpinya sederhana, orang-orang yang dahulu membantunya keluar dari kemiskinan kini dapat menikmati kehidupan yang lebih baik. Namun kenyataan tidak selalu seindah niat. Ketika vila-vila itu hampir selesai dibagikan, muncul berbagai tuntutan. Ada yang meminta 2 atau 3 vila karena anaknya akan menikah. Ada yang sudah puluhan tahun meninggalkan desa tetapi tiba-tiba kembali meminta bagian. Ada pula yang menolak vila baru dan meminta uang tunai.

0: lambang rasa syukur berubah menjadi sumber pertengkaran. Chen Sheng sangat terpukul. Dalam sebuah wawancara ia mengatakan bahwa setiap kali pulang ke desa, orang-orang selalu datang membawa tuntutan baru. Ia akhirnya memilih tidak kembali ke kampung halamannya selama beberapa tahun. Untungnya kisah ini tidak berakhir di sana. Pemerintah daerah akhirnya turun tangan melakukan mediasi. Setelah melalui berbagai pertemuan, kriteria penerima disusun kembali secara lebih adil dan transparan. Pembagian villa akhirnya dapat dilakukan secara bertahap dan desa itu perlahan kembali tenang. Saya belajar sesuatu dari kisah ini. Bukan berarti kita berhenti berbuat baik karena takut dikecewakan, tetapi kebaikan juga membutuhkan hikmat. Ada kalanya kita berpikir semakin banyak memberi berarti semakin besar kasih kita. Padahal tidaklah selalu demikian. Memberi tanpa batas yang jelas kadang justru menumbuhkan rasa berhak. Orang yang semula bersyukur perlahan mulai menganggap pemberian itu sebagai sesuatu yang memang pantas ia terima. Para psikolog menyebut keadaan ini sebagai entitlement syndrome, yaitu kecenderungan seseorang merasa berhak menerima sesuatu tanpa lagi melihatnya sebagai anugerah. Ketika rasa berhak mulai menguasai hati, rasa syukur perlahan memudar. Yang tadinya diterima sebagai hadiah, akhirnya dianggap sebagai kewajiban orang lain. Bukankah hal seperti ini juga dapat terjadi dalam kehidupan kita? Sebagai orang tua, kita ingin memberikan yang terbaik bagi anak. Sebagai pemimpin, kita ingin menolong bawahan. Sebagai sahabat, kita ingin membantu orang yang kita kasihi. Semuanya baik, namun kasih yang sehat bukan hanya memberi. Kasih juga mendidik, kasih mengangkat, tetapi tidak membuat seseorang kehilangan tanggung jawab. Kasih menolong, tetapi tidak mematikan semangat untuk bertumbuh. Saya juga belajar bahwa membangun sistem seringkali lebih penting daripada sekedar memberikan sesuatu. Chen Sheng sebenarnya memahami hal itu. Karena itulah ia tidak hanya membangun rumah, tetapi juga menyediakan lapangan pekerjaan agar warga dapat hidup mandiri. Ia ingin memberi masa depan, bukan sekedar memberi hadiah. Sayangnya, ketika karakter tidak bertumbuh secepat berkat yang diterima, kebaikan yang besar pun hampir berubah menjadi sumber perpecahan. Saya menyukai akhir kisah ini. Kebaikan memang indah, namun ketika berjalan bersama hikmat, kebaikan bukan hanya menyelesaikan masalah hari ini, tetapi juga membangun manusia yang dewasa di masa depan. Karena tujuan kasih bukan sekedar memenuhi kebutuhan seseorang, melainkan menolong mereka bertumbuh menjadi pribadi yang mampu menghargai setiap anugerah yang diterimanya. Sampai jumpa di episode berikutnya bersama Yeni Indra di Seruput Kopi Cantik. Tuhan memberkati.
1: Acara ini didukung oleh Komunitas Rumah Roti, HOVC, House of Bread Community, sebuah pelayanan gathering, fellowship, dan pelatihan setiap akhir bulan di minggu terakhir. Untuk informasi dan pelayanan, silakan

Sukacita itu sederhana, kadang muncul lewat hal kecil seperti sapaan hangat atau udara pagi. Namun Heartlander, sumber sukacita yang paling dalam adalah ketika kita tahu Tuhan menjaga kita. Saat kita percaya, hati menjadi lebih tenang dan langkah terasa lebih ringan.

0: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program Renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh.
1: Renungan hari ini berjudul Alkitab Membantu Kita Mengatasi Godaan, bagian 2. Nats Alkitab dari Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Bapak Ayub berkata, "Aku telah menetapkan syarat bagi mataku. Masakan aku memperhatikan anak dara?" Ayub 31 ayat 1. Ayub tidak dapat mengendalikan lingkungannya dan godaannya, sama seperti kita. Namun, kita dapat memetik pelajaran berharga dari perkataan Ayub. Sebuah perjanjian adalah janji yang dibuat dengan itikad baik, dengan maksud untuk menepatinya. Itu adalah langkah iman yang Anda lakukan sebelum Anda mengetahui keadaan apa yang akan Anda hadapi. Tidak seperti perjanjian pernikahan. Alkitab memberitahu kita, orang benar hidup oleh iman, Roma 1 ayat 7. Bukan dengan usaha kita sendiri. Iman didasarkan pada kehendak Tuhan yang telah diwahyukan, dan bagian kita adalah menyetujui kehendak Tuhan dengan pengertian bahwa hanya dengan kuasanya kita dapat memenuhi sumpah kita. Sifat egois kita menghalangi kita untuk menaati perintah-perintah Tuhan. Itulah sebabnya segala sesuatu yang kita butuhkan untuk berhasil adalah milik kita karena Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Jika Anda menunggu sampai Anda merasa cukup kuat menghormati perjanjian Anda dengan Tuhan, itu tidak akan pernah terjadi. Tetapi jika Anda melakukan dengan iman, menyadari kelemahan Anda sendiri, Roh Kudus akan memberikan kekuatan yang Anda butuhkan untuk menaatinya. Perjanjiannya yang dibuat oleh iman memampukan Ayub untuk berkata, "Aku akan. Masakan aku memperhatikan anak dara?" Ayub 31 ayat 1. Tetapi bukankah lebih baik tidak membuat perjanjian daripada membuat perjanjian dan mengingkarinya? Tidak, karena semua kegagalan kita telah ditebus oleh darah Kristus.

0: Kristus. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Pertobatan mendatangkan pengampunan dan awal yang baru.
1: Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital, dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

Sukacita bukan berarti hidup tanpa masalah, tapi ketika kita tahu Tuhan selalu pegang kendali, ada damai yang tidak bisa dicuri siapapun. Heartliner, pilih untuk bersyukur hari ini dan lihat bagaimana sukacita Tuhan menguatkan hatimu.

Ya, 100.6 Heartland FM. Ya, terima kasih Harner. Seperti pujian yang kita dengar bahwa kita tidak mampu jalan sendiri tanpa tuntunan dan pimpinan Tuhan. Sebab di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Biarlah segala yang kita lakukan diserahkan semuanya ke tangan kasih Tuhan. Tuhan tolong atas setiap pergumulan, masalah yang kita hadapi, bahwa Tuhan lebih besar di atas segalanya. Ya, mengawali di pagi hari ini, biar kita datang kepada Tuhan. Dalam doa kita, kita serahkan sepenuhnya ke tangan kasih Tuhan. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu, kasih setia-Mu Tuhan. Kami ada di pagi hari yang indah ini semua karena anugerah dan kasih setia Tuhan. Kami serahkan ke tangan kasih-Mu Tuhan, pimpin, sertai setiap aktivitas kami, berkati pekerjaan kami, berkati keluarga kami, berkati kesehatan kami. Apa yang kami lakukan di bawah kebenaran firman-Mu, Tuhan sertai dan Tuhan buat berhasil dan beruntung. Terima kasih Bapa yang baik, terpuji Engkau Tuhan kekal selamanya. Jadi doa dan harapan kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih Harner atas kebersamaannya. Terasa waktu sudah menunjukkan hampir pukul 6 pagi. Kiranya segala puji-pujian, informasi dan renungan-renungan firman Tuhan yang kita dengar jadi kekuatan, jadi penyemangat bagi kita menjalani hari yang baru ini di tanggal 12 September 2026 ya. Dan akhir kata, saya Bung Tonga pamit untuk diri dari pendengaran Anda, di mana saya sudah menemani dari pukul 4 pagi tadi hingga saat ini. Dan setelah ini, jangan kemana-mana Harner. Setelah ini ada program rohani Suara Masa Depan Cerah dari Pacar Pengharapan, suatu program yang menuntun kita kepada kebenaran firman Tuhan sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang berkemenangan dan pribadi yang dewasa rohani sesuai dengan firman Tuhan. Sekali lagi, tiba saatnya saya pamit undur diri dari pendengar Anda. Heartland FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Selamat beraktivitas, tetap semangat dan maju terus dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa.

0: Anda sedang mengikuti acara Suara Masa Depan Cerah bersama Dr. Bambang Wijaya. Melalui acara ini, wawasan rohani Anda akan diperluas dan iman serta kasih Anda kepada Tuhan akan diperteguh.
1: Selain program radio ini, Anda juga dapat mengikuti berbagai program inspiratif yang dibawakan oleh Dr. Bambang Wijaya melalui YouTube channel Bambang Wijaya. Selamat mendengarkan.
2: Memang, apa yang diutarakan dalam idiom bahasa Inggris, yaitu time flies, yang artinya waktu berjalan dengan sangat cepat, adalah tepat. Rasanya kita baru saja merayakan Natal, yaitu Natal di tahun yang lalu. Dan sekarang, hari Natal untuk tahun ini sudah berada di ambang pintu. Dengan datangnya Natal, maka berarti tahun yang baru juga akan segera menyusul. Sebab satu pekan sudah merayakan Natal, kita akan memasuki tahun yang baru, yaitu yang akan kita awali dengan ibadah awal tahun. Merupakan suatu kebiasaan umum bahwa menjelang akhir tahun dan sebelum memasuki tahun yang baru, orang akan membuat resolusi. Apakah yang dimaksud dengan resolusi? Menurut Oxford Dictionary, resolusi atau resolution adalah a definite decision to do or not to do something. Suatu keputusan yang jelas dan spesifik untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Sebagai contoh, menjelang akhir tahun merupakan hal yang lazim. Orang memutuskan bahwa sepanjang tahun yang baru, yaitu yang akan segera dimasukinya, ia akan berolahraga setiap hari, atau membaca Alkitab dan berdoa setiap hari, atau akan mengatur keuangannya dengan lebih bijak, dan masih banyak resolusi lainnya. Berapa banyak di antara saudara yang di akhir tahun yang lalu membuat resolusi yang seperti itu? Saya duga banyak di antara saudara yang membuatnya. Pertanyaan saya, siapa di antara saudara yang sampai saat ini masih menepati janji, keputusan, atau resolusi tersebut? Saudara tidak usah mengacungkan tangan, namun cukup menjawabnya dengan sedikit menganggukkan kepala saja, supaya saudara tidak usah membongkar rahasia saudara di depan umum. Saudara yang berjanji bahwa di tahun ini saudara akan berolahraga setidaknya 2 kali seminggu. Siapa yang

tetap melakukannya secara konsisten. Saudara yang berjanji, pada tahun ini saudara akan membaca Alkitab dan berdoa setiap hari. Siapa yang sampai dengan pekan ini masih tetap mengerjakannya secara teratur? Kalau saudara sampai hari ini masih tetap menepati resolusi atau janji serta keputusan tersebut, maka saudara termasuk manusia yang langka. Mengapa demikian? Karena menurut laporan majalah Inc. pada bulan Januari tahun 2022, dari antara orang-orang di Amerika Serikat yang membuat resolusi awal tahun, ternyata 91% tidak memenuhi janjinya. Artinya, hanya 9% saja di antara mereka yang berhasil memenuhi resolusi tersebut secara konsisten. Tentang hal ini, apa yang dilaporkan oleh Strava adalah sangat menarik. Strava adalah perusahaan yang membuat aplikasi di handphone untuk menolong orang agar berolahraga secara teratur. Berdasarkan data yang mereka miliki, pada tahun 2019 Strava melaporkan bahwa dari antara orang-orang yang membuat resolusi awal tahun bahwa mereka akan berolahraga di sepanjang tahun yang baru, ternyata pada tanggal 17 Januari, artinya 17 hari sesudah mereka berupaya memenuhi janjinya, mayoritas dari antara mereka sudah berhenti memenuhi janji tersebut. Laporan ini mengakibatkan orang menyebut hari Jumat minggu kedua bulan Januari sebagai Quitter's Day atau hari orang berhenti memenuhi janjinya. Sehingga kalau saudara termasuk orang yang telah mogok dari menepati resolusi awal tahun sebelum Jumat kedua bulan Januari, bergembiralah sebab saudara termasuk mayoritas orang yang hidup seperti itu. Hanya saja, kalau saudara tidak mampu mengatasi kebiasaan ini, bagaimana saudara akan mengalami kemajuan dalam kehidupan saudara? Oleh karena itu, apabila saudara mendambakan kehidupan yang lebih baik, maka salah satu langkah yang perlu saudara lakukan adalah mengatasi quitter's day tadi. Bukan hal yang mudah, namun pasti dapat dan harus kita kerjakan. Atas dasar itulah, maka di sepanjang bulan ini saya mengajak saudara untuk membangun kehidupan yang lebih baik atau becoming a better you. Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana cara mengatasi kebiasaan mogok atau quitting dari melakukan hal-hal yang baik dalam kehidupan tersebut. Untuk menjawab pertanyaan ini, saya ajak saudara membaca apa yang tertulis dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 8 sampai 10. Di dalam ayat-ayat ini, kita melihat sang penulisnya, yaitu Rasul Paulus, dengan ilham Roh Kudus, memaparkan bagaimana ia dapat mengalami perubahan kehidupan sehingga menjadi lebih baik. 1 Korintus pasal 15 ayat 8 sampai 10. Yang paling akhir dari semuanya, ia, maksudnya Yesus, menampakkan diri juga kepadaku. Sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Sebab akulah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, karena aku telah menganiaya jemaat Allah. Namun, karena anugerah Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan anugerah yang diberikannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukan aku, melainkan anugerah Allah yang menyertai aku. Ayat-ayat yang baru saja kita baca ini merupakan bagian dari surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, sebuah kota di wilayah Yunani di masa sekarang. Ketika ia menulis surat ini, Rasul Paulus sedang berada di kota Efesus, sebuah kota pelabuhan yang berada di wilayah Turki di masa kini. Sementara berada di Efesus, Paulus menerima laporan tentang keadaan dari jemaat di Korintus. Laporan yang tidak menggembirakan. Sebab disampaikan kepada Rasul Paulus tentang terjadinya perselisihan, amoralitas, dan penyalahgunaan karunia-karunia Roh Kudus di dalam jemaat di Korintus. Selain laporan itu, menurut catatan 1 Korintus pasal 7 ayat 1, Rasul Paulus juga menerima surat yang berisi permohonan berbagai nasihat dari jemaat tersebut. Menanggapi surat yang ia terima itu serta guna membenahi kondisi dalam jemaat di kota Korintus, Rasul Paulus menulis dua

surat kepada mereka, yaitu surat 1 Korintus dan 2 Korintus. Di dalam kedua surat tersebut, selain memberikan teguran yang keras dan tegas terhadap kemerosotan rohani yang terjadi di dalam jemaat, serta memberikan nasihat-nasihat yang mereka perlukan, Rasul Paulus juga memaparkan secara ringkas tentang perjalanan kehidupan yang ia lewati. Melalui kesaksian tentang kehidupannya tersebut, Rasul Paulus menjelaskan bahwa bukanlah mustahil bagi orang untuk mengalami perubahan kehidupan sehingga menjadi lebih baik. Dengan kata lain, bagaimanapun keadaan saudari saat ini, dengan memperhatikan apa yang diutarakan oleh Rasul Paulus di dalam ayat-ayat yang telah kita baca tadi, saudara dapat melihat bahwa sesungguhnya tetap tersedia pengharapan bagi saudara untuk mengalami perubahan kehidupan. Perubahan sehingga menjadi lebih baik. Becoming a better you. Perubahan dalam seluruh aspek kehidupan saudara. Baik secara jasmani, jiwani, relasi sosial, kehidupan rumah tangga, kehidupan rohani, maupun pelbagai aspek kehidupan lainnya. Dengan menelaah apa yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 8 sampai 10 tadi, maka kita dapat menarik pelajaran. Bahwasanya perubahan kehidupan adalah yang pertama harus dimulai dari visi. Saya ulangi, perubahan kehidupan harus dimulai dari visi. Apakah visi? Aubrey Malvers, Profesor Bidang Leadership and Pastoral Ministry pada Dallas Theological Seminary, dalam bukunya yang berjudul Developing a Vision for Ministry, menulis, "Vision is a clear and exciting picture of the future." Visi adalah suatu gambaran yang jelas dan menggairahkan tentang masa depan. Dengan kata lain, visi memberikan gambaran tentang kondisi di masa depan yang berbeda dan yang jauh lebih baik dibandingkan kondisi di masa kini. Jauh lebih baik sehingga bersifat menggairahkan dan mendorong orang untuk mendambakan perubahan. Semakin bernilai masa depan yang digambarkan dalam visi tersebut, maka semakin besar pula gairah orang untuk mencapainya. Hal ini bersifat logis. Sebab bila gambaran tentang masa depan itu tidak berbeda dengan masa kini, atau kalaupun berbeda, namun perbedaan itu tidak memiliki nilai yang penting, maka tentu orang tidak akan merasa bahwa ia memerlukan perubahan tersebut. Besarnya peranan dari visi dalam perubahan ini saya alami di akhir masa pandemi 2 tahun yang lalu. Tingginya kemungkinan untuk terpapar oleh virus di masa pandemi mengakibatkan di masa itu saya jarang berolahraga. Sebagai akibat, tubuh saya mulai mekar ke kanan dan ke kiri. Suatu hari, selesai ibadah minggu pagi, Dr. Budi yang adalah salah seorang pengurus dalam gereja kita berkata kepada saya, "Rasanya Pak Bambang perlu menurunkan berat tubuh. Kalau tubuh kita tidak terlalu berat, nanti nafas kita akan terasa lebih ringan, stamina kita akan meningkat, dan kita tidak akan cepat merasa lelah." Suatu gambaran yang jelas dan sangat menarik. Saya bayangkan, tubuh saya dari langsung akan menjadi langsing. Nafas yang mulai terasa berat akan menjadi ringan. Stamina yang mulai menurun akan meningkat kembali. Suatu kondisi yang sangat bernilai dan patut untuk dicapai. Saya bertanya, "Apa yang harus saya lakukan, Dok?" Ia menjawab, "Mudah, Pak. Kembalilah berolahraga secara teratur. Kurangilah makanan yang mengandung karbohidrat dan yang digoreng." Dibandingkan dengan masa depan yang akan saya alami apabila berat tubuh saya tidak berkelebihan, saya menyimpulkan bahwa hal-hal yang harus saya lakukan itu adalah sangat pantas untuk dikerjakan. Alhasil, saya pun mulai mengerjakannya. Sekarang, 2 tahun telah berlalu. Tubuh saya memang bukan berpostur six pack seperti tubuh seorang atlet binaraga. Namun yang pasti bukan one ball seperti mobil jeep dengan ban serep yang ditaruh di depannya. Itulah pentingnya visi atau gambaran yang jelas dan yang menggairahkan tentang masa depan. Visi yang dipaparkan oleh Dr. Budi tadi, yaitu tentang kondisi kesehatan saya di masa depan, merupakan awal dari perubahan. Baik dalam hal gaya hidup dan pola makan saya yang berdampak terhadap kebugaran jasmani saya.
perubahan yang tidak saya sesali. Langkah seperti itulah yang Tuhan lakukan ketika ia memanggil semua orang untuk hidup dalam rencananya. Yaitu dengan menanamkan visi di dalam diri mereka. Di dalam perjanjian lama, antara lain Tuhan melakukan hal itu ketika ia memanggil Abram untuk keluar dari Ur Kasdim dan pergi ke negeri yang akan ia tunjukkan kepada nenek moyang bangsa Israel itu. Hal yang sama Tuhan lakukan ketika ia memanggil Musa untuk meninggalkan Midian dan kembali ke Mesir guna memimpin bangsa Israel keluar dari negeri perbudakan dan menuju ke tanah Kanaan. Tuhan menunjukkan visi baik kepada Abraham maupun kepada Musa. Dalam perjanjian baru Tuhan Yesus melakukan hal yang sama ketika ia memanggil para nelayan yang sedang bekerja di Danau Galilea, yaitu Andreas, Petrus, Yohanes, dan Yakobus untuk menjadi pengikutnya. Tuhan Yesus melakukan hal yang serupa ketika ia memanggil Paulus, seorang Farisi yang telah menganiaya para pengikut Kristus untuk menjadi seorang rasulnya. Hal tersebut dikemukakan oleh Paulus di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 8 dan 9 yang telah kita baca tadi sebagai berikut. Yang paling akhir semuanya, ia yaitu Yesus menampakkan diri juga kepadaku sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Sebab akulah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul karena aku telah menganiaya jemaat Allah. Di ayat 8 Rasul Paulus secara sangat ringkas menceritakan bagaimana Tuhan Yesus memanggil dirinya untuk menjadi pengikutnya. Panggilan yang Yesus lakukan dengan menampakkan diri kepada Paulus ketika Paulus sedang melakukan perjalanan ke Damsyik dengan maksud untuk menangkap para pengikut Kristus di sana. Peristiwa yang dicatat dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1 sampai 9 tersebut dikisahkan ulang oleh Rasul Paulus di dalam Kisah Para Rasul pasal 26 ayat 12 sampai 18 kepada Raja Agripa. Kepada penguasa wilayah Yudea tersebut, Rasul Paulus mengutarakan bagaimana Tuhan Yesus memanggil dirinya dan memaparkan visi atau gambaran tentang masa depan yang akan dialami oleh Paulus. Kemudian di ayat-ayat selanjutnya, Paulus mengemukakan tentang bagaimana tanggapan dirinya terhadap visi yang Tuhan berikan tersebut. Di ayat 19 ia berkata sebagai berikut, Kisah Para Rasul pasal 26 ayat 19. Sebab itu ya Raja Agripa, kepada penglihatan yang dari surga itu tidak pernah aku tidak taat. Dengan berkata seperti itu, Paulus mengemukakan visi atau penglihatan dari surga yang ia terima di dekat kota Damsyik tersebut merupakan titik tolak dari perubahan dalam kehidupannya. Perubahan dari seorang penganiaya jemaat menjadi seorang pengikut Kristus. Perubahan dari seorang yang hidup dalam kesia-siaan dan yang hatinya dipenuhi dengan kebencian menjadi seorang rasul yang dipakai oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar bagi Kristus. Singkat kata, memang perubahan kehidupan haruslah dimulai dari visi. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah saudara ingin mengalami perubahan dari kondisi kehidupan yang saat ini sedang saudara alami menjadi kondisi yang lebih baik? Apabila ya, maka apakah visi saudara tentang masa depan yang lebih baik tersebut? Baik dalam hal jasmani, emosi, relasi, profesi, maupun rohani. Saudara memerlukan gambaran yang jelas tentang masa depan yang saudara harapkan tersebut. Ingat, perubahan kehidupan haruslah dimulai dari visi. Selanjutnya, yang kedua, perubahan kehidupan tidaklah terlepas dari niatan yang diwujudkan dalam tindakan. Saya ulangi, perubahan kehidupan tidak terlepas dari niatan yang diwujudkan dalam tindakan. Prinsip ini adalah penting, sebab tanpa niatan yang diwujudkan dalam tindakan, maka visi yang seindah apapun hanya akan menjadi impian yang kosong. Niatan yang kuat dan yang diwujudkan dengan penuh dedikasi itulah yang mengakibatkan sebuah batu pualam
yang selama berpuluh tahun terbengkalai di halaman bengkel katedral di kota Florence, Italia, berubah menjadi sebuah karya pahat yang sangat terkenal. Sebelumnya batu pualam tersebut pernah coba dipahat oleh dua orang seniman secara berturut-turut dan semuanya berakhir dalam kegagalan. Melihat batu pualam yang terbengkalai tersebut, Michelangelo, seniman legendaris dari Italia yang saat itu masih berusia 26 tahun, bertekad untuk memahatnya kembali. Ia berkata, "Aku akan mengeluarkan Daud dari dalam batu ini." Setelah mendapatkan izin dari pengurus katedral Florence, ia pun bekerja dengan keras selama 3 tahun penuh. Akhirnya, pada pertengahan tahun 1504, ia berhasil menyelesaikan karya seninya itu. Patung Daud, yang merupakan salah satu karya seni terbaik dari zaman Renaissance, kebanggaan kota Florence, dan yang sampai sekarang setiap hari dikunjungi oleh ribuan orang dari berbagai penjuru dunia. Apakah yang mengubah batu pualam yang terbengkalai tadi menjadi sebuah karya seni yang agung itu? Visi yang disertai dengan niatan yang diwujudkan dalam tindakan. Berarti perubahan tidaklah terlepas dari niatan dalam hati. Demikian pula halnya dengan perubahan kehidupan. Apabila saudara menginginkan kehidupan saudara berubah, maka di samping visi, saudara harus memiliki niatan dalam hati yang diwujudkan dalam tindakan. Itulah yang ada dalam diri Rasul Paulus, sebagaimana yang ia kemukakan di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 10 tadi. Namun, karena anugerah Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan anugerah yang diberikannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Di dalam ayat ini, Paulus mengemukakan bahwa ia menyadari kalau Tuhan memanggil dirinya untuk menjadi seorang pengikut Kristus dan menjadi rasulnya, maka hal itu adalah karena anugerah Allah. Sehingga ia berkata, karena anugerah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Kemudian ia berkata lebih jauh, dan anugerah yang diberikannya kepadaku tidak sia-sia. Artinya, visi yang Tuhan berikan kepada dirinya tidak berakhir hanya sekadar sebagai impian yang kosong. Untuk itu ia menindaklanjuti visi tersebut dengan niatan yang diwujudkan dalam tindakan. Oleh karena itu, ia berkata, sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Jika kita membaca kisah para rasul, pasal 13 sampai pasal 28, memang kita dapat melihat betapa Rasul Paulus telah bekerja dengan sangat keras melebihi para rasul lainnya. Bahkan ia mengalami penganiayaan dan penderitaan lebih daripada mereka. Namun ternyata di kemudian hari, Rasul Paulus telah merintis lebih banyak jemaat daripada para rasul itu. Padahal di ayat 8, Rasul Paulus menyebut dirinya seperti anak yang lahir sebelum waktunya, alias lahir secara prematur. Sebagaimana yang sudah ketahui, pada umumnya orang yang lahir secara prematur, ketika sudah dewasa, tubuhnya tidak akan sebesar seperti mereka yang lahir secara normal. Dengan menulis seperti itu, Rasul Paulus berkata, sebenarnya para rasul yang lain lebih layak disebut sebagai rasul daripada dirinya yang adalah seorang yang pernah menganiaya jemaat. Namun apa yang terjadi? Ternyata ia lebih produktif dibandingkan mereka semua. Hal ini menegaskan pentingnya niatan hati yang kuat dan yang diwujudkan dalam tindakan bagi perubahan kehidupan. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah visi tentang kehidupan yang lebih baik dalam diri saudara tadi juga telah disertai dengan niatan yang diwujudkan dalam tindakan? Tanpa itu, maka sebesar apapun visi yang ada dalam diri saudara akan terhambat karena saudara akan terjerumus ke dalam quitter's day. Jadi, apakah yang memungkinkan saudara untuk memiliki niatan yang teguh dan yang saudara wujudkan dalam tindakan tersebut? Inilah jawabannya.
yaitu saudara memerlukan anugerah Allah. Dengan kata lain, yang ketiga,

bukan hanya sebatas tentang apa yang kita lakukan secara lahiriah, namun mencakup perubahan batiniah yang hanya dapat dilakukan oleh Allah saja. Orang dapat mengubah keadaan jasmaniahnya, namun hanya Allah yang dapat mengubah hati manusia. Itulah sebabnya di ayat 10 tadi, Rasul Paulus berkata sebagai berikut. Namun, karena anugerah Allah aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan anugerah yang diberikannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Perhatikan. Tetapi bukan aku, melainkan anugerah Allah yang menyertai aku. Kita melihat di sini betapa Rasul Paulus menandaskan pentingnya anugerah bagi perubahan kehidupan yang ia alami. Apabila Tuhan memanggil dirinya untuk menjadi pengikut Kristus dan Rasulnya, hal itu adalah karena anugerah. Demikian pula kalau ia dapat mewujudkan visi yang ia terima dari Tuhan dengan niatan yang teguh serta tindakan dalam bentuk kerja yang keras. Ia katakan hal tersebut bukan semata-mata karena upaya dirinya. Oleh sebab itu lebih lanjut ia berkata, tetapi bukan aku, melainkan anugerah Allah yang menyertai aku. Memang anugerah Allah bukan hanya kita perlukan dalam hal keselamatan kita, tetapi juga dalam seluruh aspek kehidupan sesudah kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan menjadi pengikutnya. Anugerah yang menyelamatkan saudara adalah juga anugerah yang mengubah kehidupan saudara. Hal tersebut ditegaskan oleh John Piper, seorang teolog yang ternama dalam bukunya yang berjudul The Pleasures of God. Di dalam buku itu tentang 1 Korintus pasal 15 ayat 10 tadi, John Piper menulis, Paul describes grace as the enabling power of his work. It is not simply the pardon of his sins. It is the power to press on in obedience. Kalimat yang kalau saya terjemahkan secara bebas artinya adalah, Paulus menggambarkan anugerah sebagai kuasa yang memampukan dirinya dalam pekerja. Dalam hal ini, yaitu bekerja lebih keras daripada para rasul lainnya. Anugerah bukan sekadar pengampunan atas dosa-dosanya. Anugerah adalah kuasa untuk terus bergerak maju dalam ketaatan. Dengan kata lain, untuk mengalami perubahan, kita memerlukan anugerah Allah dalam bentuk kuasanya yang memampukan kita untuk bertindak dan mengalami perubahan kehidupan tersebut. Anugerah Allah adalah kekuatan yang mengubahkan, the power to change. Tanpa pertolongan Tuhan dalam anugerah dan kuasanya itu, acap kali upaya kita akan kandas sebelum kita mencapai tujuan. Tetapi apabila Tuhan dengan kuasanya menolong kita, maka kita akan dimampukan untuk melakukan hal-hal yang melampaui kesanggupan kita. Hal ini sama seperti peranan dari sebuah dongkrak di dalam menolong kita untuk melakukan hal-hal yang melampaui kesanggupan kita untuk mengerjakannya. Bukankah ketika saudara harus mengganti roda mobil saudara yang kempis dengan roda cadangan, maka saudara harus mengangkat bagian mobil di mana roda yang kempis itu berada? Kalau saudara mengandalkan tenaga saudara sendiri, maka adalah sukar dan bahkan tidak mungkin bagi saudara untuk mengangkat mobil tersebut. Tenaga saudara terbatas dan berat mobil itu melampaui kemampuan saudara untuk mengangkatnya. Tetapi lain halnya, bila saudara menggunakan dongkrak, yang perlu saudara lakukan adalah menaruh dongkrak itu di bawah mobil, yaitu pada sisi yang rodanya kempis tadi. Kemudian dengan menggunakan tongkat pengungkit yang tersedia, saudara tinggal mengungkit dongkrak tersebut. Apa yang terjadi? Dongkrak itu akan mengangkat mobil tadi. Dan dengan demikian, saudara dapat melepas roda yang kempis dari tempatnya dan menggantinya dengan roda cadangan. Saudara dapat mengangkat mobil tadi dengan mengungkit dongkrak itu sambil bersiul-siul tanpa usah mengeluarkan tenaga yang berkelebihan. Demikianlah kalau kuasa Allah bekerja dalam anugerahnya untuk mengubah kehidupan kita. Anugerah dan kuasa Tuhan itu menolong kita untuk mengalami

sanggup kita lakukan dengan kekuatan kita sendiri. Berarti yang kita perlukan di sini adalah kerendahan hati untuk mengakui ketidakberdayaan kita. Dan dalam sikap rendah hati tersebut, kita bergantung kepada anugerah Allah. Apakah di saat ini saudara merasa lemah dan tak berdaya untuk mengalami perubahan kepada kehidupan yang lebih baik? Anugerah Tuhan dalam kuasanya tersedia dan cukup bagi saudara. Yang saudara perlu lakukan sekarang adalah merendahkan hati di hadapan Tuhan dan memohon agar anugerah dan kuasanya terus-menerus bekerja di dalam kehidupan saudara. Dimulai dari memiliki visi tentang kehidupan masa depan yang lebih baik, disertai dengan niatan hati yang diwujudkan dalam tindakan, dan dengan sikap bergantung kepada anugerah Allah, saudara akan mengalami masa depan yang lebih baik. Becoming a better you. Masa depan dalam kehidupan rohani yang akan berdampak terhadap kehidupan jiwani, sosial, relasi, bahkan kehidupan jasmani saudara. Itulah kehidupan yang penuh dengan makna atau meaningful life.

0: Anda telah mendengarkan acara Suara Masa Depan Cerah bersama Dr. Bambang Wijaya. Pekan yang akan datang, Dr. Bambang Wijaya akan melanjutkan topik tersebut pada hari, jam, dan gelombang radio yang sama. Pastikan Anda mengikutinya.
1: Selain program ini, Anda juga dapat mengikuti berbagai program inspiratif yang dibawakan oleh Dr. Bambang Wijaya melalui YouTube channel Bambang Wijaya. Program-program video di dalam kanal YouTube Bambang Wijaya tersebut akan meneguhkan iman Anda.
0: Bila Anda ingin menghubungi Dr. Bambang Wijaya, silakan Anda menghubunginya melalui WA ke nomor telepon 0811-309-077. Sampai berjumpa pada pekan yang akan datang. Tuhan memberkati.

Hey, hey, September. Tahun boleh hampir berganti, tapi cerita belum berhenti. Mimpi masih bisa dikejar, harapan masih bisa dinyalakan. Jadi, jangan bilang terlambat. Start again. Keep going. Keep believing. September, bersama Heartline Radio, your family station.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Apakah Anda terlibat dalam perang kebudayaan? Ketika fajar telah menyingsing, kedua malaikat itu mendesak Lot supaya bersegera. Katanya, "Bangunlah, bawalah istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini, supaya engkau jangan mati lenyap karena kedurjanaan kota ini." Kejadian pasal 19 ayat 15. Perang kebudayaan adalah jauh lebih ekstensif dari isu apakah guru anak Anda menerima kelainan gender, atau apakah orang tua harus diberitahu ketika ada anak remaja yang meminta alat kontrasepsi dari klinik. Perang itu dimulai di Taman Eden, yaitu ketika seorang suami dan istri harus memutuskan apakah akan mendengarkan suara Tuhan atau berpaling darinya dan melakukan keinginan mereka. Waktu Adam dan Hawa mengambil keputusan yang mengubah umat manusia untuk selamanya, medan pertempurannya masih seimbang. Namun, sekarang saat Anda dihadapkan dengan pilihan, pilihan itu ada di tangan Anda. Apa yang benar bagi Anda adalah standar dunia. Sekarang, Anda hanya akan menemukan sedikit tempat di mana firman Tuhan dan rencana Tuhan menjadi standar perilaku manusia. Seluruh sejarah umat manusia sebenarnya adalah kisah lama konflik kebudayaan yang berlangsung selama berabad-abad. Apakah Nuh mendengarkan suara dari kebudayaan yang menertawakan ide akan adanya air bah? Atau apakah ia diam-diam mendirikan bahtera yang akan menyelamatkan keluarganya? Apakah Abram merenungkan sulitnya perjalanan yang harus ia tempuh saat Tuhan berkata bahwa sudah waktunya ia pergi menuju tanah yang akan Tuhan berikan kepadanya? Atau apakah ia menurut saja? Dan apakah Lot yang tinggal di Sodom telah memaklumi perilaku moral warga kotanya dan mengabaikan permintaan utusan malaikat yang mengatakan bahwa Tuhan akan menghancurkan kota yang jahat itu? Meskipun Tuhan baru saja membebaskan 3 juta keturunan Abraham yang diperbudak di Mesir, mereka malah mulai berkata, "Lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini." Jika Anda sempat mengunjungi London, naiklah bis City Road ke pemakaman yang bernama Bunhill Fields. Di sana, Anda akan menemukan makam pria yang hidup di abad ke-17, anak seorang tukang besi. Ia bernama John Bunyan. Waktu muda, ia suka memberontak dan hidup tidak benar, tapi tidak lebih buruk dari sebagian besar dari orang di zamannya. Lalu John Bunyan bertobat dan mulai berkhotbah tanpa mengantongi izin. Oleh karena itu, ia ditahan dan dipenjara selama 12 tahun di Bedford, kota tempat tinggalnya. Di sana, ia punya banyak waktu luang untuk merenungkan sejarah dan kehidupan. Di saat itu, ia menulis buku yang paling banyak dicetak dan didistribusikan dalam bahasa Inggris, kecuali Alkitab, yang berjudul Pilgrim's Progress atau Perjalanan Musafir. Isinya adalah cerita alegoris dari seorang musafir yang dalam perjalanan hidupnya terus berperang melawan kuasa-kuasa yang ingin membinasakannya. Itu, sobat, adalah gambaran dari orang yang berjuang untuk mendengarkan suara Tuhan, mentaati nasihat firman-Nya, yaitu Alkitab, dan menolak suara kebudayaan dan sifat dosa kita saat melakukan kehendak Tuhan. Luangkan waktu untuk membaca Ibrani 11 di Perjanjian Baru. Di sana Anda bisa membaca cuplikan biografi sejumlah banyak orang yang berperang melawan kebudayaan dan sering dikucilkan dan dianiaya. Terkadang mereka juga menjadi martir, tapi tidak pernah berkompromi atau menyerah. Sebaliknya, mereka lebih memilih berjalan sendiri dengan Tuhan daripada berjalan di jalan manusia. Seringnya tantangan itu datang dalam hal-hal kecil dan kita sering cenderung berkata, "Ini kan tidak penting." Namun,
kompromi-kompromi kecil itu lalu menjadi pondasi bagi kompromi yang besar. Jauh lebih baik untuk berjalan di jalan yang sepi dengan integritas dan hati nurani yang bersih, daripada menjalani hidup enak yang membuat Anda kosong, dangkal, dan bangkrut secara rohani. Perang kebudayaan adalah pertempuran yang memperebutkan jiwa, keluarga, dan nyawa Anda. Jangan pernah lupakan itu.